0: Facebook Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
3: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
3: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
4: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
3: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
7: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
7: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral. Karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
0: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus. Sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
5: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut. Tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
7: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
8: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
9: Itu berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia, dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam, untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta, Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
12: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio. Silakan, Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
11: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Alexa tú.
1: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali kami sampaikan informasi situasi lalu lintas bersama dengan Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026. Saya Rika pada hari ini bersama dengan Bribtu Arif Maulana. Selamat pagi Bribtu Arif.
3: Selamat pagi Bu.
2: Oke, baik. Nah, saat ini sedang berada di mana Bribtu Arif?
3: Sedang melaksanakan one way di traffic light kilometer 6 Bu.
2: Baik, di kilometer 6 ya. Silakan informasinya Bribtu Arif Maulana.
3: Baik, selamat pagi. Kami dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 sekira pukul 07.34 waktu Indonesia Barat. Saya Bribtu Arif Maulana melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah Kota Tanjung Pinang. Untuk traffic light kilometer 6 yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way, yang mana situasi lalin terdapat dalam keadaan ramai, aman, tertib, dan lancar. Kami menghimbau untuk pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm apabila membawa penumpang, serta memakai kaca spion. Kemudian bagi pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cerminan budaya bangsa. Demikian saya Bribtu Arif Maulana melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran Opini Publik untuk edisi hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026 bersama saya Rika. Pendengar, setetes darah, sejuta harapan bersama untuk kemanusiaan. Setetes darah mungkin terlihat sederhana, tapi bagi seseorang yang sedang berjuang mempertahankan kesehatannya, setetes darah bisa menjadi harapan yang begitu besar. Nah, pagi ini pendengar, dalam dialog tanya pada pagi kita akan berbincang terkait dengan semangat kemanusiaan tentunya melalui kegiatan donor darah ya. Mengapa donor darah ini menjadi begitu penting dan tentunya masyarakat juga mempunyai pendapat tersendiri ya. Sebelum kita masuk ke dialog kita nanti pendengar, silakan bagi Anda yang akan menyampaikan informasi dari Anda, statement dari Anda pendengar, seberapa penting donor darah bagi Anda. Atau juga mungkin ada pengalaman ya ketika keluarga atau juga orang terdekat membutuhkan darah pendengar. 2700 atau juga di 0811-77-89830. Selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi Pak Resino.
2: Mbak Anita Pertiwi.
1: Iya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam.
2: Ya, pagi ini topiknya adalah status darah, cita harapan bersama untuk kemanusiaan ya.
1: Iya Pak.
2: Bicara tentang darah, kalau kita mengikuti informasi kesehatan bahwa sekitar 7-8% dari total berat badan kita manusia, dan darah sangat penting karena apa, darah bekerja sebagai pengangkut oksigen ke sel-sel tubuh, atau mengatur suhu tubuh dan dipompa oleh jantung. Judul atau topik sedetes darah sejuta harapan. Pertanyaannya bagaimana bila kekurangan darah? Kita tidak menghendaki kekurangan darah. Apa karena tindakan operasi atau kecelakaan atau penyakit bawaan ya. Ini menjadi kewajiban Palang Merah Indonesia, tetapi juga seluruh masyarakat untuk bersedia menjadi donor darah demi keselamatan nyawa orang lain. Donor darah adalah amal mulia yang menyelamatkan sesama manusia, yang dapat menolong sesama makhluk hidup ya. Di samping itu tentu bernilai ibadah dan amalan terbaik untuk akhirat. Bagi PNI dan institusi kesehatan tentu tidak dibenarkan ya sebagai pendonor darah kendati mereka bersedia. Misalnya orang yang sudah lansia, orang yang sedang sakit, kendatiannya batuk pilek ya, kemudian mengidap penyakit menular seperti hepatitis dan juga HIV ya, atau sejenisnya, kemudian terindikasi narkoba. Kenapa? Di masa lalu, ini pengalaman di Rumah Sakit Antam Kijang ya, terjadi seseorang kekurangan, orang yang melahirkan kurang darah. Kemudian yang penonton ini diduga menderita penyakit ayan, maka penerima donor akan terjadi juga kena tertular ya. Untuk itu dengan teknologi kesehatan saat ini agar semua institusi kesehatan maupun PNI tidak sembarangan untuk artinya harus secara teliti agar tidak kena tertular penyakit khusus yang sangat berbahaya.
1: Baik,
2: bagi
1: Pak
2: penerima donor darah.
1: Terima kasih Pak Resino.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Resino, terima kasih tadi dari Kijang tadi pendengar ya. Oke, baik, silakan di belakangnya Pak Resino pukul 7.40 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin ada masukan atau juga pengalaman tersendiri pendengar terkait dengan donor darah ini sendiri ya. 2700 atau juga di 0811-77-89830. Selamat pagi.
3: Pagi, Risa Berdiri.
1: Pagi, Pak. Silakan, Pak. Pak Umar.
3: Ya, masalah donor darah. Kalau darah golongan A itu memang agak susah sedikit. Mencarinya susah. Jadi yang ada golongan O, ataupun apa itu cepat. Tapi kalau A, agak lambat. Apalagi AB, nah, itu paling langkah. Ini kebanyakan jarak O. Jadi, Pak Omar pernah menjadi pengalaman 2024.
1: Mm-mm.
3: Berapa tahun yang lalu.
1: Mm-hmm.
3: 17 kantong. Mau dibutuhkan darah selama 2 bulan lebih. Jadi, dulu kan ada namanya askes kan.
1: Mm-hmm.
3: Jadi Rika, mana yang bayar, mana yang beli.
1: Mm-hmm.
3: Beli, mana yang donor. Yang penting kita dapat darah.
1: Mm-hmm.
3: Nah, 2 bulan dulu di rumah sakit umum itu, mencari darah sebanyak 17 kantong. Nah, itulah, ada yang minta sekian, bayar. Ada yang ikhlas donor, ambil ini. Jadi, sekarang ini sudah agak lumayan. Masyarakatnya sudah agak mengerti. Sebuah ekonomi yang terjepit. Tapi mereka memang banyak yang ikhlas. Cuman kita yang membutuhkan darah ini perlu ada pengertian. Darahnya sudah diambil. Kadang-kadang maaf cerita, tidak pula dikasih uang apa sebenarnya.
1: Baik, Pak.
3: Untuk telur, kopi telurnya, gitulah.
1: Mm-mm. Puding ya, Pak, ya? Makasih, ya.
3: Kadang-kadang nggak ada. Ya, itu aja juga seperti itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Umar dari Jalan Soekarno-Hatta tadi, ya. Oke. Lanjut lagi ke yang berikutnya, peringat. Pukul 7.43 menit waktu Indonesia Barat, ya, masih akan kami tunggu kebersamaan Anda, ya, pengalaman-pengalaman dari Anda sendiri pendengar di opini publik sebelum nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ika PTV.
1: Waalaikumsalam, Bapak. Silakan Pak Dokadir.
4: Terima kasih, Mbak Ika. Setuju secara sejuta harapan bersama untuk kemanusiaan Amerika, ya, Pak. Memang kita ketahui tatkala kita membutuhkan donor darah, memang tatkala kita sakit, memang kita berharap sangat darah itu selalu tersedia, Mbak Rita. Namun pertanyaan saya sederhana saja begini, Mbak. Tatkala ada masyarakat ataupun kantor-kantor yang hari jadinya umpama katakan seperti RRI, jadi hari jadi RRI selalu menerima pendonor darah, ya, hari jadi. Jadi ini kan pendonor ini kan sukarela menyerahkan. Tatkala sukarela termasuk ke katakanlah PMI kita, ya. Namun tatkala kita membutuhkan ini kan kita harus membayar dan beli, ya, mereka. Jadi sementara kita sebagai pendonor itu kan kita sukarela menyerahkan tetes darah kita untuk kemaslahatan umat. Paling tidak nanti setelah itu tadi yang disampaikan Bapak tadi, sendaknya kita harus dikasih ekstra puding, apakah itu susu, apakah itu telur, apakah itu roti, untuk mengembalikan darah kita yang telah diambil tadi. Saya pernah mengantarkan teman tetangga nih, Mbak Rika, ambil darah. Itu memang sudah diambil tuh, memang dikasih telur dan susu dan roti, ya.
1: Iya.
4: Untuk membayangkan kemudian. Tapi kalau kita mendonorkan darah, kita tuh juga dicek, tidak sembarang juga diambil darah kita itu, Mbak Rika.
1: Iya.
4: Kalau nanti diambil, ada teman saya tuh pusing dia.
1: Uh-uh.
4: Ini kan jadi masalah juga. Jadi semoga para pendonor darah dan pengambil darah itu untuk mengecek keadaan si pendonor ini, apakah dia bisa diambil darahnya, apakah enggak. Itu aja mungkin masukan saya, Mbak Rika. Untuk kemaslahatan umat ini, semoga tetes darah untuk bisa menyelamatkan nyawa manusia umum pada umumnya, mereka, ya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdul Kadir tadi pendengar, ya, dari kilometer 6. Setetes darah, sejuta harapan bersama kita untuk kemanusiaan, dan narasumber kita adalah Kepala Markas, ya, PMI Kota Tanjung Pinang, Bapak Riwan Handoko, dan juga nanti akan ada Ketua Yayasan dari Kopdar Kepri Indonesia, Ibu Suryani. Untuk selanjutnya masih kami tunggu, ya, kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, tadi menurut Pak Abdul Kadir, ya, pendonor perlu dilakukan pemeriksaan kesehatannya terlebih dahulu ya sebelum mendonorkan darahnya. Hal ini penting agar darah yang diberikan benar-benar dan aman ya, benar-benar aman, dan pasien juga terhindar dari resiko penularan penyakit tadi. Baik Pak Abdul Qadir, terima kasih kepada Pak Abdul Qadir. Untuk yang selanjutnya masih akan kami tunggu tentunya kebersamaan Anda pagi hari ini pendengar. Pukul 7.46 menit waktu Indonesia Barat ya. Pro 1 masih bersama dengan Anda dalam program siaran Opini Publik.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Baik, pendengar, masih kami tampung tentunya ya opini Anda di pagi hari ini. Saya tetes darah sejuta harapan bersama untuk kemanusiaan. 27100 ya, dan juga di 0811-77-89830. Dan narasumber kita nanti di dialog Tanya Pinang pagi adalah Kepala Markas PMI Kota Tanya Pinang, Bapak Riwan Handoko, dan juga Ibu Suryani, Ketua Yayasan dari Kopdar Kepri Indonesia. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan nanti dengan program siaran Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang pasti pendengar ya, untuk kegiatan donor darah di Kota Tanjung Pinang itu bisa dilakukan dari PMI Tanjung Pinang, atau juga ada unit donor darah atau unit pengelola darah di rumah sakit ya, seperti di RSUD Raja Ahmad Thabib. Dan tadi sedikit ya disinggung oleh Pak Abdul Qadir, instansi-instansi pendengar ya, ketika merayakan hari jadi ini juga seringnya mengadakan kegiatan donor darah yang terbuka tentunya untuk umum, dan darah ini nanti akan disalurkan kepada pihak PMI. Oke, termasuk RRI juga pernah ya mengadakan kegiatan yang serupa, pendengar. 27100, silakan untuk yang selanjutnya. Masih kami tunggu. Ya, di PMI bisa, di unit donor darah atau unit pengelola darah di rumah sakit ini juga bisa. Palang Merah Indonesia Kota Tanjung Pinang tentunya menjadi pusat pelayanan dan informasi stok darah ya, serta jadwal donor yang rutin ya, atau info ini bisa Anda baca di Instagram PMI Kota Tanjung Pinang. Sementara RSUD Raja Ahmad Thabib biasanya mengadakan kegiatan donor darah secara sukarela, pendengar. Biasanya kalau untuk persyaratan ya, itu ada persyaratan usianya, ada persyaratan kesehatannya, tekanan darahnya apalagi, terus juga ada persyaratan berat badan. Pukul 7.50 menit waktu Indonesia Barat. Untuk penelpon, silakan pendengar, masih akan kami tunggu. Tadi sudah ada tiga penelpon yang memberikan opininya di kesempatan pagi hari ini.

0: dikarenakan ada beberapa golongan darah yang sulit ya untuk ditemukan, yaitu golongan darah A dan juga darah AB. Sementara yang paling banyak kita itu adalah golongan darah O. Ya, pendengar, menurut Pak Umar tadi ya, walaupun pendonor ini memberikan darahnya secara sukarela ataupun juga ikhlas ya, namun bagi kita yang membutuhkan darah tersebut tentu harus selalu memberikan perhatian kepada pendonor ya. Ditambahkan juga oleh Pak Abdul Qadir hal yang serupa, pendengar. Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, tampaknya sudah tidak lagi ya penelpon yang bergabung bersama dengan kami. Anda silakan lanjutkan diskusi Anda di Dialog Tanjung Pinang Pagi ya. Narasumber kita ada Bapak Ridwan Handoko dan juga Ibu Suryani yang akan dipandu oleh rekan kami Reni Ilda Valantra.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Jalan-jalan ke Pantai Trikora. Singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Michael. Menurut saya, PMI bisa lebih sering melakukan sosialisasi tentang pentingnya donor darah, terutama melalui media sosial dan kegiatan di lingkungan masyarakat. Mungkin banyak orang yang sebenarnya mau donor, tapi masih takut atau belum tahu manfaatnya. Kalau informasinya jelas dan aksesnya lebih mudah, saya rasa akan semakin banyak masyarakat yang tertarik menjadi pendonor.
1: Nama saya Tony. Menurut saya, ajakan donor darah jangan hanya saat stok darah sedang menipis. Edukasinya harus dilakukan secara rutin supaya masyarakat terbiasa dan sadar bahwa donor darah itu bentuk kepedulian kita kepada orang lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana saja anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar anda. Dalam dialog Tanjung Pinang Pagi, hari ini Rabu 2 September 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama sejumlah para narasumber dengan mengangkat tema yakni Setetes Darah Sejuta Harapan Bersama Untuk Kemanusiaan. Untuk membahas topik tersebut, kami telah mengundang sejumlah narasumber yang akan memberikan penjelasannya tentang aksi kemanusiaan melalui setetes darah. Di sini ada Kepala Markas PMI Kota Tanjung Pinang, Bapak Riwan Handoko. Kabar sehat, Pak, pagi ini, Pak, ya?
3: Alhamdulillah, sehat, Pak.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Ketua Yayasan Kopdar Kepri Indonesia, Ibu Suryani. Kabar sehat pagi ini, Bu, ya?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Pendengar, donor darah merupakan tindakan sukarela memberikan sebagian darah untuk membantu orang yang membutuhkan transfusi. Darah yang didonorkan dapat digunakan untuk membantu pasien yang menjalani operasi, mengalami kehilangan darah, atau membutuhkan transfusi dalam kondisi medis lainnya. Untuk membahas lebih jauh mengenai pentingnya donor darah, kondisi kebutuhan darah, berbagai tantangan yang dihadapi PMI, serta bagaimana masyarakat dapat ikut berperan dalam gerakan kemanusiaan ini, maka simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansah hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Donor darah bukan hanya tentang membantu satu orang, tetapi juga tentang membangun kepedulian sosial. Ketika banyak orang bersedia mendonorkan darah, ketersediaan darah di rumah sakit dan layanan kesehatan dapat lebih terjaga, sehingga pasien yang membutuhkan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan darah tepat waktu. Setiap hari ada orang-orang yang membutuhkan darah. Ada pasien yang menjalani operasi, korban kecelakaan, ibu yang membutuhkan transfusi saat persalinan, maupun mereka yang sedang berjuang menghadapi kondisi medis tertentu. Bagi mereka, ketersediaan darah bukan sekedar persediaan, tetapi bisa menjadi penentu kehidupan. Di sisi lain, ada seseorang yang mungkin tidak pernah kita kenal yang dengan sukarela datang untuk mendonorkan darahnya. Mereka mungkin tidak pernah bertemu, tetapi melalui darah yang diberikan, terjalin sebuah hubungan kemanusiaan yang luar biasa. Satu orang memberi, satu orang menerima, tetapi harapan yang tercipta bisa jauh lebih besar. Nah, untuk mengawali diskusi pagi ini, saya ke Pak Riwan dulu nih, Pak, selaku Ketua Kepala Markas PMI Kota Tanjung Pinang, Pak, ya.
1: Baik, Pak.
0: Bisa diceritakan nih, Pak, sejarah lahirnya PMI, kan ini bertepatan juga akan menjelang hari ulang tahun PMI, Pak, ya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riwan Handoko dari Markas PMI Kota Tanjung Pinang. Sejarah PMI itu ya bermula, kalau Palang Merah Indonesia, ya jelas Palang Merah Indonesia yang ada di Indonesia. Sebenarnya gerakan itu sendiri sangat besar, ya, karena bermula dari, kalau sejarah itu, sejarah dunia itu dari mulai pertemuan di Swiss, ya, Kongres Swiss dan sebagainya itu, ya, itu panjang sih kalau diceritakan. Sementara kalau untuk di Indonesia sendiri, ya, Palang Merah Indonesia itu sudah terbentuk di tahun sebelum tahun 1945 sebenarnya. Cuma disahkan sebagai sebuah perhimpunan atau badan nasional itu di tanggal 17 September 1945. Kalau sejarahnya sendiri itu banyak, karena tujuan dari PMI itu sendiri dasarnya adalah dari 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dan tujuan dasarnya ya tetap sosial kemanusiaan sampai sekarang. Dan untuk masalah awalnya terbentuknya PMI itu, awalnya adalah kita itu membantu korban perang, Pak.
0: Korban perang.
1: Nah, korban perang awalnya. Namun setelah masuk masa damai, maka fungsi PMI itu ditambah lagi di saat masa damai itu, termasuk dalam salah satunya adalah pelayanan sosial kemanusiaan. Ya, seperti salah satunya itu donor darah. Itu yang sering kita nampak dan masyarakat kenal sampai sekarang. Padahal sebenarnya PMI itu banyak pelayanannya, terutama pelayanan untuk ambulan, pelayanan medis. Segitu memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat skill atau training, ya, salah satunya pertolongan pertama untuk perusahaan-perusahaan, organisasi kemanusiaan, apa nih, organisasi yang ada di masyarakat, OPD dan sebagainya, itu bisa dari PMI sendiri kita memberikan pelatihan seperti itu, dan sudah beberapa kali kita laksanakan seperti itu, Pak.
0: Artinya apakah sifat kegiatan kemanusiaan yang dilakukan dari PMI ini juga termasuk korban-korban bencana, juga kita ada membantu gitu, Pak, petugas?
1: Iya, itu jelas, Pak.
0: Relawan itu.
1: Dan itulah salah satu memang ujung tombak di Indonesia ini sebenarnya dilihat dari sebuah gerak sosial kemanusiaan itu ya PMI gitu loh. Termasuk salah satunya yang kemarin baru terjadi ini di NTT, ya. Nah, itu PMI sudah berapa banyak mengirimkan bantuan. Memang kadang-kadang sekarang ini kita, kalau misalnya dulu apabila terjadi bencana di satu daerah itu serentak kita melaksanakan penggalangan donasi. Namun sekarang sudah ada peraturan terbaru dari PMI pusat bahwa semua donasi itu mereka sudah kumpulkan di awal di gudang pusat itu, jadi tinggal di distribusikan saja. Maka sekarang ini sepertinya senyap gitu loh. Padahal PMI itu sebelum kejadian itu kita sudah bergerak lebih dulu. Jadi misalnya terjadi bencana ya tinggal distribusi. Makanya di sekarang ini kita kenal dengan adaptasi iklim, ya namanya. Itu program adaptasi iklim itu termasuk semua bencana. Mau bencana banjir, tsunami, gempa bumi, Gunung Merapi, kemarau, itu semuanya sudah masuk di dalam antisipasi dari program PMI itu sendiri.
0: Oke, baik Pak. Kalau mendengar kalimat setetes darah, sejuta harapan nih, apa sih makna yang paling dalam bagi Bapak selaku petugas di PMI ini, Pak?
1: Setetes darah, sejuta harapan. Itu sebenarnya, ya kalau sebenarnya saya juga dengan keadaan ini gimana ya? Itu sebenarnya sebuah hal besar, Pak. Karena banyak kita, kami saja yang di PMI menyaksikan sendiri bagaimana orang itu ketika membutuhkan darah, darah itu tidak tersedia. Itu seperti apa sih gitu loh, perasaan kita. Padahal masyarakat Indonesia ini tidak kurang dari 100 orang kan gitu loh. Nah, dari mana apa nih mereka ini kok bisa gitu loh. Di saat kita masyarakat banyak tetapi darah kita kurang, masalahnya di mana? Nah, di sini PMI juga berpikir, kita juga melakukan sosialisasi beberapa kali, kita juga sudah kadang-kadang dengan semacam perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan, kita juga sudah memberikan sebuah apa? Pencerahan. Gitu loh, tentang apa itu donor darah, gitu loh. Dan pentingnya donor darah itu apa untuk yang lainnya, gitu loh. Bukan hanya sekedar apa? Ini bukan bisnis, gitu loh. Ini kalau namanya PMI, kita tidak bicara tentang keuntungan, Pak. Kita bicaranya sosial kemanusiaan itu pasti. Artinya apapun yang PMI buat, ya untuk kemanusiaan gitu loh. Dan di luar dari itu, ya kembali lagi kepada apa yang kita gunakan untuk kita menjadi terus kontinu agar bisa untuk mengabdi ke masyarakat itu sendiri.
0: Kalau untuk saat ini bagaimana, Pak, kondisi ketersediaan darah di PMI Kota Tanjung Pinang, Pak?
1: Kalau bisa dikatakan ketersediaan darah di Kota Tanjung Pinang untuk saat ini bisa dikatakan belum memadai. Ya, ada beberapa, kadang-kadang ada bulan-bulan tertentu, ya Kak ya? Ada bulan-bulan tertentu itu justru kita memang minus darah untuk ketersediaan stok darah itu. Memang kita minus dikarenakan itu tadi, karena jarak donor darah itu kan bisa dikatakan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kita baru bisa setelah kita donor, dan untuk mendonorkan kembali itu 2 bulan atau 3 bulan sekali. 2 bulan sekali ini pun ini sudah aturan terbaru. Sebenarnya yang pasnya itu sebenarnya di 3 atau 4 bulan. Gitu loh. Nah, dari jarak ini apabila nanti suatu secara personal ataupun organisasi yang sudah pernah melakukan kegiatan donor, itu kan kita enggak boleh lagi di bulan depannya gitu loh. Nah, kadang-kadang kita bentrok juga dengan bulan Ramadan, bulan puasa. Nah, banyak faktor lah. Nah, sebenarnya sehingga kadang-kadang darah di Tanjung Pinang ini memang mengalami kekurangan. Nah, salah satunya superhero-nya tetap dari Kopdar lah, yang memang mengcover semua gitu loh. Kadang-kadang kurang, Kak, gimana Kak, kurang darah ini Kak, tolong dibantu gitu loh. Nah, seperti itu. PMI itu memang dengan Kak ini kita kerjasama. Kita sudah ada MOU.
0: Kemudian darah apa nih Pak yang paling banyak dicari dan sulit?
1: Kalau untuk sulitnya itu lebih banyaknya di trombosit, Pak. Trombosit. Ya, trombosit. Karena trombosit itu tidak semua bisa mendonor. Ya, karena trombosit itu harus darah baru, pendonor baru, dan itu pun kita usahakan yang laki-laki. Gitu loh. Tapi kalau untuk darah lengkap, ya boleh siapa aja, mau perempuan, laki-laki, yang penting sehat. Ya, memenuhi syarat-syaratnya, salah satunya tidak makan, konsumsi obat sebelum donor, istirahat cukup 6 jam. Ada nanti akan dicek lagi oleh rekan-rekan di UDD. Mas, bagaimana kesehatannya?
0: Kalau jenis golongan darah yang O, A itu aman Pak ya, kalau di kita Pak ya?
1: Kalau O, A itu ya bisa dikatakan ya insya Allah aman. Aman ya. Ada. Apabila tidak tersedia, kita siap mencarikan pendonornya melalui jaringan-jaringan yang sudah kita punya gitu loh. Nah, terutama dari apalagi kita kerjasama dengan Kopdar kan, Kopdar KP ini, maka jaringan-jaringan itulah yang kita ajak. Misalnya ini ada, kita di PMI nggak ada nih golongan darah O misalnya, maka kita share, nah nanti pendonor datang yang sesuai dengan golongan darah yang dibutuhkan, seperti itu.
0: Oke, baik Pak Riwan, saya bergeser ke Ibu Sriani nih. Ini bagaimana Ibu selaku penggerak kemanusiaan dari Kopdar Kepri ini yang membuat melatar belakangi Yayasan Kopdar ikut mendorong dan mendukung kegiatan donor darah?
2: Yang melantar latar belakangin ya. Sebenarnya itu salah satu bentuk kepedulian kita ya. Kepedulian kita sebagai masyarakat yang melihat kebutuhan darah sebelum-sebelumnya ya. Kalau untuk tahun ini mungkin ya, lebih tepatnya untuk tahun ini kita rasa sudah lumayan tercover, ada kemajuan, walaupun kita masih juga tetap kurang. Kalau kita bilang bahasa selalu dapat gitu, itu bohong-bohong kali. Karena permintaan darah itu lebih banyak daripada pendonor. Andaikan pun banyak yang donor pun tetap kurang, tidak bisa. Karena satu orang butuh itu bisa 10, bisa 20 kantong satu orang. Jadi gimana caranya kita mencukupi? Kan gak ada bahasa kita harus bisa mencukupi. Kayak sekarang nih trombosit, betul yang tadi kata Pak Ridwan, trombosit itu memang kita tuh gak bisa yang namanya stok. Beda dengan darah biasa, kayak PRC, darah biasa mungkin itu bahasa, ya mungkin bahasa orang awamnya mereka bilang itu darah biasa, darah yang bisa stok. Itu mungkin bisa kita stok, mau kurang lebih 1 bulan ya stok.
1: Yeah.
2: Itu bisa kita di kulkas ya, disimpan di kulkas ya. Nah, tapi kalau kayak trombosit, dalam 1 minggu ini aja kita kebingungan. Dan bahkan mungkin masyarakat juga protes ya, mungkin ada ya sebagian masyarakat protes. Itu Kak Ani share stok darah banyak. Kok tahu-tahu ini banyak yang butuh ya gitu. Mungkin seperti itu, kita gak tahu nih. Tapi kan pasti masyarakat berpikirnya seperti itu. Karena kan saya selalu menginfokan nih di media sosial, kayak di Facebook, di IG, saya selalu share. Terus di grup, saya share tuh orang-orang yang butuh darah, bahkan stok darah gitu. Mungkin mereka bertanya nih, baru kemarin kita bikin acara donor darah ya. Kita terakhir kemarin kita HK kerjasama dengan Kopdar Kepri juga dengan PMI, itu kita dapat 215 kantong. Terus besoknya tuh ada yang butuh darah trombosit, gak tercover. Kan mereka pasti, masyarakat bertanya nih, kok Kak Ani baru bikin loh kemarin acara donor darah loh gitu. Mereka tuh taunya Kak Ani gitu bikin acara donor darah, tapi mereka gak tahu nih trombosit.
0: Tiba-tiba ada, gak ada.
2: Iya, tapi mereka gak tahu nih kalau trombosit itu gak sama dengan darah biasa. Trombosit itu kita gak bisa main stok aja, karena ketahanannya cuma hanya 4 hari ya, ketahanan
1: maksimal 5 hari.
2: Iya, maksimal 5 hari.
1: 5 hari.
2: Nah, jadi kalau dalam 5 hari nanti enggak terpakai, itu kan terbuang. Nah, jadi kita punya kesulitan itu di trombosit sebenarnya. Kalau untuk darah biasa, insya Allah masih bisa lah ya kita tercover, karena pendonornya pun kita tidak ada kriteria. Misalnya kayak cewek boleh, cowok boleh gitu. Tapi kalau trombosit memang kita punya apa yang khusus lah ya. Kalau bisa trombosit itu memang betul tadi kata Pak Ridwan tadi, kita harus kalau bisa itu cowok, karena trombosit cowok itu lebih banyak daripada trombosit cewek.
0: Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya banyak orang yang mencari untuk membutuhkan darah. Itu yang mengawali, yang inisiasi membentuk Kopdar Kepri ini, Ibu dari mana itu Bu ya?
2: Dulu saya punya sejarah dulu. Saya punya sejarah sendiri gitu ya. Dulu kurang lebih 8 tahun yang lewat, 8 atau 9 tahun yang lewat gitu, saya punya kenalan yang mengajak saya ke dalam grup ini sebenarnya. Jadi awalnya tuh saya cuman, saya posisi waktu itu saya di organisasi Pemuda Pancasila. Di organisasi Pemuda Pancasila waktu itu, terus saya diajak ada acara donor darah. Nah, waktu di acara donor darah itu saya ketemu dengan almarhum Santi. Nah, beliaulah yang mengajak saya dalam grup donor darah. Nah, Santi itu berperan penting untuk hidup saya sampai hari ini. Dari beliaulah saya sampai hari ini bisa menggerakkan donor darah. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah beliau ya. Amin. Begitu juga dengan almarhum Bang Said. Jadi dua orang almarhum ini yang betul-betul membuka mata hati saya. Ini penting banget loh, darah ini berkaitan dengan nyawa. Dan saya sudah merasakan itu. Kenapa saya merasakan itu? Saya punya pengalaman pribadi. Waktu itu saya berkunjung ke keluarga pasien. Berkunjung keluarga pasien, waktu itu PMI masih di belakang rumah sakit RSUD di samping ya. Masih belum di tempat yang baru. Jadi saya tuh gak sengaja ketemu keluarga pasien, dan saya tegur keluarga pasien itu, "Bu, Pak, tunggu apa?" saya butuh darah kak, kata dia gitu. Terus saya diam. Saya diam, terus saya masuk ke dalam ruangan PMI. Kebetulan saya memang sudah akrab dengan PMI. Terus saya tanya sama PMI, kenapa gak kasih darah? Bukankah mereka, bukankah darah, stok darah kita banyak? Ternyata PMI bilang, kak, kita bukan gak mau bantu, tapi katanya gitu, itu administrasi mereka gak lengkap. Waktu itu kena di administrasi gak lengkap. Iya, tapi di saat itu saya cuma mikirnya satu, saya mau bantu. Terlepas waktu itu saya gak tahu nih jam kesda apa segala macam, saya belum tahu. Saya masih baru sekali, masih awam waktu itu. Sampai saya bilang sama Kak J, itu Kak J mungkin kalau ingat beliau itulah pertama kalinya. Jadi saya bilang sama Kak J, kak, dibantu aja, kasih aja darah. Saya yang nanggung nanti, gimana caranya, gimana apanya, itu saya yang tanggung. Tapi sekarang tolong keluarkan darah dulu, gitu, saya yang jaminkan. Nah setelah itu saya bilang, bu, pak, aman ya darahnya, saya bilang itu. Saya pergi. Saat saya pergi, beliau itu kejar saya, dia sujud di kaki saya. Itu yang saya bikin, saya itu kayak mana ya, ya ini luar biasa loh gitu. Ternyata yang apa ya, buat saya tuh kaget. Saya merasa itu hal yang biasa ya, kita bantu gitu ya. Tapi bagi mereka yang memang merasa itu sangat terbantu, ya bikin saya tuh jadi gimana ya, ya Allah sampai seperti ini ya, ya orang butuh darah gitu. Terus pengalaman selanjutnya saya dipeluk sama keluarga pasien yang meninggal, yang waktu itu butuh trombosit dalam keadaan posisi hamil. Terus saya juga ketemu dengan keluarga pasien anambas. Waktu itu dalam satu tahun saya sering turun ke lapangan melihat apa sih sebenarnya darah ini, kenapa sih darah ini sampai seperti ini betul, apa sebenarnya yang di sini ini, di darah ini sampai begitu sulitnya, sampai banyak calonnya gitu. Akhirnya saya turun ke lapangan, saya melihat di lapangan yang real lah, yang bahasa orang bahasanya di PM ini menjual darah. Jadi saya itu merasa tertantang, gimana ya, betul nggak nih PM ini jual darah gitu. Jadi saya berasa dengan kawan-kawan, ayolah kita bantu masyarakat, membantu masyarakat ini bentuk peduli kita ke masyarakat, benar nggak nih PM ini. Tapi setelah kita terjun ke lapangan itu tidak ada sama sekali. Jadi yang bahasa calo jual beli darah itu sebenarnya kesepakatan keluarga pasien dengan calonnya sendiri, yang mereka itu tidak tahu dengan prosedur aslinya. Kalau mereka tahu dengan prosedur dan rumah sakit, perawat rumah sakit juga mengarahkan dengan benar, itu tidak akan terjadi. Nah sayangnya selama ini masih banyak miskomunikasi, atau perawat juga kurang memberi memberi arahan ya, yeah, atau sesuai dengan prosedur. Nah seperti misalnya kayak trombosit, perawat itu boleh mengatakan kalau itu urgent. Tapi kalau misalnya darah biasa, seharusnya kan perawat itu lebih paham. Kalau seandainya butuh 5, mereka bisa memberi pemahaman kepada keluarga pasien. Bu, ini butuh 5, ibu cari aja satu dulu. Karena satu kantong ini cukup loh bu untuk satu hari. Mungkin keluarga pasien tidak akan khawatir. Mungkin keluarga pasien juga di mindsetnya juga akan berpikir, ah gak perlu 5 kantong hari ini, kan besok bisa. Besoknya lagi bisa gitu. Tapi perawat tidak mengarahkan itu. Tidak ada masukan dari mereka seperti itu. Jadi keluarga pasien saat dengar 5 kantong, satu jam itu kalau bisa harus ada.
0: Dapat 5 langsung gitu.
2: Iya. Nah, padahal terkadang ini sudah dapat nih 4 kantong ini sudah dapat, kurang satu kantong lagi. Mereka tetap khawatir, mereka tetap istilahnya gimana ya satu kantong lagi nih? Akhirnya apa? Cari pendonor bayaran, cari calo. Imbasnya tuh sebenarnya ke kita juga relawan, seolah-olah kita nerima uang, padahal kita enggak nerima uang. Nah, ini di sini nih banyak yang masih kekurangan miskomunikasi dari perawat gitu kan, terus juga ya, mungkin ya ada sedikit dari PMI-nya juga tidak menjelaskan, ini gak usah ya, jangan buru-buru ya, nanti ya gitu, ditenangin lah gitu ya, biar keluarga pasien itu tidak khawatir. Tapi kalau untuk trombosit, memang trombosit itu ada perbedaan. Kalau misalnya trombosit itu memang di saat itu kalau bisa ya dalam waktu 1 jam itu langsung harus ada, karena dia pemakaiannya cukup kurang lebih 15 menit. Beda dengan darah itu pemakaiannya 6 jam dan itu juga akan ada pengecekan kembali ya, dengar di dokter apakah perlu penambahan atau tidak. Nah ini yang masih kurang masyarakat pahami, dan kita butuh istilahnya kayak perawat itu memberi arahan yang benar. Ya misalnya kalau butuh darah, jangan langsung menyuruh keluarga pasien itu cari pendonor, tapi suruhlah datang ke PMI. Jadi biar tidak ada miskomunikasi seolah-olah PMI kosong. Karena termasuk Pak Dewan Pak Hanafi RK itu pernah telepon saya, Kak Ani, katanya stok darah banyak. Kok ini ada keluhan dari warga dari Lingga, bayar loh Kak Ani, kata dia gitu. Kan kaget. Setelah saya selusuri gimana-gimana, ternyata pasien ini tidak paham, tidak pergi ke PMI, tapi dia mencari calo. Jadi di mana letak salahnya PMI?
0: Okay. Jadi baik, tadi kan menarik juga nih yang sebelum terbentuknya Kopdar ini. Nah, itu untuk memberikan kepercayaan kepada, untuk kan tentunya yayasan ini kan mengumpulkan rekan-rekanan, itu bagaimana itu, Kak?
2: Kalau untuk mengumpulkan rekan-rekan sebenarnya gini,
0: itu kan awalnya pengalaman pribadi ya, paham. Itu langsung cari kawan atau bagaimana gitu, yeah. Untuk
2: kalau untuk Kopdar ini sebenarnya kita baru. Saya dulu ada di RDDK sebenarnya. Saya merintis di organisasi yang awalnya itu RDDK, yang membuat saya sedikit banyaknya dikenal masyarakat. Tapi karena ada miskomunikasi atau apalah ya namanya di organisasi, biasalah ya seperti itu. Akhirnya saya buka sendiri Yayasan Kopdar. Dan sampai hari ini kurang lebih 6, jalan 7 tahun mungkin untuk Kopdar. Dan alhamdulillah teman-teman yang peduli itu ya mereka rata-rata mungkin karena kepedulian mereka juga sama, mungkin ada keluarga pasien juga, mereka juga melihat betapa pentingnya darah. Jadi saya merangkul mereka. Memang tidak banyak untuk Yayasan Kopdar ini, pengurusnya kurang lebih cuma 35. Tapi alhamdulillah sampai hari ini bertahan.
0: Itu untuk se-Kepri gak ya?
2: Iya, untuk saat ini se-Kepri baru. Okay, belum baru. Ada untuk ditambah-tambah yang lain, karena untuk menjadi relawan itu gak gampang sih. Mereka tujuannya relawan itu kayaknya cari uang ya. Di relawan ini gak ada uangnya.
0: Iya. Lebih kadang, ke kemanusiaan itu,
2: iya,
0: sosial ya.
2: Kadang kita HP kan sampai baca WA gitu ya. Baca WA, balas WA, share gitu. Mereka tahu gak kalau itu gak ada gajinya. Tapi kadang kita kena marah. Iya, sama keluarga pasien. Terkadang kita tuh gak balas. Gak balas itu bukan arti kita tidak peduli, tapi kita ini banyak loh yang WA, bukan satu orang gitu. Nah, kita saat kita nge-share gitu, itu kita juga butuh pengecekan. Tidak yang misalnya kayak abang nih ya, share ke saya, Kak Ani ada yang butuh darah di 5 kantong, saya langsung main share gitu. Tidak, saya akan cek dulu ke PMI sebisa mungkin ya. Saya cek ke PMI dulu, saya tanya dulu sama keluarga pasien gitu. Terus seandainya ada darah, gak perlu di-share. Saya langsung membantu gitu. Nah, terus kalau nanti di PMI itu ternyata sampel darahnya nggak ada atau suratnya nggak ada gitu, saya akan arahkan. Jadi bukan saya main share aja. Jadi makanya kadang membuat saya lambat untuk membalas WA orang. Jadi bukan main share, saya masukkan lagi ke dalam grup, enggak. Itu saya cek dulu. Jadi biar pendonor itu, donornya datang ke PMI, memang sudah ada data mereka. Jadi PMI ini juga ada prosedurnya. Jadi kalau misalnya mereka donor, misalnya saya nih ada si Ani butuh darah, terus saya datang ke PMI, ternyata suratnya nggak ada, saya ditolak sama PMI. Padahal saya mau donor nih niatnya kan, mau donor, tapi PMI menolak. Kak Ani ini gak, suratnya nggak ada, sampelnya nggak ada, karena itu prosedur mereka. Nah, tugas kami sebagai relawan lah yang menjelaskan ke keluarga pasien. Jadi, Bu, tolong diantar dulu sampel darahnya. Jadi bukan kami main share aja tuh, tidak. Tapi kami memang ada prosedurnya. Jadi yang membuat keterlambatan kita membalas WA juga halnya seperti itu.
0: Karena langsung memproses.
2: Iya, jadi kita tuh tidak memikirkan membalas, tapi memikirkan gimana nih kita bisa share nih. Nah gitu, bukan yang balas yang kita utamakan, tapi kita cek dulu nih, sudah masuk belum nih sampel darahnya, ada nggak nih. Nah terkadang stok darah ada, tapi mereka tidak tahu. Nah jadi kayak mungkin ya sekarang saat ini mungkin saya menikmati untuk kurang lebih 2 tahun ini apa yang kami kerjakan sebelum-sebelumnya, saya sudah menikmati sedikit banyaknya. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat untuk ke Kopdar sudah lumayan bagus. Saya senang, saya bahagia gitu, ternyata kami Kopdar ya sedikit banyaknya keberadaan kami diterima di masyarakat. Jadi untuk cari pendonor, alhamdulillah kami nggak begitu kesulitan ya. Jadi setiap kami bikin donor darah, walaupun ada sagu hati ya, mungkin ya bahasanya, iyalah Kopdar kan bikin donor darah ada sagu hati. Sebenarnya itu bukan bentuk apa ya, bentuk kita menyogok pendonor, tidak. Tapi bentuk kami, relawan, kami merasa loh sebagai pendonor. rasanya kita tuh juga pengen dihargai loh, pengen ada loh istilahnya tuh bentuk reward kita donor. Mereka tahu nggak yang donor itu banyak orang nggak mampu. Pernah nggak pemerintah melihat kita pendonor-pendonor ini, apa sih yang dibutuhkan pendonor sementara mereka sudah menolong loh? Apakah cuma dengan memberi beras 5 kilo itu sudah menjadi berat untuk mereka, padahal di situ juga ada nilai pahalanya. Nah, cuman ya tidak semua orang bisa menerima. Terkadang saya juga dulu awal-awal saya memberi niat memberi sagu hati itu, saya juga dapat hinaan sih. Saya dapat hinaan, dapat cacian, bahkan itu orang pembesar di Tanjung Pinang, salah satu pejabat di Tanjung Pinang. Sampai saya dibilang, kamu ngajak pendonor gak ikhlas ya? Gitu. Cuman saya berpikirnya balik lagi, ikhlas gak ikhlas itu tergantung kita sendiri. Kalau seandainya mereka gak ikhlas, donor hanya mengharapkan sagu hati, tapi kita lihat manfaat darahnya untuk pasien. Apakah itu gak lebih berarti daripada dia duduk di rumah dikasih beras? Kalau saya malah lebih biarin mereka gak ikhlas donor, tapi mereka bisa membantu pasien yang butuh darah. Saat kita bikin acara donor darah, pernah gak mereka berpikir berapa nyawa yang terselamatkan? Itu yang menjadi motivasi saya jadi gak mikir yang bahasa ikhlas gak ikhlas itu, cukup Allah aja yang tahu soal ikhlasnya, betul tak?
1: Yeah.
2: Banyak kok kalau bahasa ikhlas itu seperti apa. Cuma saya mikirkan apa yang kita dapat nih loh. Dengan sagu hati, kita kasih sagu hati. Sagu hati itu kan bukan tiap hari kita kasih, hanya event.
0: Pas di kegiatan.
2: Iya, pas di kegiatan donor aja. Bukan tiap hari setiap ada orang donor. Yeah. Ya itu dari mana juga kita ya, kita memenuhi ya kan. Cuman setidaknya itu bentuk reward kita, bentuk apa ya, rasanya kita di posisi sebagai yeah relawan juga gitu loh, ya gitu. Mengharap gitu kan. Dan terus kayak, maaf, kayak tukang ojek. Itu banyak loh, tahan antri mereka dengan cuman beras 5 kilo. Masa gak tersentuh sih kita orang-orang yang kaya, misalnya orang-orang yang mampu mendonasikan untuk beras. Mungkin bentuk beras itu bisa menjadi doa supaya kita gak butuh darah ke depannya. Betul tak? Sebagai doa kan?
1: Yeah.
2: Nah cuman itu terkadang banyak juga sih yang protes sih, nanya. Padahal sudah gak nyari, kita yang usahain kan? Yeah. Tapi masih banyak juga yang protes.
0: Oke, Bu Seriani, saya ke Pak Riwan lagi nih Pak. Ini dalam satu hari atau satu bulan berapa sih Pak banyak kebutuhan darah ini di PMI ini Pak?
1: Kalau kebutuhan darah kalau kehitungan per bulan itu ya tak kaget, bisa dipastikan gitu.
2: Kaget Abang nanti.
1: Ya, dan itu ceritanya besar Bang. Gitu loh. Kadang pernah kejadian ya Kak ya? Satu hari donor itu kita dapat 100 kantong. Itu hanya dalam
2: habis
1: hitungan menit.
2: Iya.
1: Dan
2: satu hari.
1: Satu hari selesai gitu loh. Itu 100 kantong, Bang.
2: Iya.
1: Nah, jadi kalau misalnya bicara satu bulan, wah itu udah enggak bisa dipastikan gitu loh.
0: Karena dalam harian aja sudah
1: seperti itu anunya. Nah, kadang-kadang ada juga begitu yang kemarin Kak Ani dapat berapa? 215. 215 itu sampai sekarang masih ada stoknya seperti itu.
2: Enggak ada. Udah habis. Itu darah baru loh.
1: Darah baru ya?
2: Jangan fitnah loh.
1: Oh iya gitu.
0: Sakit bahasa angka aja. Kan?
1: Nah, sekarang ya alhamdulillah darah semalam saya cek di PMI ada B ada yang darah O aja sih yang kosong untuk sekarang ini. Tapi kalau untuk permintaan darah ya tetap PMI katakan tetap tinggi.
0: Tinggi, artinya di PMI begitu kosong tetap nyarinya seperti dengan ini ya?
1: Ya, kami berkolaborasi dengan Kak Ani di Kopda. Nah, dan kita juga share dengan teman-teman dari PMI, kan juga kita ada guru-guru relawan KSR PMI. Nah itu kita share juga. Kadang juga saya sebagai dari markas PMI juga men-share di Instagram, di media sosial. Kami seperti itulah, gitu loh. Yang penting kebutuhan ini disampaikan ke masyarakat. Yang mau donor silakan. Nah, sekarang tuh masalahnya seperti Kak Ani bilang gitu loh. Masyarakat yang harus paham. Dan kadang-kadang karena ketidakpahamannya timbullah namanya apa nih prasangka gitu loh. PMI begini, Kopdar begini. Padahal sebenarnya kami ini sama aja gitu loh. Anda paham pasti mudah.
2: Ada bedanya. PMI digaji.
1: Nah, itu beda Mbak. UDD-nya. Itu UDD-nya.
2: Kita terang-terangan kan.
1: Tapi, biar jujur,
2: biar,
1: Bang.
2: Biar enggak serius sekali.
0: Tapi
2: ya.
0: Tadi seperti yang disampaikan Bu Ani tadi, kan ada calo juga nih untuk menghindari itu, bagaimana dari PMI mengatasinya, Pak?
1: Nah, ini calo ini makanya kita katakan begini, Pak. hubungi langsung ke PMI.
0: PMI ya.
1: Ya. Dan di sana kami kan sudah aturan kan sudah jelas, baik dari pemerintah, SOP dari PMI itu sendiri sudah jelas. Calo ini yaitu orang-orang yang memang mereka itu sebenarnya kalau itu bahasa kasarnya calo ya kak ya. Sebenarnya bahasa halusnya itu DDP, donor darah pengganti. Cuma bedanya mereka ini lebih mengharapkan material bayaran gitu loh. Sementara dalam aturannya yang sebenarnya DDP itu tidak ada pak bayarannya, gitu loh. Artinya mereka sebagai donor darah pengganti dengan maksud bahwa di PMI itu kebutuhan darah sedang kosong gitu loh, darah sedang kosong dan mereka datang sebagai orang yang mendonorkan darah sesuai dengan kebutuhan darah itu, itulah donor darah pengganti. Kalau donor darah sukarela, mereka ini adalah orang-orang yang rutin mendonorkan darahnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, seperti misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu rutin mereka dan mereka mendapatkan kartu donor dari PMI. Dan setiap ada 25 kali, 50 kali itu mereka mendapatkan penghargaan dari PMI, terutama pada saat hari ulang tahun. Kalau sudah 100 kali, mereka akan diberangkatkan ke Jakarta menerima penghargaan langsung dari Presiden RI, gitu loh. Itu pendonor. Makanya beda banget antara misalnya sampai kalau Kak Ani bilang sudah calo, ya udahlah saya nyerah lah gitu kan. Karena sebenarnya kalau istilah PMI itu DDP.
0: DDP ya.
1: Nah, cuma lebih mereka itu lebih mengarahnya calo ini lebih kepada minta imbalan gitu.
2: Calo
1: sebenarnya
2: itu
1: tidak ada.
2: Ada. Maaf, Ani potong. Calo itu ada. DDP sama calo itu sebenarnya juga beda. Jadi calo itu orang kayak saya nih. Saya ini punya anggota yang untuk saya donor. Jadi saya siap menelpon. Misalnya kayak abang, kakak gitu, saya telepon, "Bang, abang mau donor enggak? Ini ada uangnya." Nah, itu saya akan kasih abang enggak sesuai dengan harga yang dikasih keluarga pasien. Itu maksudnya calo. Karena itu saya udah ketemu sama orangnya langsung. Nah, itu karena saya bisa bicara seperti ini karena saya di lapangan. Kembali saya dulu memang saya turun ke lapangan banget dan saya tahu orangnya, bahkan saya pernah ancam salah satu rumah sakit. Andai itu surat permintaan dipersulit. Tapi alhamdulillah hari ini itu saya lihat bisa dikatakan sudah sangat jarang. Sekarang yang saya lihat saat ini sih ada di RSUP, di RSUP. Nah, itu bukan yang abang maksud tadi, itu sama sebenarnya, itu pendonor bayaran sama calo. Calo itu ada orang yang memang punya pendonor bayaran-bayaran. Jadi mereka mencari keuntungannya di sana nih. Yang harusnya misalnya Mbak dapat 300, pendonornya dapat 200, dia dapat 100 karena dia tinggal nelfon aja gitu. Itu calonnya maksudnya. Itu calonnya.
0: Oke, baik, kita tahan dulu Bu Ani dan Pak Riwan ya untuk sejenak. Mungkin nanti dari para pendengar dan pemirsa bisa bergabung bersama kita untuk memberikan saran masukan dengan topik kita Status Darah Sejuta Harapan Bersama Untuk Kemanusiaan di 0771-27100 atau di 0811-778-930, tapi setelah yang satu ini.
3: Ini baru enak.
4: Mas Ketena, masuk bro!
3: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang Pagi dengan topik Status Darah Sejuta Harapan Bersama Untuk Kemanusiaan. Kita menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum, Bu Febri.
0: Waalaikumsalam.
5: Batu, dari Batu 10.
0: Silakan Pak Batu.
5: Assalamualaikum, Bapak-Bapak, Ibu.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam kemanusiaan.
1: Salam.
5: Saya 1960 sudah menjadi anggota Palang Merah Remaja. Kami dilatih dokter itu bagian P3K dan juga posisi emergency lain. ada seorang dokter dari Jerman, Dokter Erwin. Beliau datang memberikan ilmu dia kepada kami betul-betul ikhlas. Ada honor dia dari mana-mana, ya namanya Palang Merah waktu itu. Jadi kami merasa satu sekarang hati kami di PMI ini memang tak boleh diragukan lagi.
4: Luar biasa.
5: Anak-anak saya dua orang, satu laki perempuan, karena memang jiwa saya ini sudah terjun ke dunia sosial kesehatan. Nah, saya searahkan sekolah ke dinas kesehatan dan sekarang sudah mengabdi selama masih 10 dan 12 tahun. Jadi tenaga kesehatan di Tanjung Pinang. Itulah kesan jika kami dulu dilatih dari PMI. Jadi kalau dulu ada upacara-upacara, kami sangat bangga ikut pas P3K untuk menolong teman-teman yang sedang pingsan di lapangan. Itulah kesan kami. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu buat sekarang ini banyak manfaat kepada kemanusiaan.
4: Amin.
5: Ini boleh banyak bercakap karena ikhlasan itu adalah kunci dari segala-galanya. Tentang tadi ada kata donor bayaran, sebetulnya bukan begitu. Ada sekarang donor-donor dadakan yang diambil keluarga. Jadi kebetulan darah dia cocok, SDPMI juga cocok. Jadi keluarga ini memberikan satu hati sama dia untuk mengganti makanan-makanan bergizi lah, kira-kira gitu.
4: Bagi suplemen, Pak, ya?
5: Jadi bukan ada paksaan dan ada tawar-menawar. Jadi sama-sama ikhlas. Jadi itu sebetulnya menjual diri darah. Kalau menurut saya itu aja.
4: Oke. Baik, Pak Batu di Batu 10, terima kasih. Di belakang Pak Batu, apakah sudah masuk? Belum, mungkin bisa langsung ditang. Baik, halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Bang Bang.
4: Ya,
6: selamat pagi Bapak Handoko.
1: Selamat pagi juga,
6: selamat,
1: Pak.
6: Selamat pagi Bu, apa namanya?
4: Bu Suryani.
6: Bu Suryani.
2: Pagi, Pak.
6: Memang Pak, kalau donor darah ini kan penuh dengan keikhlasan. Ibarat kain putih, seperti itulah hati kita untuk mengikhlaskan darah kita. Man, begini Pak, kadang-kadang kita tuh sudah ikhlas, sudah rela kita memberikan darah kita, ya. Tapi kadang-kadang Pak, maaf cerita, jangankan kopi untuk puding-puding saja, untuk beli kopi telur aja nggak ada. Gitu. Jadi memang itu pribadi Pak, ya, pribadi kita nggak boleh maksa kan, tapi kan kita butuh nih, hendaknya adalah poding mereka gitu. Jadi yang susahnya Pak, kalau zaman saya 2024 waktu itu di rumah sakit umum itu kan dulu masih bebas Pak, masih bisa 2 bulan di rumah sakit itu, 2 bulan setengah saya membutuhkan darah. Waktu itu untuk orang tua saya 17 kantong. Saya carilah mana yang saya bisa bayar. Maaf cerita Pak, ya.
4: Iya.
6: Mereka kita butuh, mereka butuh, yang kita kasih bayar lah itu. Ada juga yang ikhlas tidak mau menerima apa-apa. Dikasih pun hanya dia minta kopi, untuk minum kopi telur aja juga lah katanya. Kami ikhlas itu. Ada juga yang saya bayar. Jadi kita juga kalau ya betul kita butuh mendonorkan darah, kasih aja lah uang podingnya begitu, atau uang hasilnya kopi aja lah begitu, telurnya. Nah itu aja Pak, ya. Pertanyaan saya, darah golong A itu ya agak susah Pak. Yang banyak aja golongan O, gitu ya, abe atau de gitu, agak kurang, agak payah. Darah itu agak langka gitu. Jadi cara macam mana cara untuk, kadang-kadang kan ada orang darahnya itu kan. Jadi kita jangan kesulitan bagaimana caranya untuk mencarikan darah golongan A itu. Nah, itu aja Pak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapin Pak Riwan.
1: Ya. Dengan Bapak siapa tadi?
2: Pak Batu.
4: Pak Batu di Batu 10 sama Pak Umar.
1: Untuk Bapak yang bertanya, sebenarnya ya kembali lagi, makanya inilah kita bermasyarakat ya. Kadang-kadang kita dari PMI, dari Kopdar memberikan apa pandangan tentang namanya calo. Nah, sementara masyarakat juga ibaratnya ya merasa seperti itu gitu loh. Mereka sudah donor, apalagi kami kan gitu kan. Mereka sudah donor, mereka juga butuh sesuatu gitu kan. Nah, sehingga hal-hal seperti ini menjadi rancu gitu loh. Ya udah deh, kita anukan aja. Yang penting pada prinsipnya kami mengambil sikap bahwa kami tidak membolehkan hal seperti itu. Karena kalau untuk dari PMI sendiri sudah tegas SOP-nya, apabila pendonor itu sudah mendonorkan darahnya, kita sudah ada foodingnya. Kita ada obat penambah darah, ya kan? Ada susu, ada apa nih? Ada beberapa snack yang kita berikan setelah mereka donor. Itu tetap rutin kita berikan. Malah kalau ada kegiatan donor yang di luar dari UDD PMI, seperti kita ke apa? Ke resort, kemana kita dipanggil, itu malah yang menyelenggarakan itu tidak mengeluarkan apa-apa. Cukup sediakan tempat pendonor, beberapa kursi meja untuk kita aktivitas. Selebihnya ya dari kita PMI yang membawa sendiri. Mulai dari snacknya, foodingnya, peralatan untuk donornya, kita sampai staff-staff, rekan-rekan staff itu yang memang kita kerahkan gitu loh. Jadi penyelenggaraan ini cukup menyediakan tempat dan pendonor saja gitu loh. Nah, seperti itu Bang. Jadi kalau kembali lagi pertanyaan terakhir tadi mengenai apa nih, darah A plus itu susah. Sebenarnya kalau kita di PMI ini nak dibilang susah, ya enggak juga gitu loh. A plus itu banyak. Selama resus plus itu ya memang Indonesia gitu loh. Artinya semua itu ada. Hanya kadang-kadang mungkin penduduk ini merasa mungkin pada saat membutuhkan A plus, A plusnya susah gitu loh. Karena kemungkinan mungkin kejadian pada waktu itu orang sudah banyak donor. Sehingga pada waktu pas sirkulasi donor itu pas butuhkan darah A, malah A-nya malah susah didapat gitu loh. Padahal sebelum-sebelumnya malah golongan B yang susah gitu loh. A itu gampang sekali gitu loh. Nah, jadi semuanya itu tidak berpatokan pada susah atau tidaknya. Semuanya itu tergantung dari stok sih sebenarnya. Sama sirkulasi para pendonor ini pada saat mereka membutuhkan darah. Gitu aja. Kalau sebenarnya kita gak ada masalah. Yang jelas kalau saya bilang yang susah itu trombosit.
4: Trombosit tadi.
1: Oke. Ya, trombosit yang susah.
4: Dari Bu Ani ada tambahan lagi Bu?
2: Tambahannya mungkin gini. Dari Bapak Batu 10 tadi ya, Pak Batu ya.
4: Iya, Bapak Batu
2: dan Batu. Jadi kan tadi masalah terkait puding ya, puding. Sebenarnya

0: pasien yang memberi ikhlas, itu sah-sah saja, yes, wajar. Memang kalau memang mereka peduli, mereka paham, ya nggak apa-apa. Tapi sekarang kita balik lagi, orang yang butuh darah itu orang lagi seneng-seneng, apalagi kesulitan atau lagi kesusahan. Masa sih kita berpikir mencari uang di situ? Gimana sih kalau itu keluarga kita? Mau sebanyak apapun uang mereka, mereka tetap akan panik. Ini berbicara mereka dalam keadaan lagi kesusahan. Kan susah mereka lagi dalam keadaan keluarga sakit. Beda mereka bukan dalam keadaan sakit. Jadi masa sih kita membebani mereka? Nah, terus kalau Pak Umar tadi, Pak Umar bilang stok darah, golongan darah A itu plus itu sulit. Sebenarnya untuk semua golongan darah bisa dikatakan itu tidak sulit. Justru yang malah yang dikatakan sulit itu resus negatif sama AB. Perbandingan golongan darah AB itu 100 kantong golongan darah yang lain itu ada gitu, AB mungkin cuma dapat 2 atau 3 kantong. Itu baru benar. Tidak banyak kalau untuk stok darah AB, tapi semuanya kembali lagi, kalau untuk saya yang berbicara di lapangan, kembali lagi ke rezeki pasien. Tidak ada yang namanya bahasa sulit kalau memang itu rezeki pasien. Karena apa saya bilang itu? Saya bilang golongan darah AB sulit, ternyata dalam waktu 1 jam dia bisa dapat. Entah dari mana, berarti kan silaturahmi dia atau apa, atau kedekatan dia, atau misalnya dia kena sama abang, mungkin situ yang membantu. Nah, jadi kalau bahasa sulit itu semuanya kembali ke rezeki pasien masing-masing. Jadi kita tidak bisa menentukan. Andai pun kalau misalnya pendonornya banyak, kalau nggak rezeki pasien, tahu nggak apa yang terjadi? HB mereka rendah, tensi mereka tinggi. Yeah. Pernah nggak dengar kejadian itu?
1: Seperti itu?
0: Betul nggak, Bang? Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan, oh ini stoknya kosong, ini nggak ada pendonor, apa segala macam. Tidak, tapi kembali lagi semuanya ke rezeki pasien. Jadi bukan kita relawan ini tidak membantu atau yang lain-lain tidak membantu, tapi kembali lagi ke rezeki pasien.
2: Oke, terus bagaimana ini, kan masih banyak masyarakat nih yang takut nih untuk melakukan donor. Entah takut nanti habis donor itu lemas atau sakit atau bagaimana, itu sosialisasinya bagaimana dari Kopdar kepada masyarakat?
0: Kalau kami sih sosialisasinya ke masyarakat tuh hanya menanamkan gini ya, bentuk kepedulian aja. Jadi kita tanamkan ke mereka, andaikan keluarga kita yang butuh, masa sih kita gak bisa sama dengan mereka? Jadi kalau kita sehat, kenapa tidak? Ini kalau soal pahala nanti ya, tapi seandainya kita tuh bisa bantu, itu ada hal yang merasa yang di hati kita tuh yang kita buat itu kayaknya sangat berarti. Nah, beda kalau dengan PMI ya, mungkin kayak Bang Abang mungkin lebih ini ya, untuk mensosialisasikan, karena mereka istilahnya PMI itu kapasitas mereka untuk mensosialisasikan. Kalau kami hanya dengan sebagai yayasan atau sebagian masyarakat lah mungkin ya, mewakili masyarakat ya, bentuk kepedulian kami, kami hanya bercerita dengan mereka, gimana nih kalau seandainya kita butuh, gimana di posisi kita ya, mungkin cara itu sedikit banyaknya adalah yang mengajak mereka untuk donor bantu. Ya, membantu.
2: Baik Bu Ani dan juga Pak Riwan, ini kita sudah di penghujung waktu, apa nih pesannya Pak terkait dengan diskusi kita bagi di topik ini Pak?
1: Ya, pesan kepada masyarakat terutama ya, saya kompak aja dengan Kak Ani, artinya sama-sama mengajaklah masyarakat untuk kita lebih menggiatkan lagi donor darah ini. Yang jelas agar tidak terjadi salah paham, maka PMI Kota Tanjung Pinang itu selalu terbuka untuk masalah konsultasi seperti apa, gitu loh. Agar semua masyarakat menjadi sadar bahwa memang slogan satu tetes darah itu ibaratnya menyelamatkan nyawa, itu bukan hanya sekedar omong kosong, gitu loh. Dan itu penting kita terapkan. Karena kenapa? Hari ini mungkin bukan kita yang menjadi pasien itu. Bagaimana suatu saat kita menjadi pasien dan tiba-tiba memang tidak ada darah itu sendiri. Nah, seperti apa yang itulah yang harus kita pikirkan. Makanya di sini kami bergerak, bekerja sama dengan Kopdar Kepri, PMI Kota Tanjung Pinang, yang mengajaklah seluruh warga Kota Tanjung Pinang ya untuk dengan ikhlas mendonorkan darahnya, tapi dengan catatan, dan kami sangat mengharapkan lebih bagus menjadi donor darah sukarela. Jangan jadi donor darah pengganti. Tetapi donor darah sukarela juga bisa menjadi donor darah pengganti apabila memang itu sangat dibutuhkan, dan itu tidak, memang kita ibaratnya bersifat fleksibel aja. Namun saya sarankan jadilah donor darah sukarela, itu lebih baik.
2: Oke, baik. Dari Bu Ani.
0: Kayaknya udah diwakilin. Sudah diwakilin kayaknya. Mau sampaikan lagi.
2: Dari tapi Kopdar.
0: Iya, tapi

0: alhamdulillah. Kami juga punya slogan, Bang. Ya, kalau itu kan slogan kami kalau untuk Kopdar itu setetes darah berjuta berkah. Iya, jadi kenapa kami bilang berjuta berkah? Gimana enggak berkah? Yang mendonor juga mendapat berkah, yang menerima juga enggak, mendapat sama-sama. Berkah. Iya, jadi tidak ada di situ yang mendonor atau yang menerima itu dirugikan. Nah, jadi saya berharap dengan setetes darah berjuta berkah ini menjadi motivasi masyarakat khususnya Tanjung Pinang dan sekitarnya itu menjadi tergerak hatinya peduli dengan kebutuhan darah ini. Dan sebenarnya kalau donor darah itu sehat.
1: Iya. Yeah. Ya, sehat perlu. Sekali.
0: Perlu sekali yang istilahnya masyarakat pahami, kita donor darah itu sehat.
2: Itu perlunya berapa? Kalau dalam setahun berapa kali kalau memang
0: tadi udah dijelasin sama Pak Ridwan,
1: dua bulan sekali udah boleh.
2: Oke. Baik Bu Ani dan Pak Ridwan selaku Kepala Markas PMI Kota Tanjung Pinang telah hadir di studio PR dengan membahas topik kita pagi ini. Ya. Dan juga Ibu Ani selaku Ketua Yayasan Kopdar Kepri Indonesia sudah hadir, Bu. Terima kasih waktunya, Bu, ya.
1: Sama-sama.
2: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, donor darah bukan sekedar kegiatan mengambil dan memberikan darah. Di dalamnya ada kepedulian, keikhlasan, solidaritas, dan sebuah harapan untuk kehidupan orang lain. Namun satu hal yang pasti, darah yang kita berikan dapat menjadi bagian dari perjuangan seseorang untuk bertahan hidup. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Febrian Sah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali kami bersama dengan Anda tentunya di kesempatan hari ini, edisi hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026 dalam program siaran Halo RRI. Dan peringkat di kesempatan hari ini saya juga bersama dengan Mbak Dewi Agustina. Assalamualaikum Mbak Dewi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rika.
1: Oke, baik Mbak Dewi, apa kabar nih Mbak Dewi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Sehat.
1: Oke, baik. Dan tentunya pada bulan ini, bulan September, ini merupakan bulan peringatan kelahiran ya dari Radio Republik Indonesia.
2: Awal bulan September.
1: September.
2: Mereka habis gajian kan? Pasti happy kan?
1: Belum habis.
2: Belum habis apa belum diambil?
1: Udah nyicil
2: ya. Oke, begitu juga dengan pendengar kita, mudah-mudahan selalu sehat gitu ya, bahagia ya. Dan sebagai informasi, mulai awal pekan ini sudah banyak kegiatan yang kita lakukan ya. Dan hari ini juga sedang dilaksanakan babak penyisihan untuk bintang radio RRI tingkat RRI Tanjung Pinang, yang mana nanti akan diseleksi pemenangnya, akan dikirim ke tingkat Korwil. Pemenang di Korwil itu nanti akan dikirim ke Jakarta untuk tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan, kita berharap, kita berdoa ya, ada perwakilan dari Tanjung Pinang yang bisa mewakili Provinsi Kepulauan Riau di ajang ini. Karena nanti sistemnya juga kalau gak salah pakai sistem voting seperti tahun-tahun sebelumnya nih Mbak Rika. Oke, gambaran informasi untuk pendengar gitu ya. Dan juga mulai hari Jumat besok, kita juga seperti janji kita ke pendengar, kita juga akan mengajak para mantan ya,
1: Mantan penyiar
2: untuk mengisi acara di RRI sebagai pembawa acara Buletin Berita Pagi.
1: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya tadi Mbak Dewi. Kita doakan semoga acara Bintang Radio tingkat Tanjung Pinang ini sukses ya.
2: Amin.
1: Dan nanti bisa mewakili Korwil ya.
2: Oke, amin.
1: Korwil di tingkat nasional. Dan juga jangan lewatkan pendengar untuk Warta Berita nanti pertanggal 4 tadi Mbak ya.
2: Hari Jumat besok ya, tanggal 4 September.
1: Nah, nanti akan ada mantan-mantan penyiar.
2: Mantan, siapa saja kan para mantan itu. Nah, dengarkan terus di RRI Tanjung Pinang pastinya.
1: Baik, dan pendengar untuk Anda yang akan menyampaikan berbagai informasi bersama dengan kami, kami persilakan tentunya di 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Nah, cuaca hari ini memang panas terus ya Mbak ya.
2: Panas
1: terus, jadi himbauan dari BMKG itu kita harus waspada terjadinya kebakaran. Jadi kebakaran di sini tentunya bukan hanya kebakaran hutan atau lahan, tapi juga kebakaran di kawasan permukiman. Karena tadi malam itu kejadian Mbak. Ada kebakaran tadi malam itu satu rumah warga di Jalan Haji Ungar, Lorong Belitung.
2: Astagfirullah.
1: Jam 21.25 waktu Indonesia Barat. Jadi api itu dipadamkan setelah 30 menit kejadian gitu.
2: Habis rumahnya kah?
1: Rumahnya? Gak tahu.
2: Apakah rumahnya habis terbakar atau mungkin ada sebagian ya. Pokoknya ada informasi terjadi kebakaran ya. Dan tentunya ketika kebakaran ini terjadi, banyak sekali yang dirugikan, terutama bagi pemilik rumah. Nah kalau kebakaran ini, apalagi di dalam rumah, kadang-kadang itu mungkin karena konsleting listrik ya, ataupun karena kompor gitu ya. Ataupun ya, maklum lah ya Mbak Rika, tidak menutup kemungkinan. Ini kan cuaca panas nih ya, kita sendiri tidak bisa terlepas dari yang namanya pendingin ruangan. Pendingin ruangan ini kalau dipanjer terus ya, tanpa ada pengecekan ya, mungkin ada yang kabelnya terbuka atau seperti apa. Nah, ini juga bisa memicu ataupun menimbulkan terjadinya kebakaran. Dalam rumah.
1: Baik, karena informasi yang dirilis ini belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tadi malam itu. Dan juga berapa total kerugiannya itu juga belum dirilis, belum dipastikan gitu Mbak. Jadi hati-hati ya untuk masyarakat Tanjung Pinang nih.
2: Ya, terutama untuk masyarakat Lorong Belitung ya, juga pemilik rumah, ya semoga Allah akan mengganti ya dengan yang lebih baik lagi.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Okay.
1: Dan BMKG juga mendeteksi 66 titik api mbak di Kabupaten Bintan. Jadi warga juga diminta waspada karhutla dan juga waspada akan rob katanya begitu.
2: Banjir rob ya. Ya, ini karena tidak menutup kemungkinan juga akan ada air pasang tinggi ya. Air pasang tinggi. Nah, pada musim-musim tertentu ini ya.
1: Iya, sampai
2: apalagi
1: tanggal
2: ini sudah masuk musim utara ini, Mbak Rika.
1: Iya.
2: Ini sudah mulai masuk musim-musim ber-ber-ber-ber gitu ya. Mm-hmm. Nah, biasa gelombang itu sudah mulai tinggi gitu, sudah memasuki akhir tahun. Nah, juga waspada bagi para nelayan, juga bagi saudara-saudara kita yang bekerja di laut ya. Untuk memastikan kondisi cuaca, untuk lebih memperhatikan lagi imbauan dari BMKG.
1: Baik. Dimonitor terus tentunya ya siaran RRI Mbak ya.
2: Pasti.
1: Setiap pagi 6.30 dan juga sore 16.30. Nah, di situ ada informasi dari BMKG. Untuk potensi banjir rob itu sekitar tanggal 3 sampai dengan 5 September. Itu informasi dari BMKG ya.
2: Itu di kawasan pesisir Kota Tanjung Pinang dan Bintan biasanya Mbak Rika ya.
1: Baik, ini keterangan dari Kepala BMKG Tanjung Pinang Bapak Ahmad Kosasi, Mbak. Baik, pendengar kita masih terus menunggu kebersamaan Anda. Tentunya belum ada penelpon, kita break dulu boleh Mbak Dewi?
2: Boleh.
1: Kita break sesaat dulu ya, tetap di sini tentunya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintan.go.id.

0: pesan ini bisa kenal informasi dan
1: inspirasi. Oke, baik pendengar Pro Satirai Tanjung Pinang, kami masih menanti informasi dari Anda tentunya di line telepon kami 27100 atau juga di WA kami 0811 77 89 830 dalam program siaran Halo RRI.
2: Iya, pada kemana nih suaranya? Iya.
1: Mungkin pada ini, pada menghadiri gerakan pangan murah nih.
2: Oh Mbak. Iya benar-benar bisa jadi hari ini. Di mana Mbak Rika?
1: Dalam rangka hari ulang tahun LPP TVRI ke-64 di halaman kantor cabang Bulog Tanjung Pinang ya. Waduh, nggak jauh dong dari kantor kita nih.
2: Oh, di
1: Ahmad
2: Bulog,
1: Yani juga
2: ya.
1: Ahmad Yani, Kecamatan Bukit Bestari. Jam 8 sampai dengan selesai.
2: Oh, pas lagi antri-antrinya ini.
1: Gitu. Karena di sana ya, banyak kayak jenisnya, ada beras SPHP, beras premium, ada gula pasir, minyak kita juga ada. Bawang merah, daging juga ada Mbak, cabai juga ada, tepung terigu gitu, telur ayam.
2: Banyak sekali. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Iya. Masyarakat yang ingin membeli sembako. Ya. Nanti yang paling dibutuhkan apa kalau emak-emak, Mbak Rika?
1: Apa?
2: Minyak.
1: Minyak. Minyak kita di sini 14.000.
2: Wow.
1: Iya.
2: Sementara di soal lain enggak ada jual.
1: Minyak kita ya udah kosong. Udah ini kosong ya.
2: Enggak ada.
1: Oke.
2: Mungkin ada di beberapa tempat ya, tetapi di swalayan yang biasa saya datengin itu enggak ada minyak itu gitu. Apakah memang masih kosong atau memang enggak masuk lagi juga kita enggak tahu gitu Mbak Rika ya. Apalagi di tanggal-tanggal awal gini, waduh enggak usah lah ya. Nyari minyak itu pasti enggak ada.
1: Oke, baik
2: pendengar, kita nantikan kebersamaan Anda di acara Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin hari Rabu. Hari Rabu tanggal 2 September 2026 ya. Banyak nih yang masih bisa Anda soroti ya. Mungkin terkait masalah kebersihan, kemudian masalah tata kota gitu ya, terkait dengan pemukiman penduduk, drainase ataupun pengurusan surat-surat berharga Anda seperti KTP, kemudian pengurusan kartu BPJS ataupun terkait dengan perbankan ya. Atau ada di antara Anda nih yang kehilangan dompet gitu ya. Bisa nih ngomong di Halo RRI hari ini. Kami nantikan Anda di line telepon 0771-27100. Dan informasi yang tidak bisa Anda sampaikan adalah berita tentang orang meninggal. Berduka cita tidak bisa masuk di sini ya. Karena kalau Anda ingin memasukkan berita orang meninggal bisa, tapi harus melalui pihak RRI. Oke, baik, kita terima penelpon pertama. Halo RRI, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada penyu di dalam laut.
2: Saya
3: enggak menangkap ikan tenggiri.
2: Saya
3: Pak Batu turut ikut. Tidak bercakap. Halo RRI.
2: Alhamdulillah. Baik, sila Pak Batu. Apa informasi dia nih?
3: Kemarin jawabanku memang jawaban basa-basi. Kalau memang sudah begitu, saya sudah sampaikan keluhan mereka. Tinggal realisasinya betul atau tidak itu mereka lah yang tahu. Itulah yang boleh saya sampaikan kesempatan pertama. Yang kedua, Tuan Dewi dan Tuan Sita, bulan September ini kan boleh dikatakan bulan hari radio kan, RRI.
2: Bulan bersejarah bagi RRI.
3: Cuma ada yang ingin sedikit saya sampaikan. Mungkin menjadi pertimbangan untuk susunan acara dia di Tanjung Pinang. Terutama mengenai tausiah pagi itu.
2: Okey.
3: Orang kata rancar kaji kerana diulang, rancar jalan kerana selalu tempuh. Tapi kalau terus berulang-ulang, nak juga kita.
2: Okey, baik, baik, baik, Bapak.
3: Biar kadang-kadang Puan Dewi kaku nak bilang ini siaran ulangan. Kami merasakan itu. Mengatakan ini suara ulangan tausiah si Anu itu kadang-kadang berat lisan mereka tu nak mengatakan itu.
2: Yeah.
3: Tapi kerana terpaksa dialihkan dari pagi kan, tausiah diselamatkan oleh Ustaz ini. Itu aja. Sebut siaran ulangan. Kendalanya itu apa sebetulnya?
2: Okay.
3: Kalau kita tengok mengisi tausiah itu, kita duduklah pendiri ya. Nampaknya mereka tu kena tak ada kontrak. Suka-sukalah datang, tak datang, tidak, tak tidak.
2: Baik.
3: Atau mereka tu kekurangan bahan setiap satu kali seminggu. Jadi kalau boleh mungkin ceramah itu ditambah, jadual dia dibuat satu kali dua minggu. Jadi mereka tu boleh cari bahan dan seolah-olah tidak terpaksa gitulah datang.
2: Okay, baik.
3: Itulah harapan kami sebagai pendengar yang setia mengikuti RRI ini. Dari jam 5 sampai jam 12 tak mati radio ni.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi semua tahu apa kegiatan RRI itu tahu.
2: Okay.
3: Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan untuk mereka-mereka lah yang mengatur siaran di RRI kita. Tanya Tuhan Tuhan. Itu aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Batu untuk masukannya di untuk RRI Tanjung Pinang terkait dengan acara Mutiara
1: Pagi.
2: Pagi ya. Baik Pak Batu, saat ini juga kami akan ya akan mengevaluasi kembali program acara tersebut ya, dan insya Allah nanti kami juga akan mencoba mengumpulkan para pengisi acara tersebut ya. Terkait dengan permasalahan ini, atau mungkin nanti untuk kita perbanyak ya, kita perbanyak, mudah-mudahan ya, doakan saja mudah-mudahan kita akan menambah jumlah pengisi Mutiara Pagi. Ini sedang kami upayakan Pak Batu, kami juga selalu berkoordinasi ya dengan insya Allah nanti juga dengan Kementerian Agama ya, terkait untuk pengisi acara di acara Mutiara Pagi. Mohon doanya Pak Batu ya, karena ya kami akan tetap memberikan yang terbaik untuk pendengar setia RRI Tanjung Pinang tentunya.
1: Oke, okay, okay. Amin, amin ya Rabbal Alamin begitu ya.
2: Ya baik, okay. Okay, terima kasih. Dan tentunya kita masih menantikan ya. Mungkin ada nih masukan-masukan untuk RRI Tanjung Pinang, apalagi ini mendekati hari radio ya. Kita pastinya juga butuh dievaluasi nih oleh pendengar ya, untuk kebaikan-kebaikan acara kita. Karena acara ini juga memberikan edukasi kepada para pendengar kita dari berbagai, apa namanya, di berbagai program ya. Karena kita juga memiliki Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Baik, kami nantikan kembali hubungan telepon dari Anda di acara Halo RRI untuk hari ini ya. Di 0771-27100.
1: Ya. Yakin deh pendengar, apapun yang disampaikan tentunya kita akan mencoba follow up.
2: Benar,
1: ya. Seperti yang sampaikan oleh Pak Batubara kemarin terkait dengan layanan kenaikan gaji berkala
2: KGB ya.
1: KGB itu kita juga sudah
2: koordinasi
1: bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang. Dan informasinya itu bisa dibaca dari rri.co.id Tanjung Pinang ya, Pak.
2: Intinya apa, Mbak? Inti dari tanggapan Kadis Kominfo apa terkait ya, dengan kenaikan ya, gaji?
1: Jadi KGB untuk ASN itu tetap berjalan dan tidak ditiadakan, katanya gitu. Jadi kepastian tersebut disampaikan oleh beliau ketika kita juga meminta follow up ya dari apa yang disampaikan di program Halo RRI. Informasi mengenai penghentian layanan KGB bagi ASN Pemko Tanjung Pinang itu katanya tidak benar, Mak.
2: Tidak benar ya.
1: Oke, okay, baik. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, halo RRI.
4: Selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo RRI.
2: Selamat pagi. Selamat pagi. Iya.
4: Mbak Rika, Mbak Dewi.
2: Dengan siapa?
4: Kak Deli Kilometer 5.
2: Siapa?
4: Kak Deli.
2: Kak Deli di Kilometer 5. Oke. Okay. Baik.
4: Tadi kan dengar apa opini tadi sama dialognya itu apa masalah donor darah ya. Nah, itu diadakan kapan itu ya?
2: Donor darah ya?
1: Iya, donor darah kenapa, Kak?
2: Dilaksanakan
4: iya,
2: kapan?
4: Itu kapan ya diadakan itu?
1: Oh, tidak. Itu maksudnya Pak Abdul Qadir tadi, kalau misalnya ketika dalam rangka HUT RRI dulu kita pernah mengadakan kegiatan donor darah.
2: Enggak, yang dialog pagi tadi terkait dengan donor darah.
1: Oh ya, donor darah tadi pagi.
4: Pagi.
2: Itu kapan pelaksanaannya? Itu sepertinya untuk pengumpulan ya, pengumpulan bagi yang ingin melaksanakan donor darah bisa dilakukan di PMI. PMI Kota Tanjung Pinang. Nah, untuk pelaksanaannya itu belum ada kapan pelaksanaan kegiatan tersebut belum. Itu terkait dengan masalah ketersediaan darah. Iya,
4: ya,
2: benar. Oke.
4: Okay. Iya, kalau pagi itu kan kayaknya belum ya, makanya pasti kan dulu tanya sama Mbak Karika kan, sama Mbak Dewi gitu.
2: Nah, kalau untuk dalam rangka hari ulang tahun RRI sendiri, kita pelaksanaan kegiatannya hanya kegiatan-kegiatan intern saja, Kakak. Kalau kayak untuk donor darah itu kayaknya kita tidak melakukan ya. Untuk kegiatan donor darah kita tidak melakukan. Nah, untuk kegiatan dalam rangka hari radio kita hanya intern saja, kegiatan-kegiatan intern. Ya.
4: Kirain sudah ada penentuan tanggal karena kawan itu pun bilang, coba lah kakak tanya, aku nanti aku tanya kalau dapat masuk kan. Itu mau juga ya, sekalian mungkin ya mana tahu lah kita mungkin bisa kan. Memang namanya setetes darah itu kan bisa membantu manusia itu kan. Alangkah indahnya itu pun menuju ke surga juga kan kita.
2: Amin.
4: Itu
2: iya,
4: pahala
2: benar,
4: berkat
2: benar.
4: Juga kan banyak.
2: Iya. Banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Iya.
4: Itulah.
2: Jadi terkait dengan ketersediaan darah.
4: Kita.
2: Iya. Kalau ingin melaksanakan donor darah, mungkin bisa ya di donor darah di Kota Tanjung Pinang di PMI ya.
1: PMI langsung.
2: Di PMI langsung saya rasa mungkin itu bisa.
1: Oke, karena tadi tidak ada disebutkan gitu, Mbak.
4: Iya, enggak ada memang karena aku dengerin terus sampai habis kan. Kalau kami ini darahnya A.
2: Oke, baik. Nanti kalau ada terkait donor darah, kegiatan donor darah kita akan informasikan lagi, Kakak. Dan kita juga ada di grup pemerhati ya. Nah, di grup pemerhati juga nanti akan disampaikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Salah satu diantaranya adalah kegiatan donor darah.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Jadi tadi informasinya itu Kak Deli, hasil dari giat donor ada dikumpulkan.
2: Ya, hasil kegiatan donor darah sudah terkumpul sebanyak 200 kantong.
1: Tapi kegiatannya sudah
2: berlalu.
1: Sudah selesai. Gitu. Jadi kalau Kak Deli mau donor darah langsung aja ke PMI ya, Mbak ya?
2: Ke PMI.
1: RSUD kan? RSUD Tanjung Pinang.
2: Iya, RSUD Tanjung Pinang. Iya.
4: Iya, penting saya tahu informasi yang sebenarnya kan.
2: Baik.
4: Nah, kawan tadi barusan telepon juga, coba kakak tanya ya, nanti aku tanya lah ya. Kebetulan juga kita kepingin juga tahu tahu mungkin kita pun bisa memberikan walaupun hanya sedikit kan. Lebih berguna juga untuk teman-teman kita kan. Ada tambahan satu ya. Memang mutiara pagi itu sering kita dengar juga.
2: Oke.
4: Ada beberapa ustadz yang memang saya senang kalau dia ceramah itu, Tosia itu ya memang saya suka stay gitu. Kalau di Perempat, oke. Saya paling senang di Perempat juga karena ustadznya menyenangkan hati juga. Senang juga dengar Perempat ya pagi kan?
2: Iya, iya, iya.
4: Kalau ya kita nggak bisa dengar di Mutiara Pagi, di Mimbar Agama kan ada.
2: Iya, benar.
4: Itu pasti ada.
2: Iya, banyak-banyak. Banyak ya siaran keagamaan, alhamdulillah di Tanjung Pinang banyak.
4: Memang yang menarik Mbak Dewi sama Mbak Rika ya, yang menarik di WRR ini dari Mimbar Agama itu saya suka. Semua saya dengerin gitu, dari hari Minggu sampai malam.
2: Ya, semua agama didengar ya?
4: Iya, okay. Karena kan kita masukkan juga bagus.
2: Oke. Okay.
4: Kan mengajarkan yang terbaik juga ya.
2: Baik. Iya. Oke. Okay.
4: Oke, untuk Mbak Rika sama Mbak Dewi, makasih.
2: Terima kasih kembali.
4: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
1: Oke, okay. Terima kasih untuk Kak Deli tadi ya.
2: Di Batu Lima ya.
1: Batu Lima. Nanti kalau ada kegiatan donor darah kita akan infokan juga ya dari siaran kita.
2: Oke, okay, baik.
1: Sudah ada lagi penelponnya Mbak.
2: Silakan. Halo RRI, selamat pagi.
5: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Dewi? Dah lama tak jumpa.
2: Alhamdulillah, kabar kami sehat. Dah lama kami tak main penyengat ya.
5: Dah lama tak jumpa.
2: Akak boleh lah main Tanjung Pinang mampir RRI.
5: Nanti lah kalau ada waktu. Ini cuaca alhamdulillah terang nih.
2: Oh gitu. Ombak kuat tak? Ombak kuat tak?
5: Alhamdulillah.
2: Hah? Oh teduh, laut teduh. Iya iya saya.
5: Tapi kalau air tidak pasang, iyalah gelombang sedikit lah ya, gelombang-gelombang aja. Ini bulan September ya, nyambut hari RRI.
2: Aha.
5: Malam tanggal 1 September pas hari lahir saya.
2: Selamat ulang tahun 1 September. Selamat ulang tahun. Umur berapa? 17. 67. Hah?
5: 67.
2: 67 kira 17.
5: 67 Mbak Dewi.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat, panjang umur, murah rezeki ya. Baik.
5: Semua Mbak Rita, Mbak Dewi.
2: Iya, saya apa yang nak disampaikan?
5: Rindu dengan Mbak Dewi nih.
2: Rindu datanglah kemari.
5: Nah, insya Allah lah. Ada halangan, coba lah nanti nak kesana juga.
2: Okay.
5: Jadi ada terus ya, setiap hari ya?
2: Ada, kecuali kecuali Jumat, Sabtu, Minggu.
5: Oh, gitu.
2: Baik, apa nih yang nak disampaikan? Apa yang nak disampaikan?
5: Ini aja, apa namanya, kami dah alhamdulillah, syukurillah, daerah kami dah bagus. Menerang, kami dah minta terima kasih banyak dari pemerintah kan. Dengarkan dari maksudnya, dengarkan Mbak kami, keluhan kami, hati-hati penuhin. Terima kasih banyak aja lah kami dengan RRI kami selamat ulang tahun aja RRI yang ke apa? Yang keberapa Mbak Dewi?
2: 81.
5: Alhamdulillah, mudah-mudahan sampailah kami datang satu nanti.
2: Amin ya robbal alamin.
5: Mbak Dewi sampai semua, Mbak Rika sampai semua ya.
2: Amin.
5: Ya, makasih Mbak Dewi.
2: Saya terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Bunda Permata tadi. Apresiasi tentunya untuk pemerintah Kota Tanjung Pinang ya, yang sudah membuat penyengat sekarang terang benderang.
2: Iya,
1: gitu.
2: Terang benderang ya. Terang benderang ini mohon untuk tetap dijaga gitu ya. Jangan dirusak lagi fasilitasnya karena itu pakai uang negara. Oke, baik. Halo, Rati, selamat pagi.
6: Halo RRI, Mbak Dewi Agustina.
2: Saya. Saya.
6: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
6: Sehat.
1: Ya, Pak Umar. Pak Umar.
6: Kalau Kak Deli tadi dia mau donor darah ke PNI. Datang ke PNI. Itu pun mau cek tensi dulu. Apa dulu kalau batuk apa tak bisa.
2: Harus dalam kondisi sehat ya.
6: Kesehatan di PNI bisa.
2: Oke.
6: Pak Umar menyoroti tentang pedagang-pedagang tepi laut. Ya, sekarang kan banyak yang enggak bisa belum bisa jualan di sana sebabnya masih ada pembangunan kan.
2: Iya. Debu masih banyak di sana ya?
6: Iya, jadi Omar menyarankan yang jual di pinggir-pinggir jalan di lapak-lapak itu tak jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan.
2: Iya.
6: Itu aja lah. Soalnya musim-musim kemarau begini, maklumlah api rokok entah apa yang jatuh.
2: Betul. Kan. Gampang memicu jadi, kebakaran.
6: Kebakarannya semalam tuh ya di Pramuka Haji Ungar tuh ya betul-betul kecita kita ya. Satu rumah yang habis ya itulah. Waspada dengan kebakaran dan hati-hati dengan api yang begitu cepat. Si jago merah kalau kecil masih buat kawan, kalau udah besar dia jadi lawan kita.
2: Oke.
6: Jadi perlu dengan berhati-hati. Saran kita ya.
2: Oke.
6: Jadi saya menyarankan ke pemerintah mana yang kekurangan air, bantulah 1.000 liter ke rumah dalam seminggu sekali.
1: Oke.
6: Nah, mana yang tergampak sumurnya begitu ya Mbak Dewi ya.
2: Benar-benar.
6: Ya, seperti itu aja dari Pak Omar.
2: Baik Pak Omar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya Pak Umar ya. Mudah-mudahan pemerintah dapat membantu memfasilitasi air ya untuk masyarakat di musim kekeringan ini. Baik, kita nantikan kembali di 0771 27100. Atau di nomor berapa Mbak Rika?
1: WA kita 0811 77 89 830. Waktu kita tinggal 8 menit nih Mbak.
2: 8 menit lagi
1: 8
2: ya.
1: 8 menit lagi nih untuk jadi, Anda sampaikan informasi.
2: Oke, jadi manfaatkanlah waktu yang ada untuk menyampaikan informasi di acara Halo RRI ini ya. Dan alhamdulillah ya, apa yang dikeluhkan juga sudah direspon.
1: Iya.
2: Oleh Pemko Tanjung Pinang yang di Pemko ya, yang terkait dengan masalah di pemerintah kota Tanjung Pinang. Dan ini juga terkait masalah pajak ini Mbak Rika ya.
1: Pajak Mbak.
2: Nah kalau ini udah bulan-bulan musim pajak ini ya, untuk masyarakat juga jangan lupa untuk mentaati peraturan dan mentaati kewajibannya di dalam membayar pajak gitu ya. Oke, masih kami nantikan di 0771 27100 ya di acara Halo RRI untuk hari ini Rabu 2 September 2026.
1: Oke, baik pendengar, sudah pukul 9.51 menit waktu Indonesia Barat. Jika masih ada lagi nih informasi yang lain atau juga seperti sampaikan Mbak Dewi tadi, jika ada di antara kita yang kehilangan barang-barang berharga ya Mbak ya, surat-surat berharga ataupun juga kececeran dompet, jadi bisa Anda sampaikan di sini. Namun kalau untuk berita keluarga itu langsung aja datang ke studio.
2: Ya karena kalau kenapa kita tidak menerima langsung dari masyarakat? Ya kita takut ya, kita takut ya, karena ada hal-hal yang harus kita jaga juga. Kalau memang ada keluarga, tetangga yang berpulang ya, Anda langsung saja datang ke RRI Tanjung Pinang ya. Nanti biar dari pihak RRI yang menyampaikan hal tersebut, gratis kok, nggak dipungut biaya.
1: Benar,
2: gitu ya. Datang aja langsung ke RRI jika Anda juga ingin menyampaikan berita duka ataupun berita keluarga ya. Tapi kalau untuk acara tapi kalau untuk Anda kehilangan dompet, kehilangan motor, Anda bisa langsung menyampaikan di acara Halo RRI. Oke Mbak Rika, gimana? Kayaknya kita sudah di penghujung acara Halo RRI untuk hari ini karena kita masih

0: bersama dengan kita tentunya di program Halo RRI. Dan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung tadi ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila,

Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di program selanjutnya Jendela Kepri, kita mengambil tema suara anti narkoba, korupsi dan judi, sanksi. Ya, dengan topik kita kali ini mengenai tentang jaga diri, jaga negeri, bersih dari narkoba, korupsi dan judi. Pendengar, menjaga diri dari narkoba, korupsi dan judi bukan hanya tentang menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga masa depan bangsa. Ketiga persoalan tersebut dapat merusak kehidupan individu, keluarga, lingkungan sosial hingga menghambat pembangunan nasional. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun kehidupan yang sehat, jujur dan bertanggung jawab. Pendengar dan pemirsa, narkoba menjadi salah satu ancaman serius bagi generasi muda. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat menghancurkan pendidikan, pekerjaan, hubungan keluarga, dan masa depan seseorang. Tidak sedikit orang yang awalnya mencoba karena rasa penasaran atau pengaruh lingkungan, kemudian terjebak dalam ketergantungan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Pendengar, di era digital saat ini, ancaman narkoba juga berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Media sosial dan berbagai platform komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menawarkan maupun juga mendistribusikan narkoba secara tersembunyi. Kondisi ini membuat masyarakat, khususnya generasi muda, perlu memiliki literasi digital dan keberanian untuk menolak berbagai ajakan yang berisiko. Selain narkoba, korupsi juga menjadi persoalan yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya soal mengambil uang negara dalam jumlah besar, perilaku tidak jujur, menyalahgunakan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, hingga membiarkan praktik kecurangan juga dapat menjadi pintu masuknya atau tumbuhnya budaya korupsi. Pencegahan korupsi sebaiknya harus dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan keberanian mengatakan tidak terhadap pemberian yang tidak semestinya merupakan nilai penting yang perlu dibiasakan. Pendidikan anti korupsi juga perlu diperkuat sejak lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya, selain permasalahan tentang korupsi, ya, perjudian juga semakin mudah ditemukan di ruang digital. Judi online menawarkan kemudahan akses hanya melalui smartphone atau dari link atau streaming, ya, koneksi internet misalnya. Di balik berbagai tawaran ada hal-hal yang membuat kita merasa kita akan mendapatkan keuntungan yang besar, keuntungan yang cepat, dan kita luput dari hal-hal yang sifatnya adalah risiko dari kehilangan uang kita. Kita luput dari hal-hal yang sifatnya adalah masalah ekonomi keluarga, konflik sosial, serta gangguan terhadap produktivitas dan masa depan kita dan juga keluarga. Judi seringkali membuat seseorang terjebak dalam pola mengejar kekalahan. Ketika mengalami kerugian, muncul keinginan untuk kembali bermain dengan harapan mendapatkan uang yang hilang. Siklus tersebut dapat terus berulang dan menyebabkan kerugian semakin besar. Dan karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa judi bukan jalan pintas untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Dan perlu kita ketahui, pendengar dan juga pemirsa, persoalan ini memiliki satu kesamaan, yaitu dapat bermula dari keputusan kecil atau pemikiran yang jangka pendek, rasa penasaran terhadap narkoba, membiarkan ketidakjujuran atau mencoba judi karena ajakan teman atau iseng, dan hal ini dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Meskipun alasan kita iseng, coba-coba, hanya bermain, tapi terkadang kita tergiur, ya, dengan hal-hal yang sifatnya keuntungan besar, menjadi miliarder, ya, atau menjadi jutawan, padahal kita sudah banyak berkorban, sehingga korban tersebut bukan hanya diri kita, tapi berdampak pada keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu, kemampuan mengendalikan diri menjadi benteng pertama dalam menjaga kehidupan tetap berada di jalan yang benar.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Lagi apa?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
7: Pendengar, memiliki peran penting dalam membangun benteng tersebut adalah keluarga. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dapat membantu mencegah berbagai perilaku berisiko. Seorang anak tentunya perlu merasa nyaman untuk bercerita mengenai pergaulan, tekanan lingkungan, maupun persoalan yang mereka hadapi tanpa takut langsung dihakimi. Lingkungan pendidikan juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun generasi yang bersih dari narkoba, korupsi, dan judi. Sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter. Nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian mengambil keputusan yang benar hendaknya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di lingkungan kerja, upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan melalui budaya integritas. Setiap kita tentunya memiliki dan harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah, bukan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Transparansi, pengawasan, dan keberanian melaporkan dugaan pelanggaran menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Masyarakat juga memiliki peran yang tentunya sangat penting dalam hal menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dan perjudian. Kepedulian terhadap kondisi sekitar dapat diwujudkan dengan memberikan informasi dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Pencegahan seyogyanya tidak harus selalu dilakukan melalui tindakan besar, tetapi dapat dimulai dengan saling mengingatkan dan menciptakan lingkungan yang positif.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti beragam informasi baik dalam maupun luar negeri yang dikemas dalam dinamika olahraga.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbütteler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Jannik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an.
2: Ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Mendes dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Fea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game 7.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
6: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan
3: menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

PPBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta, Sintayong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: 27. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan
2: for
3: kami harus bersiap
0: Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Politiloli.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1. Tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkyantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bersama dengan PD Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, untuk warta berita selanjutnya nanti dapat Anda simak kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, merupakan warta berita daerah dari Tanjung Pinang. Kami juga informasikan tanda waktu sholat fardu zuhur untuk edisi hari ini, 2 September 2026 untuk hari Rabu, pukul 12:06 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, terlebih lagi bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, semoga saja siaran kami mampu untuk bisa dijadikan sebagai inspirasi Anda dan teman perjalanan Anda untuk menuju ke tempat tujuan. Dan harapan kami, semoga Anda sampai dengan selamat ke tujuan. Tetaplah bersama kami.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, pendengar. Radio merupakan salah satu media komunikasi yang telah menemani masyarakat selama puluhan tahun. Dan selain menjadi sarana hiburan, radio juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan membangun kedekatan dengan pendengar kita. Perkembangan dari teknologi digital telah mengubah cara masyarakat dan juga pendengar maupun pemirsa untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Pendengar kini tidak hanya menggunakan radio konvensional, tetapi juga memanfaatkan smartphone, internet, dan berbagai platform digital untuk menikmati siaran. Melansir dari djed.comdigi.go.id, perubahan ini menjadi tantangan bagi radio untuk tetap relevan di tengah banyaknya pilihan media. Dan karena itu, radio terus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital agar tetap mampu menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan adalah menghadirkan layanan streaming melalui internet. Dengan teknologi tersebut, siaran radio dapat didengarkan oleh masyarakat di berbagai daerah tanpa terbatas oleh jangkauan frekuensi pemancar. Media sosial juga menjadi bagian penting dalam perkembangan radio di era digital. Melalui media sosial, stasiun radio dan penyiar dapat berinteraksi langsung dengan pendengar serta membangun komunitas yang lebih dekat. Di era digital saat ini, tentunya seorang penyiar tidak hanya dituntut memiliki kemampuan berbicara dengan baik di depan mikrofon, penyiar juga tentunya perlu memiliki kemampuan membuat konten digital, memahami media sosial, serta mengikuti perkembangan tren yang diminati audiens.

0: Saudara, Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai syir al-irsyadi atau puisi didaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu terdapat pula pelajaran dasar ilmu tasawuf tentang mengenal yang empat, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita

berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Saat sekarang pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah salat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Mulailah semuanya dengan bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya, dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah, buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan, dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya, dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan, sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah, sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata, dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah dan keberkahan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: jelas. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik.

0: plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
0: Bukan gombal, Mas.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Atasi karhutlah di Kabupaten Bintan, usulan penambahan armada damkar segera disahkan DPRD Kabupaten Bintan. Desil di data tunggal, sosial dan ekonomi nasional tidak bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah per bulannya. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Rabu 2 September 2026 bersama saya, Ardian Huta Barat. Kami sampaikan berita pertama. Usulan tambahan kendaraan pemadam kebakaran untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bintan segera disahkan DPRD Kabupaten Bintan.
1: Sebanyak 2 unit tambahan kendaraan operasional pemadam kebakaran damkar telah dianggarkan pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan. Bahkan usulan anggaran pengadaan itu telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bintan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan pembelian kendaraan damkar tersebut dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026. Sebanyak 2 unit armada damkar ini diperuntukkan mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bintan. Karena kasus karhutla selalu ditemukan setiap tahun, khususnya di waktu masuk musim cuaca panas.
2: Kita tahu jarak antara pusat-pusat mobil-mobil damkar itu jauh gitu. Nah, nanti setelah ada, kita berharap tentu di tengah itu seperti teluk Sembung itu bisa kita letakkan gitu. Karena kita tahu juga kendaraan-kendaraan kita itu kan udah perlu peremajaan gitu kan. Nanti insya Allah itu akan kita petakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tentu tahun ini menjadi pembelajaran yang berarti buat kita, supaya ini dapat kita pantau dan kita antisipasi sebelum kejadiannya lebih banyak lagi.
1: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, berharap tambahan 2 unit kendaraan damkar tersebut diharapkan dapat membantu petugas melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah yang rentan karhutla. Diketahui bersama, setiap musim kering, cuaca panas ekstrim ditemukan kasus karhutla. Semoga tambahan armada damkar ini untuk membantu memudahkan petugas dalam memadamkan api. Tambahan armada damkar ini menelan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Diharapkannya kendaraan damkar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi karhutla maupun suplai air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Tingkatan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional tidak bersifat tetap.
3: Tingkatan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN tidak bersifat tetap. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Vina Liantri, mengatakan tingkatan desil di DTSN tidak bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dikatakannya perubahan desil dilakukan setiap bulannya berdasarkan pemungutan data yang dilakukan di lapangan. Selain itu juga dikarenakan adanya laporan dari tingkat RT, kelurahan ya untuk dilakukan perubahan data.
4: Kan dibagi di dalam 10 desil. Tiap-tiap desilnya menggambarkan 10% kondisi masyarakat. Jadi kategori itu bisa berubah. Kita bisa berubah tergantung dengan kondisi ekonomi kita ataupun kesejahteraan sosial yang kita miliki. Jadi bisa jadi beberapa tahun yang lalu mungkin kita punya anak yang masih SMA dan semua masih dalam tanggungan orang tua, apalagi misalnya orang tua tunggal dan sebagainya. Tapi 2 tahun kemudian mungkin anak itu sudah tamat SMA, udah kerja atau udah itu bisa berubah. Jadi kita ini semuanya ya, desil itu dia posisinya relatif dan tidak tetap. Jadi berdasarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan itu memang ada pemutakhiran.
3: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Vina Liantri, mengatakan data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan di dalam desil, seperti seseorang yang memiliki kredit atau simpanan di bank yang stagnan selama 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut masih memiliki sumber daya. Faktor lain seperti kepemilikan aset, pendapatan di atas upah minimum kota, atau anggota keluarga yang menjadi aparatur sipil negara juga dapat mempengaruhi status mereka dalam pembaruan data. Perkirakan desil ini dipengaruhi oleh banyak aspek, terutama dengan adanya data tunggal yang digunakan oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk lembaga keuangan. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disduk Capil Kota Tanjung Pinang ingatkan masyarakat untuk waspada penipuan mengatasnamakan petugas Dukcapil terkait aktivasi IKD secara online.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan petugas di Dukcapil maupun Kementerian Dalam Negeri. Terkait aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diminta untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang menghubungi melalui telepon, pesan singkat, maupun media sosial. Kepala Dukcapil Kota Tanjung Pinang, Konsumsi menegaskan pihaknya tidak pernah menghubungi masyarakat secara pribadi untuk menawarkan atau memandu proses aktivasi IKD. Aktivasi IKD dilakukan secara langsung di kantor Dukcapil dengan menggunakan perangkat yang disediakan dari Kementerian Dalam Negeri. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data kependudukan maupun informasi penting lainnya kepada pihak yang tidak dikenal.
6: Aktivasi hanya bisa dilakukan di kantor di Dukcapil Kota Tanjung Pinang. Kami tidak pernah menghubungi secara kontak person. Kami secara jelas tegas tidak pernah menghubungi penduduk kita untuk melakukan aktivasi. Itu semuanya bohong.
5: Kebocoran data pribadi dapat berisiko dimanfaatkan untuk melakukan berbagai tindakan yang merugikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak ada pegawai di Dukcapil kecamatan, kelurahan, maupun Kemendagri yang akan menghubungi masyarakat secara pribadi untuk melakukan aktivasi IKD. Masyarakat diminta melakukan aktivasi sesuai prosedur resmi dan mendatangi kantor di Dukcapil apabila membutuhkan bantuan. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Polisi menjemput paksa pria berinisial B yang diduga sebagai otak pencurian 49 ton besi scrap milik PT Bai Bintan setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik.
7: Polisi menjemput paksa seorang pria berinisial B yang diduga sebagai otak pencurian 49 ton besi scrap milik PT Bai di Kabupaten Bintan. Penjemputan paksa dilakukan setelah Boy dua kali mangkir dari panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus pencurian tersebut. B diamankan polisi di sebuah rumah kos di Kota Batam. Setelah diamankan, pria tersebut kemudian dibawa ke Polres Bintan melalui pelabuhan Punggur Batam menuju Tanjung Uban pada Jumat malam 28 Agustus 2026. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang mengatakan, hingga saat ini polisi telah mengamankan dua orang pelaku yang diduga terlibat dalam kasus pencurian besi scrap tersebut. Kedua orang yang diamankan masing-masing berinisial B dan H. B diduga berperan sebagai otak pelaku, sedangkan H diketahui merupakan mantan petugas keamanan atau security di PT Bai. Penyidik sebelumnya juga telah melayangkan panggilan kepada B untuk menjalani pemeriksaan. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut. Sebut hingga dua kali. Karena itu polisi melakukan upaya penjemputan paksa untuk membawa B ke Polres Bintan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Untuk total tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka ada dua, ya. Saudara B dengan inisial B dan juga saudara dengan inisial H. Di kami jemput dari Batam. Di Batam langsung kita bawa ke Bintan, pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, lalu kita langsung bawa ke Polres Bintan. Kita operat dan masih jadi terulangi.
7: AKP Bimo juga lebih lanjut menyampaikan dalam penanganan kasus ini, polisi tidak hanya mengamankan dua orang. 5 unit truk yang diduga digunakan untuk mengangkut besi scrap hasil pencurian juga telah disita dan diamankan sebagai barang bukti. Penyidik juga masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang telah diamankan, serta mendalami peran masing-masing dalam kasus tersebut. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PMI mengimbau masyarakat Tanjung Pinang untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah.
9: Kepala Markas PMI Kota Tanjung Pinang, Riwan Handoko, menyampaikan, peringatan Hari PMI Nasional 2026 berfokus pada tema berbagi kebaikan serta penguatan aksi adaptasi iklim. Fokus ini diambil mengingat maraknya bencana alam di berbagai daerah yang membutuhkan kepedulian bersama. Melalui peringatan ini, PMI menghimbau masyarakat Tanjung Pinang untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah demi membantu warga yang membutuhkan.
10: Ketersediaan darah di UDD PMI Kota Tanjung Pinang memang sampai saat ini memang belum memadai karena kan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya.
9: Terkait ketersediaan stok darah di unit donor darah UDD PMI Tanjung Pinang, Kondisi saat ini dinilai masih belum memadai untuk memenuhi tingginya permintaan harian, khususnya pasokan trombosit di semua golongan darah. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat serta adanya miskonsepsi bahwa PMI melakukan jual beli darah.
10: Dan masih ada stigma bahwa PMI itu melakukan jual beli darah gitu loh. Stigma inilah yang harus dipahami bahwa sebenarnya PMI itu tidak pernah melakukan jual beli darah. Artinya begini, bahwa biaya yang timbul untuk pengambilan darah itu merupakan biaya pengolahan darah, bukan biaya untuk uang untuk jual beli darah.
9: Untuk menjaga ketersediaan pasokan, PMI Kota Tanjung Pinang mengandalkan ribuan pendonor terdata dari kalangan TNI Polri hingga komunitas. PMI terus berupaya menggalakkan promosi dan sosialisasi pentingnya donor darah, seraya menghimbau masyarakat agar tidak menunggu sampai kerabat sendiri yang membutuhkan darah, baru menyadari pentingnya untuk mendonor. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Donor darah bukan hanya soal memberi, tetapi juga menerima manfaat kesehatan. Selain menyelamatkan pasien yang membutuhkan transfusi, pendonor pun mendapat keuntungan bagi tubuhnya.
11: Donor darah bukan hanya menyelamatkan nyawa pasien, tetapi juga membawa manfaat kesehatan bagi pendonor. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Tanjung Pinang, Dr. Nugrahini menjelaskan bahwa setiap kantong darah yang disumbangkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, mulai dari korban kecelakaan, ibu melahirkan, hingga penderita penyakit kronis. Bagi pendonor, aktivitas ini membantu memperbarui sel darah, menjaga kesehatan jantung, serta menjadi sarana deteksi dini karena setiap calon pendonor akan melalui pemeriksaan kesehatan. Selain itu, Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Tanjung Pinang, Dr. Nugrahini menambahkan, donor darah juga menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan solidaritas di tengah masyarakat.
12: Untuk mensupport ketersediaan darah di Kota Tanjung Pinang, karena kewajiban untuk menyediakan darah untuk warga Kota Tanjung Pinang adalah kewajiban kita bersama, mengingat produk darah adalah obat esensial, yang artinya belum ada pabrik yang bisa membuat semisal darah, ya, sehingga memang kebutuhan darah di suatu wilayah itu harus disupport oleh warga yang ada di wilayah tersebut.
11: Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Tanjung Pinang, Dr. Nugrahini mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah minimal setiap 3 bulan sekali agar stok darah tetap aman dan kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Sebab darah tidak bisa dibuat tetapi bisa disumbangkan. Dan satu kantong darah yang kita berikan bisa menjadi harapan bagi mereka yang sedang berjuang untuk hidup. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Atasi karhutlah di Kabupaten Bintan, usulan penambahan armada damkar segera disahkan DPRD Kabupaten Bintan. Desil di DTSEN tidak bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah per bulannya. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah Sang Maha Pemberi Rezeki masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih baik dan juga melimpahkan rezeki kita yang tiada henti ya. Dan tentunya untuk semuanya, baik yang Ar-Rahman maupun yang Ar-Rahim ya, umat yang dicintai maupun yang disayangi ya. Tentunya sayang dan cinta itu tentu ada dua perspektif yang berbeda. Dan di kesempatan kali ini di Persada Indonesia, pendengar dan pemirsa, bersama saya Ardian Huta Barat ya, menemani kebersamaan Anda di acara 100% Indonesia. Silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-7789830. Sudah tersambung dengan Mas Prabu, Persada Indonesia.
2: Bangga musik Indonesia, ini lagi di dalam busway.
1: Oh, lagi di dalam busway.
2: Jadi ya, dalam busway. Arah Batam Center menuju Sekupang.
1: Oke, di busway sedang on the way ya.
2: Terkendali aman. Gimana kabarnya Ardian, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat nih Mas Prabu, juga sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Ini pengen request lagu spesial Bapak bukan Pak Demang, kalau Pak Demang malam aja. Oh, Pak Sulis.
1: Oke, Pak Sulis ya. Oke.
2: Spesial buat beliau nih. Dari Angga Dermawan.
1: Angga Dermawan.
2: Judul.
1: Sebentar, Angga. Judulnya apa tuh? Angga. Ntar kita punyanya Angga Yunanda.
2: Kali. Fajar sekali.
1: Fajar sekali.
2: Bukan pakai R, R-nya hilangin.
1: Fajar sekali.
2: Fajar, iya betul. Angga Dermawan.
1: Oke, kita kalau Angga Dermawan di komputer pertama belum ada Angga Yunanda yang ada. Tapi ntar kita cari di komputer yang kedua.
2: Iya.
1: Angga
2: Dermawan. Angga itu dia kayaknya lebih dermawanan Ardian sih.
1: Angga Dermawan, judulnya apa tadi?
2: Fajar.
1: Oh, Fajar.
2: R-nya hilangin.
1: Oh, yang Fajar sekali.
2: Iya, itu spesial buat Pak Sulis, semoga tambah semangat.
1: Oke. Okay.
2: Terus apa namanya? Ya kalau bisa stafnya gajinya dinaikin lah, enggak usah banyak-banyak, 90% kan.
1: Iya, pengennya sih kita langsung 300% gitu.
2: Menurutin itu nampak kali ini. Iya, buat Ardian, semoga sehat rezekinya lancar ya.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Iya, salam juga buat Bunda Permata. Nih, insya Allah doa dalam perjalanan makbul loh.
1: Amin, insya Allah semoga ya.
2: Iya, terus insya Allah juga bulan ini Mas Prabu insya Allah ke Malaysia Ardian.
1: Oke, baik. Mau ketemu dengan penyanyi Malaysia?
2: Bukan, mau ketemu Ipin Upin.
1: Oh gitu. Oh iya. Tok Dalangnya lagi nyari ya, Tok Dalang.
2: Terus salam buat Bunda Permata, buat Mak Berlin, buat Pak Bayu. Ini karena memang baterainya agak lowbat. Nanti dilanjutin salamnya sama Ilek ya. Ilek atau Alip atau Pak Hamzah Yusuf, Pak Yusuf ya. Ya itu aja, makasih Ardian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Prabu ya, sedang on the way ya. Menggunakan kendaraan ini ya, busway ya, maksudnya bus jalan ya. Oke, kita menuju ke Batam berikutnya. Halo, Persada Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabar, Brother Yusuf?
3: Sehat, alhamdulillah, hirobbil alamin. Bang Ardian sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat juga nih. Pasti kalau di awal-awal nih semangat mulai menyala ya, biasanya gitu ya.
3: Menyala dompetku.
1: Kalau masih bujangan, setidaknya menyisihkan untuk orang tua ya, wajib ya.
3: Ya, siap betul Bang Ardian.
1: Baik, luar biasa ya. Apalagi kalau sudah ada istri gitu ya, ada anak, ada mertua ya.
3: Harus dibagi ya, harus dibagi.
1: Sebisa mungkin lah, diusahakan. Oke, baik. Kalau begitu di kesempatan siang ini sedang aktivitas atau sedang off kerja nih?
3: Saya lagi di tempat kerja Bang Ardian, masuk siang hari ini.
1: Oh, hari ini masuk siang. Biasanya kalau masuk siang itu selesai kerja atau absen pulangnya jam berapa?
3: Kami jam 7 malam.
1: Jam 7 malam ya?
3: Iya.
1: Oh gitu, dari siang sampai jam 7 malam. Dari sore maksudnya enggak?
3: Iya. Tadi maksudnya jam 11 siang sampai jam 7 malam.
1: Oh gitu. Iya, iya, iya.
3: Iya, kan 8 jam kami kerja.
1: Iya, 8 jam kerja. Betul, betul, betul, betul. Oke, kalau gitu.
3: Pinang panas, Bar.
1: Pinang panas, Bar. Kemarin 2 hari yang lalu sempat turun hujan di kala pagi, tapi sekarang seperti biasa cerah ya. Karena kemarin sempat turun hujan, jadi agak tidak begitu gerah sekali gitu.
3: Betul, betul, betul.
1: Kalau di Batam gimana?
3: Sama, sepertinya cuaca di Tanjung Pinang hampir sama di Batam.
1: Sama ya. Biasanya kan gerah banget kan, sekarang sih alhamdulillah enggak begitu gerah sekali karena sempat turun hujan 2 hari kemarin ya.
3: Iya betul Bang Ardian.
1: Jadi bisalah untuk merasakan ketidakgerahan lah pokoknya. Tidak terlalu gerah maksudnya gitu.
3: Siap siap siap.
1: Oke. Bang Yusuf malam di malam ini pula kayak ruang rindu jadinya. Di siang ini di persada kita lagu pilihan kita lagu Indonesia.
3: Saya mau minta lagu dari Kunto Aji ada.
1: Kunto Aji?
3: Iya.
1: Kunto Aji ada kalau Kunto Aji. Judulnya apa kalau Kunto?
3: Terlalu lama sendiri.
1: Terlalu lama aku sendiri. Oke, terlalu lama sendiri ya.
3: Iya.
1: Nanti terlalu lama karatan nanti.
3: Jangan sampai lah.
1: Jangan sampai, ya enggak lah. Itu untuk membuat kita semangat aja gitu.
3: Iya, siap, siap, siap.
1: Pacuannya biar semangat. Oke, kalau gitu terlalu lama sendiri sudah ada. Lanjut.
3: Oke.
1: Salamnya
3: salam
1: singkat.
3: Dikit,
1: ya. Salam singkat boleh ya. Oke.
3: Salam yang pertama tentunya buat Bang Ardian Huta Barat. Selamat siang menjelang sore sama bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
1: Baik.
3: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu di Temeling, semoga sehat juga. Buat Ilek tadi, Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Tedinda di Bogor. Tadi buat Mas Prabu ya.
1: Mas Prabu.
3: Iya, buat Mama Rosi, buat Kak Deli, Mama Berlian, Kadang Merdu, Ibu Napsiah juga. Buat Bang Uya,
1: Bang Uya,
3: Bunda Permata, Bunda Sulami, dan buat Kasarina di Piayu. Dan buat semua aja Bang Ardian, dari penelpon pertama sampai yang terakhir.
1: Oke. Dari Bang Yusuf ya, di Batam tadi. Kita lanjutkan line telepon. Halo, Persada Indonesia.
4: Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia.
1: 100% Indonesia, Bunda Permata di Pulau Penyengat ya. Silakan Bunda.
4: Sehat,
1: alhamdulillah Bunda. Kalau di Penyengat, Penyengat hari ini seperti apa? Tidak begitu gerah kah?
4: Ya, betul.
1: Alhamdulillah ya, angin sepo-sepo ya.
4: Dari hujan yang bekas kebakaran pun udah mati apinya.
1: Alhamdulillah, kalau macam itu. Makin terang lah kalau malam ya.
4: Ayo.
1: Makin terang kalau malam.
4: Ayo, kalau malam nyaman ya.
1: Iya, alhamdulillah terang ya.
4: Tempat bunda tak begitu terang sangat, tapi kalau di depan masjid.
1: Iya. Oke.
4: Ini bunda sambil sambil jalan nih. Ngambil,
1: sambil jalan ngambil, ya.
4: Sambil ini ya, apa, ngecah
1: gelis. Oke, baik-baik. Oke, kalau gitu Bunda siang hari ini ingin mendengarkan lagu apa? Nanti kalau ada lagunya kita putarkan, kita siarkan. Dari siapa Bunda penyanyinya Bunda atau judulnya? Ya? Lagu dia.
4: Lagu dia ini. Aku Rindu.
1: Aku Rindu dari?
4: Ada cewek penyanyi.
1: Oh, yang lagunya lagu lawas ya. Oh yang oh aku rindu gitu ya. Oh yang itu.
4: Dan padanya
1: aku rindu. Oke okay, oke.
4: Okay. Nah, salamnya.
1: Salamnya.
4: Selalu jejonya sehatmu.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Udah sehat ya agaknya ya.
1: Siapa?
4: Bila tak lama tak dengar. Ayah udah.
1: Ayah udah. Oh atau udah?
4: Atau udah.
1: Ah inilah. Alhamdulillah kalau Bunda tanyakan kabar atau udah saya dah mulai tak kurang sehat dah.
4: Oh, heeh. Heeh.
1: Iya, dah uzur. Itulah, saya memang lagi nunggu nih mengabarkan bahwa atau udah ayah udah di berakit sudah uzur, tapi alhamdulillah masih bisa dengar enggak. Sekarang dah tinggal bisa bareng-bareng aja sekarang tuh.
4: Kata orang ya kita kalau dah tua kan masing-masing aja lah yang penyakitnya ya.
1: Iya.
4: Mudahnya cepat sembuh aja ya doh.
1: Iya Bunda.
4: Ya betul. Salamnya.
1: Salamnya.
4: Mas Prabu tadi hati-hati. Naik itu busway itu.
1: Iya.
4: Untuk ini apa Kak Deli?
1: Kak Deli.
4: Merdu, Bang Uya sama
1: Bang Uya juga, oke. Okay.
4: Pak ini apa namanya, Mak Berlian
1: ya.
4: Bisa.
1: Oke. Okay.
4: Terus apa lagi? Ini apa namanya, si Ilek sama Mak
1: Ilek ya, oke. Okay.
4: Semua-semuanya.
1: Baik, Bunda. Baik.
4: Makasih ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menerima 3 penelpon. Nanti buat Pak Ahmadi di Kijang kita pending ya Pak ya. Selamat siang buat Pak Ahmadi di Kijang. Kita sudah terima 3 penelpon. Nanti setelah lagu nanti bisa gabung kembali ya Pak Ahmadi ya. Kita sapa dahulu yang ada di live kita di siang hari ini ya. Pertama ada Kak Al-Zahira ya. Waalaikumsalam kakak. Baik. Oke okay. Tadi makan siangnya ngebut ya. Karena waktu kita itu terbatas banget ya. Baik, semoga kita semua di siang hari ini kalau memang ada waktu luang ya, pergunakan waktunya dengan sebaik mungkin ya. Yang belum makan siang, silakan makan siang ya. Oke, Kak Al-Zahira katanya requestnya lagunya kita bikin romantis ya, gak tahu dari siapa. Ya nanti kita carikan ya, katanya salamnya buat semua fans RRI dan semuanya ya pokoknya ya. Dan juga buat RR Liana, waalaikumsalam ya. Salam sehat bahagia selalu ya. Salam sehat bahagia juga buat RR Liana bersama keluarga tercinta ya. Baik kalau begitu kita dengarkan lagu dari Angga Dermawan ya. Dan juga lagu dari Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri. Angga Dermawan dengan Fajah Sekali kita dengarkan terlebih dahulu.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan untuk menerima penelpon ya. Halo, Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia.
0: Baik, wah ini dari Kijang. Kabarnya baik. Kalau Bang Ilek bagaimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Kalau begitu Bang Ilek. Baik, silakan Bang Ilek. Oh iya, kalau di Kijang saat ini nih, di tempat tinggal Bang Ilek, suasana siang hari ini
1: sama gerah.
0: Gerah ya. Kemarin sempat turun hujan kan? Kemarin.
1: Dari jam 9 lewat kurang hampir jam sore lah.
0: Mm-hmm. Kan lumayan, enggak bikin gerah juga kan biasanya. Ya, tapi yang penting anginnya sepoi-sepoi. Anginnya sepoi-sepoi ya.
1: Banyak bikin ngantuk lah.
0: Oke, enggak bikin ngantuk ya. Ya, kalau gitu nih Bang Ilek, untuk lagu kita Persada Indonesia siang hari ini.
1: Anu lagunya lagu dari Ahmad Dhani yang apa? Aku Nyintai Kau dan Dia.
0: Oke, lagunya ya. Dibingkiskan untuk siapa saja?
1: Tahun lah dia untuk siang hari ini, Dwi Hatta, Dwi Udah Ngasih Nah Udah Ramadhan ya. Untuk Pak Unyar, Mbak Rita, Mbak Lima, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Riki, Mbak Rizina.
0: Oke.
1: Mbak Bandung, Mbak Bandung. Alhamdulillah, Aji Bungulu, Yusuf, Yusuf Atam, jadi Mas Prabu ya, makasih sama Mas Prabu,
0: yeah.
1: Itu salamnya makasih, Mata, Kulian, Bapak, Mas Bulu yang batu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu, apa yang lain namanya, Bosen?

0: Di Tanjung Balai ada Bang Gafar, ada Mbak Mirta kalau nggak salah, Mbak Tanjung Balai Karimun ya.
1: Ada Mbak Mirta itu.
0: Iya.
1: Cuma Serabu, tadi sudah dong Greg Gio.
0: Iya.
1: Mas Imah.
0: Oke.
1: Mbak Dani, Lepang Sia, Pak Udin, Erman, Pak Bumi, Pak Amdil, 19.
0: Baik Bang Ile, iya. Oke. Ya, selamat siang juga. Baik, kita menuju ke Ganet ya, kilometer 11. Persada Indonesia, kabar Lian.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Berlian?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah wa syukrillah. Baik. Siang hari ini di Ganet pastinya panas juga ya. Maksudnya cerah ya.
2: Iya, panas.
0: Baik, sembari mendengarkan siaran kami, apa nih aktivitasnya?
2: Baring-baring aja.
0: Baring-baring.
2: Kadang ketidur.
0: Kadang ketidur pula, ya.
2: Tidur, telepon inilah ke ke Pro 1, telepon.
0: Iya. Kalau pagi olahraga tak?
2: Pagi kadang-kadang.
0: Oh, kadang-kadang. Olahraga biar sehat badan.
2: Olahraga. Tuh. Olahraga ke warung tuh bolak-balik tuh udah olahraga tuh.
0: Iya juga ya. Dari pintu luar ke dapur juga olahraga.
2: Iya, tentulah ke dapur, ke belakang, ke depan. Ke depan, ke dapur. Iya, itu udah olahraga kan?
0: Kalau macam itu
2: bolak-balik berapa kali?
0: Iya, kalau demikian lagu pilihan kita siang hari ini kalau ada lagu dia lagu apa nih?
2: Kehilangan
0: dari
2: entah siapa penyanyi aja.
0: Kehilangan tuh versi dangdut apa versi pop?
2: Pop
0: kan? Berarti dari Firman ya?
2: Ah, iyalah okay, mungkin.
0: Oke, dari Firman. Iya.
2: Banyakan penyanyi lupa.
0: Iyalah, tak
2: apalah. Iyalah, sarannya tadi fotokopi Lek, fotokopi Yusuf, fotokopi Mas Prabu aja Mas tadi. Prabu. Buat penyanyi pertama sampai terakhir. Buat Bang Ucok, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Berlian tadi ya. Kita lanjutkan setelah Kak Berlian di line telepon. Halo. Persada
3: Halo,
0: Indonesia.
3: Persada Indonesia. Indonesia 1.
0: Iya, bangga maksudnya 100% Indonesia.
3: Heeh, 100% Indonesia.
0: Dengan siapa nih? Mak siapa nih? Dengan mak siapa?
3: Lupa
0: ke? Maklumlah, kadang-kadang saya lupa.
3: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika di Penyalai? Bukan?
3: Di Pulau Ladi.
0: Oh, di Pulau Ladi. Iyalah tuh, makanya saya terlupa nih. Baiklah, apa kabar nih Mak Rika?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, kalau macam itu ya.
3: Iya, apa kabar?
0: Kabar di Alhamdulillah, sehat juga nih.
3: Angin kuat,
0: tapi jemuran tak terbang kan jemuran dia?
3: Terbang jemuran.
0: Baik, Marika siang. Okay, kita usahakan lagunya, lagu pilihannya apa?
3: Yang lagu aku masih seperti yang dulu.
0: Okay, kita cari versi Indonesia, versi masa kini ya. Kita enggak lagu nostalgia soalnya.
3: Oh itu tak ada ya?
0: Ada versi-versi, maksudnya versi penyanyi-penyanyi artis sekarang gitu.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik.
3: Salam dulu lah sikit ya.
0: Iya, silakan.
3: Salam tamu Pak Adrian sama bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Iya.
3: Yang barusan tadi Mak Belian ya?
0: Iya, barusan tadi Mak Belian.
3: Mak Belian, semoga sehat selalu Mak Belian.
0: Iya.
3: Mak Munda Permata. Buat Bang Ilek, semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Buat Bang Yusof, pokoknya semua sehat selalu lah si Pro 1 ni.
0: Iya.
3: Buat Makcik Ma.
0: Makcik Ma.
3: Buat Nek apa tu, Nek Long Ya. Buat yang Mak Ucu.
0: Mak Ucu.
3: Buat Mak Hitam, Mak Teh, Mak Nora, Mak Indah.
0: Iya.
3: Buat Bang Udin.
0: Bang Udin.
3: Buat Bang Lukman.
0: Bang Lukman.
3: Bang Herman. Okay. Bang Ali dan Mak Lisa. Buat Bang Edi di Mantap. Buat Siti Tanah Merah. Siapa lagi yuk? Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Baik.
3: Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersambung lagi nih dengan Eyang Ucu di Tembeling. Assalamualaikum Persada Indonesia.
4: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Selamat siang
4: Persada
0: juga.
4: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar?
4: Apa kabar, Wahbian?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah. Sehat, Wahbian nih.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.
4: Di sini menemung manja, Bang Adian.
0: Oh, menemung manja, tak apalah. Biar dibawa-bawa biar bisa dibawa-bawa manja, tak apa.
4: Angin kencang, Bang Adian.
0: Angin kencang, tapi tak. Yang penting kita ni tak sampai terbang. Bahaya pula sampai terbang kan.
4: Jangan sampai terbang lah.
0: Iyalah. Susah nanti kalau udah terbang-terbang tuh kan.
4: Masih tanggal-tanggal muda ini kan.
0: Oh iya ke. Memang tanggal muda sekarang nih.
4: Ke Bang Ardian.
0: Iya, cuma kalau saya kan cuma lewat aja.
4: Lewat aja.
0: Kalau saya lewat aja.
4: Macam tuh.
0: Iyalah.
4: Dia permisi aja gitu ya Bang Adian ya.
0: Lewat aja habis tu. Pindah tempat dia.
4: Tak apalah
0: Bang Adian ya. Iyalah.
4: Jangan sampai dia tak lewat, sudahlah Bang Adian ya.
0: Itu penting, wajib sangat.
4: Iyalah. Hari ni Adian aja lah yang nyanyi.
0: Apa lagunya?
4: Terserahlah yang
0: terserah,
4: yang bunyi badan.
0: Terserah.
4: Terserah yang punya badan lah. You punya album kan, you yang nyanyilah.
0: Kita coba ini aja lagu tentang
4: biasa Mak Belian kan.
0: Okay.
4: Jadi ini yang pula lah yang request.
0: Iyalah.
4: Mak Ardian Huta Barat.
0: Iyalah tuh. Baiklah.
4: Iyalah tuh.
0: Salam dia. Salamnya.
4: Ya, yang salam yang dah gabung aja Bang Ardian ya.
0: Baik.
4: Mana Pak Ahmadi tadi, dia lagi menunggu tuh.
0: Pak Madi, itulah ada hilang sangat tadi.
4: Ada hilang dia lah.
0: Itulah.
4: Gabung semula ya Bang Ardian ya.
0: Iya.
4: Buat Pak Ahmadi selalu dengan Oma dia eh. Mm-hmm. Tadi baru sana ada Mak Belian, Bunda Permata, Ali, Pak Yusof, tadi ada Yusof ya.
0: Iya.
4: Yeah. Satu nanti turnamen yang ini tempat yang.
0: Mm-hmm.
4: Juga Bang Ardian ya.
0: Iya. Yeah.
4: Mana bapak itu Bang Adian?
0: Itulah, ini lagi kita saat ini lagi semifinal peserta Bintang Radio nih untuk mengambil nada.
4: Jadi bapak juri.
0: Memantau ya, sekaligus juga menilai juga menjuri juga. Iya, beliau. Oke, silakan salamnya Bunda Eyang.
4: Bang Adian.
0: Oke, salamnya
4: ini buat siapa? Ini udah tersangkut-sangkut nampaknya di bawah angin nih Bang Adian ya.
0: Itulah yang saya takutkan.
4: Iyalah nih. Pokoknya buat Bang Ilyak nanti, kalau Bang Ilyak ini mereka tadi.
0: Oke. Putus-putus. Kasih
4: Bang Adian.
0: Ya.
4: Sangkut-sangkut.
0: Baik Eyang, terputus-putus, tersangkut nih.
4: Selamat siang Bang Ardian.
0: Selamat siang juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Ardian.
0: Tetap semangat Eyang Ucu. Luar biasa lah Eyang Ucu kita nih ya. Baiklah kalau macam itu kita cukupkan dahulu ya untuk menerima penelpon ya. Kita lanjutkan untuk memutarkan lagu ya. Oke sebentar. Oke. Lagu selanjutnya ini kita dari Solja ya, Ini Rindu, dan juga dilanjutkan lagunya ini ya dari Malik Desential ya dengan Kita Bikin Romantis. Ya tetaplah bersama kami. Oh ya, kita ucapkan terlebih dahulu nih selamat siang buat Pak Heri Musoroni ya. Oke, Pak Heri Musoroni di live kita di siang hari ini. Saya selalu buat Pak Heri Musoroni di Jember ya. Mudah-mudahan beliau masih monitor siaran kita. Karena kita menerima penelpon, menerima line WhatsApp juga ya. Nanti untuk yang menyapa kita di live chat nanti kita bacakan ya. Baik, kita lanjutkan memutarkan lagu dari Solja, Ini Rindu, dan juga nanti yang berjudul Kita Bikin Romantis.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Baik, saya bacakan yang ada di live chat kita ya. Yang pertama ada Oki Devo Maulana nih. Oke, sepertinya ini kawan saya di Jalan Cikgu waktu itu ya. Oke, katanya asik ya. Kemudian juga Kak Ramda Oma, waalaikumsalam kakak. Dan juga selamat siang buat Theo Yudhistira ya. Dan juga siapa lagi nih? Oke, Mas Tio katanya request lagu Mangu ya. Baik, gila tak masuk logika. Oke, kata Bung Oki Devo Maulana, Aril Kampung Baru nih. Oke, masih ingat ya teman kita ya. Oke, saya selalu buat Oki bersama keluarga ya. Mungkin masih aktivitasnya seperti dulu ya. Seorang fotografer ya gitu ya. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Silakan ya di 27100. Oke, kita menuju ke Kijang deh kalau gitu. Halo, selamat siang Pak Amadi.
2: Siang Bang Adrian.
1: Oke, apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah sehat ya. Cerah panas berangin.
1: Iya. Cerah panas berangin gitu ya.
2: Sepoi-sepoi tapi tak ada tanda-tanda hujan.
1: Tak ada tanda-tanda hujan, gak apa-apa. Yang penting hati tetap merasa dingin, sejuk, adem gitu ya.
2: Insyaallah sudah disiram hujan dua hari yang lalu.
1: Oke, ya alhamdulillah kalau begitu ya pastinya. Oke, kita salamnya buat siapa aja nih, Pak Amadi?
2: Ya, ada Mas Prabu. Mas Prabu yang pertama ya.
1: Iya, Mas Prabu tadi penelpon kita yang pertama tadi Pak Amadi.
2: Terus siapa lagi?
1: Ada Mas Prabu tadi, ada Bang Yusuf di Batam, ada Bunda Permata di Penyengat, Bang Ilek, Kak Berlian di Ganet, Eyang Ucu juga ada, ya. Udah saya sebutin nih semuanya.
2: Yang semua aja lah yang tergabung di sini ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan lagu Yang Rindu sudah naik ya.
1: Iya.
2: Burung sampaikanlah, angin sampaikan sudah sampai.
1: Burungku dalam sangkar yang belum nih.
2: Oh, boleh lah.
1: Oh, itu lagu ini kan, lagu lagu daerah atau lagu nostalgia enggak tuh?
2: Iya. Yeah.
1: Iya, kalau nostalgia khusus malam ya, Ruang Rindu.
2: Nusantara
1: iya.
2: 100%
1: ya. Iya.
2: Pilihkan yang sendu-sendu sahdu saja.
1: Iya, nanti kita pilihkan yang sendu-sendu sahdu, merindu, menggebu gitu ya.
2: Merindu, menggebu-gebu.
1: Oh, iya, gitulah pokoknya. Silakan. Iya, silakan Pak Madi.
2: Yang biasa nongkrong di Pro 1 ini ada siapa ya? Kemudian siapa-siapa tuh?
1: Banyak, tadi kan udah disebutin tadi.
2: Yang operate petugasnya?
1: Petugas siapa tuh maksudnya? Petugas damkar?
2: Damkar untuk kebakaran hutan. Baru ditambah 2 unit persiapan untuk Bintan.
1: Oh iya, iya. Luar biasa, baik kalau gitu. Ini dengan penyiar-penyiar kita maksudnya ya?
2: Iya, betul tuhnya.
1: Iya, kalau penyiar kita ada Kak Rima Melati, ada Kak Rika Pertiwi, ada Erita Fitra Insani, ada Liza Andriani, ada Riki Khairul Huda.
2: Pak Riki Khairul Huda.
1: Iya.
2: Rima Melati.
1: Kami semua pada sibuk nih, sibuk kegiatan-kegiatan nih.
2: Oke. Yang lain dan lain-lainnya.
1: Iya, dan lainnya gitu ya. Okay.
2: Terima kasih Bung Dian.
1: Baik, sama-sama.
2: Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Amadi ya, di Kijang tadi. Baik, tadi di line WhatsApp ya sebentar ya. Kita ini antri-antrian nih, membacakan ya. Kita menuju ke Dan WhatsApp ya, di chat kita, di kolom chat kita ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Hamzah. Oke, Persada Indonesia, 100% Indonesia. Bang Ardian request lagu Mencintaimu dari Mahalini. Salamnya sudah dipotokopi Yusuf tadi ya. Bunda Permata juga, Uni Rahma di Batu Sangkar Sumbar ya. Dan Kak Deli, semua fan Pro 1 RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali, semoga happy selalu bersama keluarga. Dan untuk Bang Ardian, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, dan juga yang baru saja bergabung di live chat kita ya, saya ucapkan selamat siang menjelang sore, dan semoga siaran kami mampu memberikan inspirasi dan teman hiburan Anda di waktu senggang, di waktu Anda beraktivitas juga boleh ya. Karena siaran kami juga bisa didengarkan, yang pasti bisa didengarkan melalui audio ya. Tapi yang mau nonton visual silakan di live kita di saat ini ya. Oke, kita lanjutkan line penelpon. Persada Indonesia, halo. Waalaikumsalam.
3: Hari ini setiap tadi.
1: Oh, begitulah ya, antri kita hari ini luar biasa. Meledak, antri meledak meletup ya.
3: Melawan panas berdentang.
1: Oh iya, melawan panas berdengkang gini ya. Oke. Okay. Iya, lagunya nanti kalau ada waktu dan cukup ya. Lagu requestnya lagu apa nanti Bang Herman?
3: Bang yang pilih sendiri lah.
1: Kira-kira yang bercerita tentang apa nih Bang Herman?
3: Ada bercerita tentang apa? Pokoknya hiburan.
1: Pokoknya hiburan. Oke okay, deh, nanti kita pilihkan ya. Oke, okay, kita pilihkan nanti.
3: Salam satu untuk
1: semua.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya kalau Bang Herman ya. Salamnya satu untuk semua. Semuanya dapat salam ya. Jadi kalau disebutkan satu-satu mungkin kepanjangan ya. Kalau memang ingin disebutkan satu-satu bisa disebutkan 3 sampai maksimal 5 orang ya. Oke, kalau gitu pendengar dan pemirsa, kita dengarkan lagu selanjutnya nih dari Ahmad Band dengan Aku Cinta Kau dan Dia, dan juga lagu dari Firman Kehilangan.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia 100% Indonesia. Selamat siang. Ya, waalaikumsalam buat Kak Eldin. Kabarnya alhamdulillah sehat buat Kak Eldin juga ya. Saya selalu bersama orang-orang tersayang yang ada di sekitarnya juga. Buat Vivin nih ya. Kemudian juga buat Lila, request lagu Amin paling serius, Bang. Request lagu Amin paling serius, Bang. Oke, nanti deh kita cek dulu ya. Lagu Amin paling serius. Ya, soalnya tanpa spasi nih, apakah judulnya Amin ya atau paling serius? Oke, nanti Mangu ya, Mas Theo ya. Oke, ditunggu aja Mas Theo Mangunya. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya, dapat kita putarkan ya. Tunggu aja buat Mas Theo. Antri nanti lagunya ya, waiting list kita. Yang ingin gabung bersama kami silakan ya di line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Ya, selamat bergabung buat Kak Titi Kelong tadi ya, juga buat Kak Sariani Imas, buat Mang Jamal Gondrong juga ya, terima kasih sudah mengikuti live kita. Kemudian siapa lagi nih yang kita sapa ya? Yang ingin gabung bersama kami silakan ya di line WhatsApp kita di 0811 778 9830, dan juga Ibu Sinta di Jalan Jawa ya. Waalaikumsalam Bu Sinta, selamat siang dan salam sehat sekeluarga ya. Demikian juga buat Ibu Sinta. Kemudian juga Pak Demang di Yuda Winangun, Persada Indonesia, Bang Ardian, Pak Demang belum bisa masuk. Salam satu untuk semua, salam sehat selalu ya. Baik, dari Pak Demang belum bisa masuk ya karena mungkin istirahat ya. Karena sempat juara makan kerupuk ya Pak Demang ya. Jadi istirahat ya Pak Demang ya. Sama juara masukin air dalam botol ya Pak Demang ya. Jadi kecapean ya Pak Demang. Kemudian juga buat Mbak Nurul Karangan Banyuwangi Jawa Timur ya. Oke, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mbak Nurul. Dengan segala kepadatan aktivitas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, saat ini kita membawakan acara Persada Indonesia nih Mbak Nurul. Oke, ini tadi si siapa nih, Lila apa Lia nih, lagu Amin paling serius yang penyanyinya Sal Priadi dan Nadine Amiza Bang. Oke, kalau gitu ya, Amin paling serius gitu ya. Iya, soalnya memang lagu-lagu terbaru ya. Oke, tadi Kak Titi di Kelong sudah saya sapa ya Kak Titi ya. Kita terima line penelpon deh. Oke, Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di sana? Oh iya, kabarnya sehat Allah. Oh iya iya iya, kalau di telepon sama WA beda ya suaranya.
1: Nggak tahu juga.
0: Maksudnya beda suaranya kakak. Kalau ya, di kalau di WA kan jernih suaranya. Ya, meskipun betul. Delay, tapi kalau di telepon kan agak-agak gimana ya? Kayak memang suara kayak memang suasana telepon lah gitu.
1: Iya betul. Kita teleponnya kecil. Suaranya nggak jernih.
0: Suaranya kecil juga.
1: Yang penting masih bersuara.
0: Baik, kakak apa kabar kak?
1: Alhamdulillah. Lagi sibuk-sibuk ya, makanya nih baru. Gantian,
0: ya? Iya, kami juga di sini juga lagi sibuk-sibuk nih. Pokoknya banyak acara kami sampai November.
1: Ya, nengok, iya, mantap pokoknya.
0: Kita saat
1: pokoknya
0: ini mantap. Iya, saat ini kita lagi melaksanakan kegiatan Bintang Radio nih.
1: Oh, iya, ya.
0: Iya,
1: ini mantap, ini bela.
0: Masih berlangsung nih kegiatan kita.
1: Iya, ya, mantap, mm-hmm. Ya.
0: Oke.
1: Lagu masih dapatkah?
0: Lagunya nanti kita usahakan ya.
1: Kalau dapat, tak dapat, tak apa-apa. Nanti silaturahmi aja.
0: Oke, okay, benar.
1: Kalau dapat, kalau
0: seandainya.
1: Hijrah cinta aja.
0: Hijrah cinta dari Mbak Rosa ya?
1: Iya.
0: Mbak Rosa. Nah,
1: sedikit aja lah, okay. Ya. Terutama untuk Adianto Barat sama bertugas. Ya, selalu, sukses selalu ya.
0: Iya, baik.
1: Nah, terus pinjam fotokopi Yusuf, Bunda Permata tadi ya.
0: Baik.
1: Mbak Rosi udah masuk belum?
0: Mak Rosi belum.
1: Oh, sibuk lomba juga agak.
0: Sibuk lomba makan kupuk dia.
1: Iya, rendam dulu dengan air ya, gembot.
0: Biar gembot, biar gampang ya.
1: Dapat juara tak kemarin?
0: Dapatlah juara.
1: Alhamdulillah.
0: Tak enak betul sama anak ya. Juara makan kupuk.
1: apa lah ya, kali sekali jadi budak-budak.
2: Iya.
1: Nanti ada Katrina, antara masuk belum disalam aja, fotokopi semua ada masuk. Terus ada Pak Kumis juga. Tadi tak salah lagi sibuk-sibuk dengar ada Pak Ahmad ya, sehat selalu.
2: Iya.
1: Terbatas 5 orang ya. Untuk yang muncul semua aja layan ya.
2: Baik kakak.
1: Keterbatasan kita
2: selalu. Keterbatasan
1: semua
2: waktu.
1: Semua disarankan tanpa terkecuali. Iya. Sehat selalu.
2: Oke.
1: Makasih Ardia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Gadis di kilometer 10. Kita di Kak, si Dek Lila ya. Dek Lila katanya RRI ada acara Laga Cerdas ya Bang. Iya ada, masih berlangsung ya. Setiap hari Selasa dan Kamis kalau nggak tidak salah saya ya. Oke, karena kita memang acaranya itu setiap harinya itu ada gitu ya. Ada acara Laga Cerdas, Hari Radio, persiapan hari acara Hari Radio dan juga ada Bintang Radio ya. Dan acara-acara undangan lainnya gitu ya. Baik, kalau begitu kita dengarkan lagu selanjutnya ya. Kita dengarkan lagu dari Debian Gindas dengan Tak Ingin Sendiri. Dilanjutkan lagu dari Ardian dengan Perihnya Rindu. Tapi kita dengarkan dulu dari Bian Gindas ya, Tak Ingin Sendiri.
3: 17 tahun yang lalu, aku mengenalmu. Hingga detik ini, banyak kenangan yang mungkin sulit untuk kulupakan. Sulit, iya sulit. Sulit untuk aku merelakanmu pergi. Tapi, aku harus rela. Kini, akhirnya aku pun tahu, sebuah perpisahan membuat kita mengerti betapa pertemuan itu sangatlah berarti. Dan inilah kisah cintaku.

0: Citra.
1: Ian, Ian lihat deh. Akhirnya aku dapat beasiswa ke London. Lihat, tuh baca. Happy banget aku. Ian? Ian, kok kamu sedih gitu sih mukanya?
0: Enggak, aku enggak sedih. Aku selalu bahagia asal kamu

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kita sudah berada di penghujung acara kita di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, maksudnya Persada Indonesia. Kebetulan tadi lagunya berjudul Perihnya Rindu ya, jadi kebawa-bawa rindu jadinya. Ya, lagu tadi itu berkisah tentang kehilangan seorang ibu ya. Ya, bisa juga lagunya relate itu lagu tentang kehilangan seorang yang kita sayang misalnya ya. Baik, kita masih menantikan penelpon dan juga selamat bergabung untuk semua pendengar kita di Persada Indonesia di siang hari ini ya. Memang nuansa hari ini bertemakan rindu ya. Tadi ada lagunya tentang kehilangan, tentang rindu ya, tentang perihnya rindu, terlalu lama sendiri ya, kita bikin romantis, aku cinta kau dan dia ya. Pokoknya tema kita siang hari ini di Persada Indonesia itu kebawa-bawa acara Ruang Rindu jadinya ya. Oke, kita terima penelpon ya. Halo, Ruang Persada Indonesia, selamat siang.
2: 100% Indonesia, selamat siang itu.
1: Selamat siang, Bau. Kemana aja sedari kemarin?
2: Iya, semalam dengar monitor kok.
1: Iya, cuman monitor aja nggak gabung. Saya pikir itu Kak Deli, rupanya bukan. Mirip-mirip suaranya, cuman mungkin karakter logatnya yang berbeda.
2: Iyalah, kita kan dari Tanjung Pinang.
1: Iya, gitu. iya.
2: Tapi bahasa Manado aku pun sudah kulupa
1: kan. Tapi sedikit-sedikit ada lah ya.
2: Adalah, kalau ada ngomong sama papa itu pasti masih ingat.
1: Masih ingat ya.
2: Cuma kadang kecampur.
1: Oke.
2: Ada apa kabar itu?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Kalau Bau Deli, api kabari.
2: Kabari api-api.
1: Api-api wae.
2: Anginnya kencang.
1: Anginnya kencang. Sing penting leye-leye.
2: Iya, dapat
1: duitnya akeh. Pandai ya Kak Deli ya.
2: Iya, udah di Tanjung Pinang harus semua bahasa kalau bisa
1: benar
2: dirangkul
1: banget,
2: itu.
1: Iya, benar.
2: Ketemu orang itu, bahasa dia lah kita pakai kan?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, itu.
1: Oke.
2: Okay. Yulin kayaknya nggak ada yang masuk dari tadi ya?
1: Iya nih, sejak acara kita dari awal ya, sampai di penghujung ini, belum ada nih penelpon yang gabung.
2: Dari itu. Pak Demang monitor nih.
1: Pak Demang monitor. Iya, Pak Demang monitor nih. Pak Demang sedari kemarin tuh gimana ya bisa komunikasi sama Kak Deli?
2: Itu dia.
1: Nomor kontaknya belum tahu.
2: Nomor kontaknya itu sebenarnya gampang. Kalau yang telepon pakai kita pakai kalau WA itu susah kita karena WA itu di saat aku pakai

0: tahu.
1: Iya,
0: makanya okay.
1: Itu. Lagu tak dapat lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Tak dapat lagu kan?
0: Iya. Sudah di penghujung nih. Buat nanti deh yang di live chat TikTok sebentar ya, sebentar.
1: Oke lah ya, kita ini aja lah karena
0: okay.
1: Ya, harus kita absen coba sama itu kita. Oke, yang masuk dari awal itu ke tengah, ke belakang, mungkin penutup dari siapa? Siapa yang di Batu Sangkar ya, ada Kak Rahma ya. Sering masuk tuh. Tadi ada Kak siapa Mak Mak Berli, Mak Berlian juga ada. Iya, Bunda Permata birthday, happy birthday Bunda ya.
0: Oh iya.
1: Sama tanggal sama papaku juga.
0: Oh gitu, ya. Happy Milad lah ya. Panjang umur buat Bunda Permata ya di Pulau Penyengat ya.
1: Selalu.
0: Iya.
1: Jadi aku sekarang kalau ulang tahun papa tuh pasti ingat Bunda.
0: Oke.
1: Okay. Karena ingat sama Bunda, tanggalnya. Iya, Bunda sehat selalu Bunda ya.
0: Oke.
1: Besok juga ya. Pokoknya baik. Yang masuk tadi kita tengok dari awal aja ya. Sampai nanti yang nutup siapa. Dalam keadaan sehat semua lah ya.
0: Amin, oke, semoga sehat semuanya.
1: Juga, ya, sekeluarga sehat selalu, panjang umur,
0: amin.
1: Sehat selalu. Pro 1,
0: iya.
1: Kita tunggu karya-karya terbaru Anda di gebrakan bulan September inilah ya.
0: Iya, mantap.
1: Karena bulan September ini dia ulang tahun.
0: Iya, pokoknya dong. Kita bulan September ini nuansa ulang tahun nih.
1: Iya. Aku pun ada 7 juga kemenangan di bulan September ini.
0: Luar biasa. Salah satunya kemenangannya lomba lompat balap karung ya.
1: Balap karung. Emang ada lomba balap karung nanti. lomba balap karung itu terus anak gigit nyano, sendok.
0: Okay. Oh gitu.
1: Bawa kelereng tuh.
0: Oh iya.
1: Ayo adalah kita semuanya ngomong semua salam aja suatu untuk saya aja lah ya. Semoga dalam keadaan sehat, semua Bang Uyek juga sama Bang Bayu sering monitor itulah ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Deli. Barangkali untuk penelpon kita yang terakhir ya. Dan juga selamat siang. Sebentar Marosi ya, kita ucapkan selamat siang buat Daru Melayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat selalu buat Daru Melayu ya. Lama tak bersua, tak berjumpa kita. Iya, nah. Kemudian juga Mahdi Balangan, Kalimantan Selatan hadir dari Kabupaten Balangan ya. Juga dari akunnya Film Munafik ya, ngeri kali nih. Ini apa ini? Ini ya home produksi ya. Atau adminnya bioskop nih. Oke, dari Film Munafik ya. Katanya selamat sore juga nih. Ya, ini nama akunnya aja ya. Akunnya Film Munafik. Tapi orangnya enggak kan ya. Oke, untuk Marosi saya ucapkan selamat siang ya. Karena memang waktu kita terbatas Marosi ya. Dan juga untuk yang ada di live chat kita, saya ucapkan terima kasih juga. Sekaligus saya mengundur diri ya dari ruang dengar Anda atau di live studio kita di kesempatan sore hari ini. Dan selesai sudah tugas saya di Tanjung Pinang Siang. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Tanjung Pinang sore, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Satu nomor terakhir dari Mangu, dari 420 dengan Mangu.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.
6: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Prosatu RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda di program Beranda Asta Cita. Pendengar, tentunya ketika kita berbicara tentang kemiskinan, seringkali yang muncul itu dalam pikiran kita adalah persoalan ekonomi, tentang pendapatan yang rendah, kemudian sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga terbatasnya pekerjaan, atau bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Namun pendengar, kemiskinan sesungguhnya itu bukan hanya persoalan berapa rupiah yang ada di dalam dompet kita. Kemiskinan juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, keterampilan, kemudian kesempatan kerja ya, dan juga peluang untuk meningkatkan taraf hidup kita. Karena itu pendengar, salah satu cara penting untuk memutuskan rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan dan keterampilan. Maka hari ini pendengar di program Beranda Asta Cita, kita akan membahas bagaimana pendidikan itu dapat membuka pintu kesempatan dan juga bagaimana keterampilan itu dapat menjadi bekal ya, bekal seseorang untuk memperoleh pekerjaan, menciptakan usaha, bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Baiklah pendengar, sebelum itu, sebelum kami lanjutkan lagi narasinya, kita berhibur dulu ya. Ada opera band Hentikan Saja. Ya, maksud di sini tentunya kita hentikan ya untuk kemiskinan. Dan kita buka peluang untuk anak-anak generasi penerus mendapatkan pendidikan.

Pendengar, pendidikan sering disebut sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas hidup. Mengapa demikian? Karena pendengar, pendidikan ini memberikan pengetahuan, memberikan kemampuan berpikir, sekaligus juga membuka kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, misalnya pendengar, ini tentu menghadapi berbagai tantangan. Bisa saja orang tuanya kesulitan untuk membiayai kebutuhan sekolah, kemudian juga membelikan perlengkapan belajar, atau juga memenuhi kebutuhan transportasi. Tetapi pendengar, jangan sampai ya kondisi ekonomi keluarga hari ini menentukan masa depan seorang anak. Nah, disinilah pendengar ya pentingnya dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah, sekolah, kemudian keluarga, dunia usaha, dan masyarakat ini memiliki peran ya untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan kesempatan belajar. Karena itu pendengar, ketika seorang anak mendapatkan pendidikan yang baik, sesungguhnya kita sedang memberikan bekal untuk masa depan mereka. Dan pendidikan tidak selalu berarti harus memenuhi atau menempuh pendidikan formal sampai perguruan tinggi. Pendidikan juga bisa hadir dalam bentuk pelatihan, kemudian kursus, pendidikan vokasi, sertifikasi, kompetensi, hingga pembelajaran berbasis teknologi. Yang paling penting mendengar adalah seorang memiliki kesempatan untuk belajar dan juga meningkatkan kemampuan. Baiklah pendengar, kami sampaikan untuk hari ini masuknya Fardu Sholat Asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pada pukul 15:17 waktu Indonesia Barat. Kita simak ya untuk lagu islami berikut ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pada pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
0: Pendengar, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di acara Beranda Asta Cita. Pendengar memiliki pendidikan penting, tetapi di tengah perubahan dunia ini, dunia kerja saat ini, pendengar, pendidikan itu perlu dilengkapi dengan keterampilan. Bayangkan ya, pendengar, seseorang memiliki ijazah, tetapi tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Nah, tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, pendengar, keterampilan ini menjadi modal yang sangat penting. Keterampilan bisa bermacam-macam. Ada keterampilan memasak, ya, kemudian ada keterampilan menjahit, ada juga bisa memperbaiki kendaraan, mengelas, atau juga membuat kerajinan, mengelola usaha menggunakan komputer, desain grafis, ya, kemudian juga pemasaran digital hingga membuat konten kreator atau menjadi konten kreator. Bahkan pendengar, keterampilan sederhana yang sesuai kebutuhan lingkungan sekitar ini bisa menjadi sumber penghasilan. Nah, misalnya pendengar, seseorang itu yang memiliki kemampuan membuat kue, ya, yang kecil-kecil saja, ya, dapat memulai usaha dari rumah. Seseorang yang memiliki kemampuan menjahit misalnya, ya, ini juga dapat menerima pesanan pakaian. Anak muda yang memahami teknologi digital bisa membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produknya melalui media sosial. Nah, artinya pendengar, keterampilan ini dapat mengubah seseorang dari pencari peluang menjadi pencipta peluang. Dan inilah salah satu langkah penting dalam memutuskan rantai kemiskinan. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan, ya, lagu dari Padi, Terbakar Cemburu.

Pendengar, terkadang yang menjadi persoalan bukan tidak adanya kesempatan untuk bekerja, untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi kita sendiri kadang merasa takut untuk memulai, ya, takut untuk karena merasa sudah terlalu tua, takut karena merasa tidak punya modal, takut karena merasa tidak cukup pintar, ya, atau merasa saya tidak punya ijazah tinggi. Nah, bagaimana mungkin saya bisa berhasil? Mungkin itu yang selalu ada di benak kita, ya. Padahal pendengar, belajar itu tidak mengenal usia. Seorang ibu rumah tangga saja bisa belajar keterampilan baru. Kemudian seorang pekerja bisa juga mengikuti pelatihan setelah jam kerja. Tinggal kita bagi waktu saja, ya. Anak muda juga bisa memanfaatkan internet untuk belajar berbagai keterampilan secara gratis, ya, maupun dengan biaya terjangkau. Yang diperlukan adalah kemauan untuk terus berkembang. Jangan membandingkan awal perjalanan kita itu dengan keberhasilan orang lain. Setiap orang itu memiliki kondisi dan juga perjuangan masing-masing. Yang terpenting mendengar adalah hari ini kita memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan kemarin. Nah, pendengar, kalau kita bicara tentang keterampilan, mungkin kita berpikir keterampilan apa yang menurut kita itu paling dibutuhkan masyarakat saat ini untuk meningkatkan penghasilan. Nah, apakah keterampilan digital, memasak, atau juga menjahit, atau juga perbengkelan, ya, pertanian, perikanan, atau juga keterampilan lainnya? Nah, tentu kita sendiri yang bisa jawab, ya. Mungkin kita punya keterampilan salah satunya yang saya sebutkan tadi. Dan pendengar, kalau kita berbicara tentang pengentasan kemiskinan, memutuskan mata rantai kemiskinan itu tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Keluarga memiliki peran yang sangat besar, ya. Orang tua mungkin tidak mampu untuk memberikan segala sesuatu kepada anak-anaknya. Tetapi pendengar, satu hal yang sangat berharga yang bisa diberikan adalah dorongan untuk terus belajar. Jangan sampai kondisi ekonomi ini membuat anak merasa bahwa sekolah itu tidak penting. Sebaliknya, pendengar, tanamkan kepada anak-anak kita bahwa pendidikan adalah investasi untuk masa depannya. Tidak harus selalu mengatakan kamu harus menjadi dokter, kamu harus menjadi insinyur, atau kamu harus menjadi pegawai negeri. Tetapi katakan, pendengar, kamu harus memiliki keterampilan, kamu harus memiliki keahlian, kamu harus mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri. Nah, karena tujuan pendidikan bukan hanya mendapatkan ijazah, pendengar, tetapi tujuan yang lebih besar adalah membentuk manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan juga kemampuan menghadapi kehidupan. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Afgan dan Raisa, Percayalah. Percayalah, masa depan akan baik ketika kita mampu untuk mewujudkan kebaikan itu melalui pendidikan.

Pendengar, kita hidup di era digital ini, teknologi itu memang membawa tantangan ya, tetapi sekaligus juga membuka peluang. Dan dulu kalau kita pahami ya, seseorang yang ingin menjual produk itu mungkin harus memiliki toko ya, punya kedai. Nah sekarang produk bisa dipasarkan melalui media sosial dan juga berbagai platform digital. Dulu seseorang yang memiliki keterampilan desain itu harus mencari pelanggan secara langsung ya, tapi sekarang peluang pekerjaan itu bisa datang dari berbagai tempat. Dulu belajar keterampilan tertentu mungkin membutuhkan biaya besar. Nah sekarang mendingan banyak materi pembelajaran yang tersedia melalui internet. Tentu saja kita harus tetap berhati-hati ya terhadap informasi yang tidak benar maupun penipuan digital. Tetapi jika digunakan dengan baik, pendengar, teknologi ini dapat menjadi sarana untuk belajar, untuk bekerja, memasarkan produk, dan juga memperluas jaringan usaha. Jadi jangan hanya menjadi pengguna teknologi, mari kita menjadi orang yang produktif dengan teknologi. Dan pendengar, tentu dari pembahasan kita hari ini kita bisa mengambil satu kesimpulan penting bahwa kemiskinan itu bukan persoalan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat ya. Dibutuhkan kerjasama, kemudian kebijakan yang tepat, akses pendidikan, kemudian kesempatan kerja serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendidikan membuka wawasan, keterampilan juga membuka kesempatan, dan kesempatan dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Karena itu pendengar, jangan pernah ya untuk meremehkan pendidikan, jangan pula menganggap remeh sebuah keterampilan. Kemampuan membuat kue, menjahit, bertani, menangkap ikan misalnya, memperbaiki mesin, menggunakan komputer, mengelola keuangan hingga memanfaatkan teknologi digital, ini semuanya pendengar dapat menjadi modal kehidupan ketika ditekuni dengan serius. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Beranda Asta Cita hari ini tentang memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan keterampilan. Kami cukupkan ya, dan tetaplah stay tune di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Ma, adik bawa ya. Ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh,

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis.

0: menarik dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Rabu 2 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari stasiun produksi RRI Bengkalis. Kantor Bea dan Cukai Pabean C Bengkalis musnahkan sejumlah barang hasil tangkapan dengan nilai mencapai 5,7 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 1,7 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan dirusak dengan gerinda dan ada juga yang dibakar. Berikut reporter Muhammad Iqbal.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara BMMN hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai periode semester 1 2025 hingga Juli 2026 pada Selasa 1 September 2026 di kantor cabang Bea dan Cukai Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu. Pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Bea dan Cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal sekaligus melindungi masyarakat dan menjaga iklim usaha serta industri dalam negeri agar tetap sehat dan berdaya saing. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Riau Dwijo Muryono melalui Kepala Bea dan Cukai Bengkalis Novriansa mengatakan barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil berbagai kegiatan penindakan yang dilakukan jajaran Bea dan Cukai Bengkalis dan aparat penegak hukum lainnya. Ia menjelaskan barang yang menjadi milik negara tersebut diperoleh dari sejumlah kegiatan pengawasan di antaranya operasi pasar, pengawasan di terminal, feri penumpang, serta kegiatan pengawasan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai. Adapun barang-barang yang dimusnahkan cukup beragam, mulai dari telepon genggam, bekas, pakaian bekas, sepatu, kasur, karpet, tas bekas impor, kosmetik tanpa izin edar, BPOM, minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, dan juga rokok-rokok elektrik, sehingga berbagai peralatan elektronik bekas lainnya. Menurutnya, pemusnahan ini menjadi bagian penting dalam memastikan barang-barang hasil penindakan yang telah ditetapkan sebagai BMMN tidak kembali beredar di tengah masyarakat.
2: Kita bagi dua besar aja ya. Yang pertama, barang-barang kami musnahkan di sini itu adalah hasil penindakan kami, hasil operasi pasar yang pertama terhadap barang kena cukai. Yang kedua itu hasil penindakan kami di pelabuhan terminal feri Selat Baru dan Selat Panjang.
1: Sementara itu, Bupati Bengkalis yang diwakili staf ahli Bupati Bengkalis Juan Sasapri menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea dan Cukai atas berbagai upaya penindakan yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurut Juan Sasapri, penindakan terhadap barang ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan dan perlindungan ekonomi negara.
3: Sehingga upaya-upaya preventif dapat dilakukan, apalagi hari ini kan jumlahnya cukup besar, ya sampai 5,9 miliar dan potensi kerugian negara itu sampai sekitar 1,7 miliar.
1: Ia menyebutkan nilai barang yang dimusnahkan mencapai lebih dari 5,9 miliar rupiah, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 1,7 miliar rupiah. Juansa berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum lainnya terus diperkuat. Pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang ilegal di wilayah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Bupati Siak ajak perusahaan yang beroperasi di Siak untuk kolaborasi bangun jalan kabupaten dengan dana program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
4: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengajak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak untuk berkolaborasi membangun daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kolaborasi tersebut dinilai penting di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Siak. Bupati Afni mengatakan, Pemkab Siak telah menyepakati perbaikan jalan kabupaten melalui dana CSR yang melibatkan 11 perusahaan dan perbaikan mencakup 2 koridor dengan total panjang jalan mencapai 29,74 km.
5: Sebetulnya perusahaan tidak punya kewajiban mutlak karena jalannya jalan kabupaten. Itu dulu yang harus kami akui. Tapi Pak, di dalam aturan perundang-undangan ada yang namanya kewajiban sosial. CSR itu bisa dialihkan kemana saja selagi bermanfaat untuk masyarakat. Nah, saat ini Kabupaten Siak lagi kesulitan untuk membangun jalan diakibatkan masalah penganggaran. Dan jalan ini rusak akibat aktivitas yang berlebih pada jalur-jalur tersebut.
4: Menurut Bupati Afni, perusahaan tidak diminta menyerahkan dana tunai kepada pemerintah, tetapi langsung melakukan perbaikan jalan menggunakan material standar Dinas Pekerjaan Umum. Kesepakatan tersebut juga mencakup pemeliharaan jalan selama 5 tahun. Bupati Afni berharap kolaborasi tersebut dapat terus dikembangkan untuk menangani ruas jalan kabupaten lainnya yang mengalami kerusakan, dan berharap terus berjuang agar ruas-ruas jalan kabupaten yang rusak parah lainnya dapat segera disepakati oleh perusahaan sekitar. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya, kita ke RRI Bukit Tinggi. Dinas Sosial Kabupaten Agam mengimbau masyarakat untuk segera mengajukan pemutakhiran data jika merasa pengkategorian esil tidak sesuai. Berikut laporan Apni Susilawati.
6: Dinas Sosial Kabupaten Agam yang dikepalai Villa Erdi Esos MSI mengimbau masyarakat yang merasa pengkategorian desil ekonomi keluarganya tidak sesuai dengan kondisi nyata untuk segera mengajukan pemutakhiran data. Perubahan desil ini sangat krusial karena menjadi acuan utama kelayakan penerima berbagai program bantuan sosial pemerintah, mulai dari bantuan sembako, jaminan kesehatan BPJS, hingga subsidi energi dan BBM Pertalite. Masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi atau kesalahan pencatatan dapat mengajukan sanggah secara mandiri maupun melalui fasilitator di tingkat negari atau kelurahan.
7: Terkait dengan desil ini, prinsip memang bisa dilakukan perubahan. Tentunya menyesuaikan kondisi real dari masing-masing KK yang mengajukan perubahan. Karena nanti juga ada proses cross-check oleh pendamping PKH dan juga tentu operator negari atau di kota kan kelurahannya. Jadi prinsipnya masing-masing kita, keluarga, KK mengajukan perubahan data melalui operator Cek NG di Nagari, atau juga bisa secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download di Play Store. Jadi yang prinsip di situ yang akan menjadi catatan indikator adalah terkait dengan kepemilikan aset, baik itu rumah, kendaraan, tanah mungkin kalau ada yang terkait dengan yang bersangkutan, juga kepemilikan pendapatan. Untuk pemutakhiran, bagusnya bawa KK, KTP, dan foto rumah luar dalam, kemudian juga identitas diri. Mungkin nanti di sana ada isi form yang diberikan oleh operator di kantor lurah atau kantor nagari. Dan ini sifatnya ditentukan langsung oleh pusat. Prosesnya 3 bulan baru akan keluar data pemutakhiran.
6: Sistem pemeringkatan desil membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok, di mana bantuan pemerintah hanya diperuntukkan bagi warga pada desil 1 hingga 5. Di sisi lain, pemerintah pusat kini memperketat aturan berupa pemblokiran bansos bagi warga yang teridentifikasi melakukan aktivitas judi online.
7: Semua platform kementerian lembaga yang memberikan bantuan 6-10 tidak dapat, apapun tidak dapat. Karena platform semua kementerian lembaga memberikan bantuan itu untuk KK yang berada desil 1-5. Karena prinsip desil itu seperti gelas 10 buah yang diisi secara berjenjang dan isinya tidak boleh lebih. Jadi seluruh penduduk Indonesia disusun dalam desil 1-10. Masing-masing desil berisi 10%. Kalau ada desil 6 misalnya, tiba-tiba ekonominya anjlok seperti korban bencana kemarin, rumahnya hilang, kan dia akan turun tuh ke desil 1, desil 2 atau 3. Dia akan menggeser orang yang berada desil itu untuk naik ke atasnya, tidak menambah kuota di masing-masing desil.
6: Bagi warga yang terdampak perubahan status desil sehingga terancam kehilangan akses bantuan jaminan kesehatan maupun program Kartu Indonesia Pintar bagi anak sekolah, Dinas Sosial Kabupaten Agam meminta masyarakat aktif memperbarui data ke kantor wali nagari atau lurah setempat, menyampaikan kondisi ekonomi secara jujur dan faktual saat pendataan petugas sangat penting agar penyaluran bantuan sosial dapat kembali tepat sasaran. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai memperlebar akses jalan menuju lokasi pembangunan sekolah rakyat Tanjung Alam hingga menjadi 7 meter, guna menunjang kelancaran pembangunan dan mobilitas masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
8: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mematangkan penyiapan infrastruktur penunjang pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam melalui perluasan akses jalan utama. Akses jalan yang semulanya hanya memiliki lebar 2,5 meter, kini diperlebar menjadi 7 meter sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh Kementerian PU. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pembebasan lahan kawasan jalan sepanjang rute menuju puncak lokasi sekolah telah berhasil dituntaskan. Pengerjaan pelebaran fisik infrastruktur itu dilaksanakan secara kolaboratif oleh pemerintah daerah bersama unsur TNI TNI, dan pihak ketiga. Penyediaan akses jalan yang memadai itu dirancang untuk mempermudah lalu lintas alat berat selama masa pengerjaan konstruksi berlangsung. Kawasan sekolah rakyat di Tanjung Alam itu direncanakan bakal dibangun di atas lahan seluas 23 hektar dengan kapasitas daya tampung hingga 3.000 rombongan belajar.
9: Alhamdulillah kita sudah bebaskan jalan untuk menuju ke lokasi di puncak sana selebar 7 meter yang sesuai permintaan dari Kementerian PU supaya jalan untuk sana itu lebih luas. Dan ini sudah mulai dikerja, kita Pemda bekerja sama pihak ketiga dan antara yang pastinya. Mohon doa masyarakat Tanah Datar, insyaallah akhir September kita groundbreaking di lokasi sekolah rakyat kita yang lebih kurang luasnya 23 hektar ya, dengan 3.000 rombel.
8: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap seluruh tahapan penyiapan tapak dan jalan pendukung berjalan lancar tanpa kendala teknis di lapangan, dan pemerintah daerah juga menargetkan pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek fasilitas pendidikan terpadu itu dapat digelar pada akhir September 2026. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Pengembangan teknologi spatial mulai diperkenalkan sebagai peluang baru bagi talenta di Batam melalui pembentukan Spatial Indonesia yang menggarap teknologi augmented reality, virtual reality, dan mixed reality. Selengkapnya, Renita Soeharjana melaporkan.
10: Spatial Indonesia diperkenalkan dalam Batam Techno Community Meetup di Politeknik Negeri Batam. Kehadiran komunitas ini diarahkan untuk membuka ruang belajar dan kolaborasi bagi masyarakat yang ingin mengeksplorasi teknologi spatial serta peluang pengembangannya. Event Lead Batam Techno Community Meetup, Monica Firnaya menilai komunitas memiliki peran penting karena dapat mempertemukan orang dengan pengetahuan, wawasan, dan koneksi yang belum tentu diperoleh di ruang kelas.
11: Hal-hal yang tidak kita temuin di komunitas, hal yang kita bisa temuin di kelas, right? Seperti knowledge, insight, ataupun connections to other humans, itu juga kita bisa temuin di komunitas. Dan sebagai pelaku komunitas juga, saya merasa kalau misalnya dengan berinteraksi sama orang-orang secara langsung, kadang kita bisa mengeksplor kurisiti kita lebih dalam, kita bisa kenalan sama orang yang mungkin aja kita nggak tahu, bisa melihat kita kesempatan-kesempatan lainnya.
10: Teknologi spatial sendiri mencakup AR, VR, dan MR yang dapat diterapkan pada berbagai kebutuhan, mulai dari game dan animasi hingga simulasi untuk industri. Pemanfaatannya dinilai dapat membantu pelatihan yang membutuhkan muscle memory, terutama pada pekerjaan dengan resiko tinggi atau penggunaan peralatan yang mahal. Program Director Infinite Learning Indonesia, Ari Nugrahanto, mengatakan pengembangan komunitas tersebut tidak hanya diarahkan pada kegiatan belajar dan diskusi, tetapi juga pengembangan talenta agar dapat masuk ke industri maupun membangun usaha sendiri.
12: Kita lakukan riset diploma, kata kunci talenta. Jadi misi kita pertama tadi inovasi dan dua talent developer, kita selalu punya hashtag namanya mentas. Jadi kita selalu mempromosikan talenta-talenta kita, ya, baik di portfolionya maupun dia punya ability apapun, akhirnya dia bisa dapat bekerja atau membuka usaha sendiri. Itu paling penting. Karena misi yang paling tinggi itu adalah bagaimana menciptakan financial freedom buat teman-teman semua.
10: Dalam kegiatan tersebut, peserta dikenalkan dengan jalur pengembangan teknologi spatial seperti 3D artist, technical artist, dan spatial developer. Eksplorasi juga bisa dimulai dari perangkat yang sudah dimiliki, termasuk ponsel untuk mengembangkan AR. Spatial Indonesia juga disiapkan sebagai wadah kolaborasi melalui kegiatan sparring, sehingga anggota dapat berbagi kemampuan dan mencoba perangkat yang belum dimiliki secara pribadi, termasuk Apple Vision Pro. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Soeharjana melaporkan.
0: BMKG Batam meminta masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan hingga akhir September. Meski hujan masih turun di sejumlah wilayah, kondisi lahan yang sebelumnya kering belum sepenuhnya terbebas dari risiko kebakaran. Berikut laporan Paik Iqbar Muzaki.
13: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Batam belum dapat dianggap selesai meskipun hujan beberapa kali mengguyur wilayah ini. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, mengatakan kewaspadaan perlu dilakukan sejak awal Agustus dan masih berlanjut hingga akhir September mendatang.
14: Ya, sebenarnya kita harus sudah waspada dari awal Agustus yang lalu dan bahkan sampai September, akhir September yang akan datang kita tetap harus waspada karena memang hujannya belum begitu masif ataupun belum begitu sering dan belum begitu banyak. Sehingga tentu lahan yang masih kering belum memadai untuk ketersediaan air atau membasahi lahan di wilayah itu.
13: Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memahami bahwa hujan yang turun dalam beberapa hari belum tentu langsung mengembalikan kondisi lahan menjadi benar-benar basah dalam jangka waktu panjang. Terlebih, apabila setelah hujan terjadi kembali periode panas dan angin cukup kencang, material kering seperti ilalang dan daun-daun yang berada di permukaan lahan dapat kembali menjadi sumber bahan bakar ketika terdapat api. Perakirawan PMKG Hang Nadiem Batam, Rizky F, mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dengan aktivitas pembakaran ketika kondisi lingkungan kering dan angin bertiup kencang.
15: Karena kering dan anginnya kencang, jadi jangan ini memakan api, ya betul. Karena berpotensi terjadi kebakaran gitu. Ya, jadi itu mungkin harus lebih waspada lagi dalam aktivitas bakar-bakar atau aktivitas pembakaran itu.
13: BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran, serta terus mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi. Kewaspadaan tersebut menjadi penting karena mencegah kebakaran sejak awal jauh lebih mudah dibandingkan menangani kebakaran yang sudah meluas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermuzaki melaporkan.
0: Kita ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui DKPP Natuna prioritaskan program hilirisasi bibit kelapa kepada petani kelapa daerah. Selengkapnya, reporter Aprizal.
16: Dalam upaya mendongkrak ekonomi petani, khususnya para petani kelapa di daerah, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Kabupaten Natuna, memprioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam atau kelapa lokal kepada para petani kelapa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna, Wan Sazali, dalam dialog RRI Menyapa menyampaikan, pada tahun ini, pihaknya ada program hilirisasi bibit kelapa dalam dari pusat. Pada program hilirisasi tersebut ada dua, yakni permajaan dan perluasan.
17: Kita pada tahun ini ada program hilirisasi bibit kelapa dalam ya dari pusat. Dan pada tahun 2025 akhir, itu awalnya dari Ibu Bupati dan juga Bapak Gubernur dan juga Dinas Pertanian Provinsi, mereka langsung sowan ke Dirjen Perkebunan untuk membicarakan terkait masalah kelapa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terus berlanjut, pada tahun 2026, kita langsung diperintahkan untuk CPCL, Cek Petani Cek Lokasi. Dia ada dua, ada yang permajaan, ada perluasan. Jadi kan kalau yang untuk di Natuna ini kan banyak di daerah Bungurannya kan yang sudah ada kelapanya. Kalau memang bisa di permajaannya ya lebih bagus itu. Jadi yang untuk perluasan itu banyak di Batubi dan juga di Bunguran Tengah.
16: Menanggapi program hilirisasi kelapa dalam yang dilakukan, mewakili petani kelapa Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau, Supri Mulyadi menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Melalui program hilirisasi, diharapkan lahan-lahan yang kurang produktif bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam bibit kelapa baru.
18: Kalau dari kelompok tani, program ini tentu saja sangat bagus. Karena lahan-lahan yang kurang produktif itu sekarang bisa kita manfaatkan ditanami dengan kelapa. Jadi kami dari para petani ya tentunya sangat bersyukur dengan adanya program ini. Ya Alhamdulillah, jadi lahan-lahan kita yang tidur itu bisa kita tanami dengan kelapa ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kan untuk kita istilahnya ada tungguan untuk hari depan.
16: Kepala DKPP Natuna Wan Sazali menambahkan, adapun alasan dipilihnya hilirisasi kelapa dalam atau kelapa lokal yang ada di Kabupaten Natuna, mengingat kelapa lokal memiliki daya tahan yang tinggi, serta produktivitas yang tahan lama. Dan untuk pengolahan kelapa dalam ini, semua bisa dimanfaatkan, mulai dari sabut, tempurung kelapa, isi atau santan kelapa, dan kualitas santan kelapa lokal Natuna juga dinilai bagus untuk di wilayah Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah bagi peserta didik di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
19: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah atau BDR bagi satuan pendidikan di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku mulai 31 Agustus hingga 5 September 2026 atau sampai kondisi udara dinyatakan membaik dan aman. Bupati Natuna Chen Suilan meminta masyarakat tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara belum kembali normal.
20: Sering anak-anak sekolah di luar.

0: pengawasan. Pak Camat, Pak Kades, dan Puskesmas sudah memberikan masker kepada masyarakat. Kita tahu semua ini dapat segera.
1: Sementara itu, sekolah menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kondisi dan akses peserta didik, termasuk pemberian tugas serta bahan ajar yang dapat dilakukan secara daring maupun luring. Guru dan kepala sekolah juga melakukan pemantauan perkembangan belajar serta kondisi kesehatan siswa melalui komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sementara itu, Kepala SMA N1 Serasan Timur Supardi menjelaskan pelaksanaan pembelajaran di sekolah selama diberlakukan BDR, termasuk penyesuaian metode belajar dengan kondisi dan akses peserta didik.
2: Kabut asap itu berasal dari luar, Pak. Berdasarkan kiriman dari daerah yang mengalami itu kebakaran lahan dan hutan itu. Untuk kami tingkat SMA ini, Pak, karena memang ya keadaan seperti itu, kami BDR-nya bertahap, Pak. Nah, untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan, Pak. Mengantisipasi tadi kan, kalau untuk anak-anak kan lebih rentan itu, Pak, untuk orang tua kan.
1: Pelaksanaan BDR juga diikuti dengan pemantauan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan, sekaligus memonitor kondisi kualitas udara dan kesehatan warga sekolah. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Kegiatan RRI PES 2026 di RRI Pekanbaru kembali menghadirkan aksi sosial bagi masyarakat dengan menggelar donor darah di RRI Pekanbaru. Kairani Janura ini melaporkan.
4: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Pekanbaru diisi dengan aksi sosial donor darah. Kegiatan yang digelar RRI Pekanbaru Rabu 2 September 2026 tersebut berhasil mengumpulkan 100 kantong darah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Umar mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam pelaksanaan RRI Fest tahun ini. Sebelumnya, RRI Pekanbaru juga telah menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Menurutnya, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan RRI dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Puncak RRI Fest dijadwalkan berlangsung 6 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya lomba pewarnai dan kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM.
5: Donor darah hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan RRI Fest, di mana sebelumnya kita juga sudah melaksanakan cek kesehatan gratis khusus untuk kegiatan sosial. Kemudian nanti pada tanggal 6 ada lomba mewarnai, ada lomba fashion show, UMKM. Maksud dari kegiatan ini merupakan kalender event tahunan dari RRI secara nasional yang memang tujuannya RRI lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga RRI betul-betul dirasakan keberadaannya.
4: Salah seorang pendonor dari Sat Brimob Polda Riau, Danton 1 Kompi Batalion A, Pelopor Sat Brimob Polda Riau, Ibda Irwandi mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar di RRI Pekanbaru. Sebanyak 20 personil diturunkan untuk mengikuti donor darah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut.
6: Baik, kami dari Satuan Brimob Polda Riau dikirim untuk melaksanakan kegiatan donor darah di RRI ini kurang lebih sekitar 20 personil. Yang terdiri dari perwira, bintara, tanama untuk mengikuti kegiatan ini. Salah satu wujud juga kerjasama kita bersama dengan RRI dalam kegiatan donor darah.
4: Terkumpulnya 100 kantong darah, maka kegiatan donor darah RRI Fest 2026 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Wali Kota Pekanbaru harapkan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang, Labuai segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau kesiapan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya yang ditargetkan segera beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Agung Nugroho melihat langsung kondisi etalase, gudang, serta berbagai perlengkapan yang telah tersedia di koperasi. Ia menilai secara umum sarana dan prasarana koperasi sudah cukup siap untuk mulai menjalankan kegiatan operasional. Agung menyebut Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat hadir langsung langsung di tengah masyarakat.
8: Ini akan menjadi pilihan utama sepertinya untuk masyarakat di Kota Pekanbaru, Koperasi Merah Putih. Mudah-mudahan bisa segera beroperasional. Yaitu tunggu targetnya untuk nasional ya, nanti kita akan lihat. Kemudian nanti bisa bergerak langsung. Makasih juga kepada tentunya TNI Pak ya, yang sudah membangun ya Pak.
9: Membangun,
8: dan juga itu mudah-mudahan ini bisa maksimal sekali dalam meningkatkan perekonomian di Kota Pekanbaru.
7: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Widodo Hadi mengatakan, pihaknya optimis koperasi tersebut segera beroperasi. Sejumlah fasilitas pendukung, termasuk kendaraan operasional roda 3 telah tersedia.
9: Insya Allah, koperasi kita sudah hilal operasionalnya, sudah mulai kelihatan. Kendaraan operasional sudah, roda 3-nya sudah. Dan kami berharap mudah-mudahan beroperasinya Koperasi Merah Putih di Kelurahan Tangkerang Labuai ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Tangkerang Labuai pada khususnya, Pekanbaru pada umumnya.
7: Widodo Hadi berharap operasi Koperasi Merah Putih dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Kelurahan Tangkerang Labuai, sekaligus ikut menggerakkan perekonomian Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. PMI Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah. Reporter Rispan Badrian melaporkan.
10: Kepala Markas PMI Kota Tanjung Pinang Riwan Handoko menyampaikan, peringatan Hari PMI Nasional 2026 berfokus pada tema berbagi kebaikan serta penguatan aksi adaptasi iklim. Fokus ini diambil mengingat maraknya bencana alam di berbagai daerah yang membutuhkan kepedulian bersama. Melalui peringatan ini, PMI menghimbau masyarakat Tanjung Pinang untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah demi membantu warga yang membutuhkan.
11: Ketersediaan darah di UDD PMI Kota Tanjung Pinang memang sampai saat ini memang belum memadai, dikarenakan sama si kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya di kelompok.
10: Terkait ketersediaan stok darah di unit donor darah UDD PMI Tanjung Pinang, kondisi saat ini dinilai masih belum memadai untuk memenuhi tingginya permintaan harian, khususnya pasokan trombosit di semua golongan darah. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, serta adanya miskonsepsi bahwa PMI melakukan jual-beli darah.
11: Dan masih ada stigma bahwa PMI itu melakukan jual beli darah gitu loh. Stigma inilah yang harus dipahami bahwa sebenarnya PMI itu tidak pernah melakukan jual beli darah. Artinya begini, bahwa biaya yang timbul untuk pengambilan darah itu merupakan biaya pengolahan darah, bukan biaya untuk uang untuk jual beli darah.
10: Untuk menjaga ketersediaan pasokan, PMI Kota Tanjung Pinang mengandalkan ribuan pendonor terdata dari kalangan TNI Polri hingga komunitas. PMI terus berupaya menggalakkan promosi dan sosialisasi pentingnya donor darah, selain menghimbau masyarakat agar tidak menunggu sampai kerabat sendiri yang membutuhkan darah, baru menyadari pentingnya untuk mendonor. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Usulan tambahan kendaraan pemadam kebakaran untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bintan segera disahkan DPRD Kabupaten Bintan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febriansyah.
12: Sebanyak 2 unit tambahan kendaraan operasional pemadam kebakaran, Damkar, telah dianggarkan pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan. Bahkan usulan anggaran pengadaan itu telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bintan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan pembelian kendaraan damkar tersebut dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026. Sebanyak 2 unit armada damkar ini diperuntukkan mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bintan. Karena kasus karhutla selalu ditemukan setiap tahun, khususnya di waktu masuk musim cuaca panas.
13: Kita tahu jarak antara pusat-pusat mobil-mobil damkar itu jauh gitu. Nah, nanti setelah ada, kita berharap tentu di tengah itu seperti Teluk Sembung itu bisa kita letakkan gitu. Karena kita tahu juga kendaraan-kendaraan kita itu kan udah perlu peremajaan gitu kan. Nanti insya Allah itu akan kita petakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tentu tahun ini menjadi pembelajaran yang berarti buat kita, supaya ini dapat kita pantau dan kita antisipasi sebelum kejadiannya lebih banyak lagi.
12: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, berharap tambahan 2 unit kendaraan damkar tersebut diharapkan dapat membantu petugas melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah yang rentan karhutla. Diketahui bersama, setiap musim kering, cuaca panas ekstrim ditemukan kasus karhutla. Semoga tambahan armada damkar ini untuk membantu memudahkan petugas dalam memadamkan api. Tambahan armada damkar ini menelan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Diharapkannya kendaraan damkar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi karhutla maupun suplai air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Berita korwil terakhir dari RRI Padang. Forum konsultasi publik digelar Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 4 Kota Padang sebagai upaya mengevaluasi, memantau, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan sekolah rakyat di Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
14: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang Wildan Humaidi kepada RRI kemarin mengatakan kegiatan forum konsultasi publik merupakan bagian dari evaluasi dan monitoring terhadap layanan publik yang tersedia di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP maupun Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA di Sumatera Barat. Melalui kegiatan itu, Kementerian Sosial dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan kualitas layanan yang diberikan kepada peserta serta didik. Menurutnya, forum konsultasi publik yang dilaksanakan SRMP 4 Padang juga menjadi bagian dari pelaksanaan konsultasi pelayanan publik bagi sekolah rakyat di Sumatera Barat. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyinkronkan informasi sekaligus menyampaikan berbagai kebijakan kepada pemangku kepentingan di daerah.
15: Konsultasi publik yang dilaksanakan oleh SRMP 4 Kota Padang ini juga nantinya ini akan mewakili juga untuk pelaksanaan konsultasi pelayanan publik ini di sekolah rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Forum ini akan menjadi ajang bagi sekolah rakyat terkait dengan upaya untuk mensinkronkan dan sekaligus juga untuk memberikan informasi secara masif kepada stakeholder terkait yang ada di daerah untuk bersama-sama mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan proses, mekanisme, dan tata kelola pelaksanaan sekolah rakyat.
14: Sementara itu, Kepala SRMP 4 Padang Azizah Batubara mengatakan pihaknya telah menyusun sejumlah standar pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat serta berbagai analisis yang dilakukan selama pelaksanaan program. Pada tahap awal, terdapat 4 standar pelayanan yang menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut.
16: Ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang kita laksanakan di SRMP 4 Padang. Dari hasilnya itu, kami memang menyusun standar pelayanan. Dan itu sudah kami susun

0: dari bentuk dan pola.
1: Azizah Batubara menambahkan, penyusunan standar pelayanan dilakukan melalui proses evaluasi dan perbaikan secara bertahap untuk menemukan pola pelayanan yang efektif. Melalui forum konsultasi publik, seluruh pihak yang hadir diharapkan dapat memberikan masukan dan gagasan baru sehingga standar pelayanan sekolah rakyat terus meningkat dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada peserta didik. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Mendorong penguatan pertanian jagung di Sumatera Barat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat segera merealisasikan pembangunan ekosistem pertanian jagung di Kabupaten Pasaman. Berikut laporan Dodi Setio.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mendorong penguatan sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Skema tersebut dirancang untuk menghubungkan petani dengan berbagai pihak, mulai dari produksi hingga pemasaran sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, saat ini sedang mematangkan perjanjian kerjasama dengan sejumlah pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggandeng pembeli atau off-taker yang dapat menyerap hasil panen petani. Roni menyebut salah satu pihak yang dilibatkan dalam program tersebut adalah Perumbulog. Selain itu, OJK Sumatera Barat juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta sebagai bagian dari penguatan ekosistem pertanian jagung.
4: Jadi dari petani, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian dari lembaga jasa keuangan, ya, kemudian sampai nanti ada off-takernya, yang pembeli, standby buyer. Nah itu kita ngajak dari Bulog dan mungkin juga ada beberapa perusahaan swasta yang mau menjadi off-taker.
3: Program tersebut saat ini diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Pasaman. Luas lahan dan jumlah petani yang akan masuk dalam ekosistem masih dalam tahap pendataan bersama gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Namun OJK tidak membatasi luas lahan maupun jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut. Dodi Istio melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja bertugas. Pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa esok hari. Kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Rizky. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga Kak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik, untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Jumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Pesanirilah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 3 September 2026. Dan secara umumnya, perakiran cuaca pada esok hari yaitu pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada siang, malam, dan dini hari diperkirakan berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 61 hingga 94%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, yaitu untuk di wilayah perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Lingga, dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Tanjung Pinang, Bintan, Tambelan, dan juga Anambas, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, yaitu diharapkan waspada terhadap potensi tinggi gelombang mencapai 1,3 meter atau dalam kategori sedang untuk di wilayah perairan Kepulauan Bintan pada tanggal 3 September 2026. Dan juga diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan, lahan, pemukiman, akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Baik, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak.
0: Iya. Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca untuk esok hari seperti apa. Dan untuk esok hari itu cerah berawan pada umumnya ya. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz Pro Satu RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, kita akan dengarkan lagu berikut ini ya. Sembari mungkin Anda saat ini sedang di perjalanan ya, setelah bekerja kembali ke rumah, tetap hati-hati ya. Ada Agnes Monica, Karena Aku Sanggup.

Mendengar untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Kebakaran hebat terjadi di sebuah bangunan gudang di kawasan Jalan Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang pada hari ini Rabu 2 September 2026 siang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat dan dengan cepat membesar karena gudang menyimpan berbagai material yang mudah terbakar. Api dan kepulan asap terlihat membumbung dari kawasan gudang. Warga bersama petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan serta BPBD Kota Tanjung Pinang berupaya memadamkan kobaran api. Petugas juga memanfaatkan pasokan air laut untuk membantu proses pemadaman. Pendengar, seorang saksi aman mengatakan api pertama kali muncul akibat kabel listrik yang mengalami konsleting. Percikan kemudian mengenai kardus dan material mudah terbakar yang berada di sekitar lokasi hingga api dengan cepat membesar. Menurutnya pendengar, kondisi di dalam gudang membuat api sulit dikendalikan. Gudang tersebut pendengar menyimpan berbagai bahan seperti kardus, plastik, botol, dan material lain yang mudah terbakar. Saat kejadian dirinya bersama seorang admin berada di dalam gudang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Juliadi Halomuan, mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat dan kemudian mengerahkan armada menuju lokasi. Sebanyak 3 unit armada pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Juliadi menjelaskan pendengar, proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar didominasi bahan plastik. Kondisi tersebut pendengar membuat api lebih sulit dipadamkan dan membutuhkan waktu lebih lama. Baiklah pendengar, sembari Anda mungkin santai-santai di rumah, kita berhibur ya dengan lagu berikut ini ya. Lagunya dari Anmes ya, Hanya Rindu.

0: Mama, tetap rendah hati, harus siap, belajar Mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: Pendengar radio merupakan salah satu media komunikasi yang telah menemani masyarakat ya selama puluhan tahun. Selain menjadi sarana hiburan, radio juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan juga membangun kedekatan dengan pendengar. Perkembangan teknologi digital ini telah mengubah cara masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Pendengar kini tidak hanya menggunakan radio konvensional ya, tetapi juga memanfaatkan smartphone, internet, dan juga berbagai platform digital untuk menikmati siaran. Pendengar, melansir dari digit.comdigi.go.id, perubahan ini menjadi tantangan bagi radio untuk tetap relevan di tengah banyaknya pilihan media. Karena itu pendengar, radio terus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital agar tetap mampu untuk menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan adalah menghadirkan layanan streaming melalui internet. Dengan teknologi tersebut, pendengar, siaran radio dapat didengarkan oleh masyarakat di berbagai daerah tanpa terbatas oleh jangkauan frekuensi pemancar. Media sosial juga menjadi bagian penting ya dalam perkembangan radio di era digital. Melalui media sosial, stasiun radio dan penyiar ini dapat berinteraksi langsung dengan pendengar serta membangun komunitas yang lebih dekat. Nah, di era digital ini pendengar, seorang penyiar seperti saya saat ini ya, tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan berbicara dengan baik di depan mikrofon ya, penyiar juga perlu memiliki kemampuan membuat konten digital ya, memahami media sosial serta mengikuti perkembangan tren yang diminati oleh audiens. Maka radio juga dapat mengembangkan konten melalui podcast, melalui video, artikel, dan juga berbagai bentuk konten digital lainnya. Nah, materi yang sebelumnya hanya dapat dinikmati ketika siaran berlangsung, kini dapat dikemas kembali sehingga pendengar dapat mengaksesnya kapan saja. Nah, pendengar, inovasi menjadi salah satu kunci agar radio tetap memiliki tempat di tengah persaingan media digital. Kreativitas dalam membuat program, kemudian menghadirkan topik yang relevan, serta melibatkan pendengar, ini dapat membuat radio semakin menarik dan tidak mudah ditinggalkan. Semoga pendengar Prosatria di Tanjung Pinang yang saat ini sedang mendengarkan lewat radio, juga Anda bisa mendengarkan lewat RRI digital ya, atau yang saat ini sedang mendengarkan bisa mendengarkan lewat live chat saya, Rima Melati Azhara. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Andra ya, Klise.

0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Dengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Kemudian pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang diklaim memperlihatkan 4 kendaraan berat melaju dan diklaim diterjunkan ke gedung DPR RI, lokasi unjuk rasa tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya pendengar, klaim video dengan narasi bulldozer diberangkatkan menuju gedung DPR RI untuk menghalau demonstrasi 27 Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut memperlihatkan iringan truk pengangkut alat berat di Simpang Muara, Kabupaten Bungo, Jambi pada 29 Oktober 2025 dalam mengawal aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI. Pihak kepolisian mengerahkan personil pengamanan dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta melarang petugas membawa senjata tajam atau senjata api tanpa adanya pengerahan bulldozer. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi penyuplai makanan untuk rumah sakit. Unggahan tersebut menyebut langkah itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi pasien sekaligus menjadi bentuk kerjasama untuk mendukung kesehatan nasional. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbekhok.id, informasi tersebut tidak ditemukan dalam keterangan resmi BGN maupun pemberitaan kredibel. BGN menjelaskan bahwa SPPG merupakan pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG, seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketentuan mengenai SPPG yang juga disampaikan BGN berkaitan dengan penyelenggaraan MBG serta pemenuhan standar higien dan sanitasi melalui sertifikat laik higien sanitasi atau yang disingkat dengan SLHS, bukan sebagai pemasok makanan untuk rumah sakit.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan.
1: Baik pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, pendengar, dipercaya menjadi tuan rumah pelaksana kuliah kerja nyata KKN Internasional keempat tahun 2027. Dipercayanya Umrah sebagai tuan rumah KKN Internasional keempat ini, pendengar, menjadi momentum strategis ya bagi universitas untuk memperkuat peran dalam jejaring pengabdian kepada masyarakat berbasis kolaborasi internasional. Rektor Umrah Agung Damar Sakti mengatakan, pendengar, pihaknya optimis ya untuk penyelenggaraan KKN Internasional keempat di Kepulauan Riau ini dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, karakteristik Kepri ini sebagai provinsi kepulauan menjadi peluang untuk menghadirkan model pengabdian yang relevan dengan persoalan masyarakat pesisir, sekaligus juga untuk memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari berbagai negara. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya dari Kahitna, Cerita Cinta. Lagu pilihan dari Muhammad Husni ya tadi ya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id.

0: pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Ya, pendengar, untuk informasi berikut ini kami sampaikan kembali ya, masih dari rri.co.id. Percepat peningkatan kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan umrah melalui pendidikan doktoral, melalui perkuat jejaring akademik dengan berbagai universitas lainnya, pendengar, seperti baru-baru ini bekerja sama dengan Universitas Brawijaya UB dan Universitas Negeri Yogyakarta. Rektor Umrah Agung Damar Sakti, pendengar, mengatakan peningkatan kualifikasi akademik merupakan kebutuhan penting bagi umrah yang tengah terus berkembang. Dari sekitar 420 dosen umrah, saat ini baru sekitar 17% yang telah bergelar doktor. Kondisi tersebut, pendengar, mendorong umrah untuk melakukan akselerasi melalui berbagai skema. Salah satunya penyediaan beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan yang ingin melanjutkan pendidikan. Pihaknya terus memperluas jejaring akademiknya dengan beberapa universitas, salah satunya Universitas Brawijaya UB dan Universitas Negeri Yogyakarta. Program ini, pendengar, disiapkan untuk memberikan kesempatan kepada dosen dan tenaga kependidikan melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral dengan tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di instansi sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu tindak lanjut kerjasama dengan UB itu dikerahkan pada pengembangan studi lanjut bagi Sipitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Umrah melalui VEB UB. Melalui skema tersebut, pendengar, Umrah berharap dosen dan tenaga kependidikan ini dapat memperoleh kesempatan menempuh pendidikan doktoral dengan pola yang memungkinkan tugas kedinasan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Baiklah, pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan lagu. Yang saat ini sedang mendengarkan di live chat saya, Rima Melati Azhara. Selamat sore ya, ada Mbak Jamila di Penyalai, selamat sore. Katanya di sana masih redang. Di sini juga redang ya, tapi alhamdulillah 2 hari kemarin sudah hujan ya. Ada Theodorus, selamat sore. Semoga sehat selalu semuanya ya. Kau memilih dia.

Ya, dari Cakrahan kita beralih ke lagu The Bagindas ya, yang nomor 1. Selamat sore buat Nurman ya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Makasih ya. Baiklah pendengar, kita lanjut lagi ya. Setelah lagu ini nanti kita akan dengarkan lagu

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah jeli tauk depan pintu ni.
1: Ya, jeli. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik ikhlas dalam beramal, disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 dibacakan oleh Rinawati. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan, semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu. Itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Ya tidak ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Karena memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, yaitu ridha dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT. Nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan pada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah Ta'ala memang mesti ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajha. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure, semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajhah, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tidak terima amal. Bahkan ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz, ketika Mu'adz dilantik sebagai gubernur di Yaman sebelum proses pemberangkatan, dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, Nabi pesankan kepada beliau, ya Mu'adz, akhlis dinak, yakfiku bihil amal, wahai Mu'adz, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan. Karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang. Nah, kalaupun orang tak melihat, dia yang akan memperlihat-lihatkan. Dia yang akan menunjukkan, Masya Allah. Dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang. Ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana, bagus tak saya? Gitu, dan seterusnya. Itu riya. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'. Sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan
dengan tujuan supaya dia mendapatkan pujian, mendengar ada orang memuji. Sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, disakit hati, merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan. Ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang. Gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, saudaraku, memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah, ya, kelurusan niat kita teruji. Ya. Jadi salah satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Saudaraku, para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya, dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia. Jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatan. Dia lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini. Orang yang ikhlas itu, maaf. Seperti buang hajat, mohon maaf. Ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu, ya, buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat dan dia tak pernah cakap-cakap itu. Ya. Gak mungkin kan kita pagi tadi buang hajat, kemudian siang diceritakan, lu kok ada yang kuning-kuning dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go, be by gone gitu ya. Yang lalu biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Iya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas itu begitu. Seperti kita buang hajat hingga kita tak pernah cakap-cakapkan.

Dan dia akan semangat dalam beramal. Tapi ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, kalau kita ambil contoh, kalau lagi ramai, gaya sholatnya beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji, dia akan semakin meningkatkan amalannya, tapi kalau dicaci, justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah, bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan, melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya ya, amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya. Ketika seorang kakek, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Wah. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, "Kek, itu masjidnya bagus juga ya, Kek ya." Kata si kakek, "Iya, lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu, Kek ya." "Iya nak," kata si kakek. "Siapa itu ya, Kek ya, yang buat itu, Kek ya?" Masya Allah. Maka rahasia, dalam tanda petik ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya akan terlepas di depan sang cucu. Dia katakan, "Kamu tahu tak itu siapa yang bangun?" "Itu kakek tuh, tapi cuma bilang ya." Masya Allah. Ya. Dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya siapa itu bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, oh itu nggak ikhlas itu, ya, dia publikasikan, ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri gitu lah. Ya. Yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau ada yang lain. Nah, boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam. Dan itu dibenarkan. Ya, maka dengan kata lain, yang namanya ikhlas itu untuk diri kita. Ya, pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah. Ya, jadi ikhlas itu dua kategorinya. Melakukan suatu amal semata-mata karena Allah. Tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh. Ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh, khamar itu bahaya. Itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, tapi karena takut kesehatannya rusak. Itu dia. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, kenapa kamu tidak minum khamar? Ya, karena minum khamar itu bahaya. Minum khamar itu dilarang Allah. Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar. Kira-kira gitu dia. Ya, dia melakukan satu amal, niatnya karena Allah, meninggalkan satu amal juga karena Allah. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Terkadang di awal kita bisa menjaga, ya Allah, dengan niatan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita luruskan niat kita, kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh. Ya, untuk merusak ya, niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga kadang-kadang finalisasinya di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita tadi akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang tadi kita ceritakan.

Ya, kita mesti mau memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan, dan di akhir. Nah, kemudian, ya, kita mesti fokus. Ya, melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan, amal-amal yang kita lakukan, tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah pasti akan memberikan segalanya. Orientasi akhirat ini menjadi penting, sebab ya kalau kita berpikir hanya now and here, di sini dan kini, maka pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir untuk akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan kebaikan, karena Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan. Itulah kenapa dalam salah satu komitmen kita di sholat, di surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat. Ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah mengatakan, kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, masya Allah. Dan kita juga tahu salah satu yang tidak bisa digoda iblis. Nah, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya, pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara. Dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah, ketiga tadi saya lanjutkan. Permintaan iblis adalah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya, kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah emang hebat tuh dukun itu, masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi padaku. Nah, padahal kita lupa, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya, karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita, dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: ini toh video
1: guys kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pendengar, selamat malam. Semoga Anda tetap bersama kami untuk mendengarkan informasi-informasi dan juga lagu hiburan. Mungkin saat ini Anda juga sedang menikmati makan malam ya bersama keluarga. Semoga berkah saja dan menunya sesuai dengan selera Anda. Baiklah pendengar, kita tahu bahwa keinginan untuk memberikan hasil terbaik itu terkadang membuat seseorang terlalu takut ya untuk melakukan kesalahan atau merasa hasil yang dibuat itu belum cukup baik. Padahal pendengar, terus melangkah dan melakukan sesuatu secara konsisten ini dapat lebih membantu seseorang untuk berkembang daripada terus menunggu semuanya sempurna. Dilansir dari jurnal Personality and Individual Difference, keinginan untuk mencapai hasil yang sempurna itu dapat membuat seseorang terlalu fokus pada kekurangan dari hasil yang sudah dibuat. Kondisi itu dapat mendorong seseorang menunda pekerjaan karena merasa hasilnya belum cukup baik untuk dimulai atau diselesaikan. Dan pendengar, menunggu waktu, kondisi atau hasil yang benar-benar sempurna justru dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk memulai. Sebaliknya, menyelesaikan sesuatu secara bertahap ini memberikan ruang untuk belajar, memperbaiki kesalahan, dan melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Pendengar, penelitian dalam jurnal of Psycho-Educational Assessment menunjukkan perfeksionisme itu membuat seseorang terlalu keras ya dalam menilai dirinya sendiri, dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan dan juga kesejahteraan emosional yang kurang baik. Karena itu pendengar, proses memperbaiki diri itu tidak harus selalu dilakukan dengan tuntutan untuk menjadi sempurna, tetapi dapat dijalani secara bertahap dan realistis. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini, lagunya Ihsan Tarore ya, Terikat.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk

0: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu. Kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
0: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik menyebut, sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
2: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
0: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi masing-masing PSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke semua konten terpesan ini layak itu di layakkan lebih tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini ke sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata kelola pengawasan dan tata kelola luar BPK. Sebenarnya lebih risiko. Jadi lebih pada PSE, artinya pemerintahan teknis pemerintahan.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkom Digi tidak memiliki kewenangan dalam take down video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sibombi, Pro 3 RRI, terus mengudara kumpul Indonesia.
3: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Emmanuel, 935 juta. Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya ada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
9: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
8: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
10: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
8: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Emmanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
11: Kupang Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
12: numerasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
13: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Merkoding, Amanda Simanjuntak mengatakan Guru Bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru Bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
12: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Guru Bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Guru Bot akan hadir sebagai peran tersebut.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekadar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
14: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita tersentuh secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
13: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
15: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
16: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
15: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
16: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
17: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
16: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Itu sebesar 4,96%.
19: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
19: Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Apendi menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
21: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
19: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar. Sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
0: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur utama PT LIP Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan liga di Indonesia.
3: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia tadi.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar khususnya bagi umat Katolik dapat menyimak mimbar agama Katolik berikut ini.

Selamat malam saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan karena malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam siaran mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam ini mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan dan menuntun perjalanan hidup kita sebagai umat beriman. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik adalah gereja yang kaya dengan berbagai bentuk panggilan hidup. Ada panggilan hidup berkeluarga, ada panggilan menjadi imam, ada panggilan hidup bakti sebagai religius, yakni sebagai suster, bruder, frater, maupun imam religius. Semua panggilan itu hadir bukan untuk saling bersaing, tetapi untuk saling melengkapi dalam satu misi gereja. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan KBG sebagai persekutuan, ya, membangun persekutuan hidup bersama lembaga hidup bakti. Tema ini mengajak kita untuk memahami bahwa kehidupan gereja menjadi semakin hidup ketika umat dalam KBG berjalan bersama dengan para anggota lembaga hidup bakti dalam semangat persaudaraan, pelayanan, dan misi bersama. Saudara-saudari para pendengar, dalam Injil malam ini, Tuhan Yesus menantang seorang muda yang kaya untuk meninggalkan keterikatannya pada harta dan mengikutinya dengan sepenuh hati. Ajakan Tuhan Yesus ini kemudian dihayati secara nyata oleh banyak pria dan wanita yang menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan melalui hidup bakti. Sebagai suster, sebagai bruder, sebagai frater, mereka meninggalkan banyak hal demi melayani Tuhan dan sesama. Melalui hidup mereka, gereja melihat karya Roh Kudus yang terus hidup dan berkarya sampai hari ini. Semoga melalui siaran malam ini, kita semakin memahami makna hidup bakti dan semakin membangun kerjasama yang baik antar KBG dan para religius demi pelayanan gereja dan masyarakat. Mari kita awali permenungan kita malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas malam yang indah ini. Engkau kembali menghimpun kami untuk mendengarkan sabdamu yang menghidupkan. Curahkanlah Roh Kudusmu ke dalam hati kami, agar kami mampu memahami kehendakmu dan semakin menghargai berbagai panggilan hidup dalam gereja. Berkatilah para imam, para suster, para bruder, para frater, dan semua anggota lembaga hidup bakti yang telah menyerahkan hidup mereka demi pelayanan kepadamu dan sesama. Bimbinglah KBG-KBG agar kami mampu membangun kerjasama yang baik dengan mereka dalam semangat persaudaraan dan pelayanan. Semoga melalui sabdamu malam ini, hidup kami semakin diteguhkan untuk mengikuti Engkau dengan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi dasar permenungan bagaimana kita memahami tentang semangat hidup atau spiritualitas yang dijalankan oleh para anggota
kaum lembaga hidup bakti. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 21 sampai 23. Injil Matius bab 19 ayat 21 sampai 23. Yesus berkata kepada orang muda itu, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari para pendengar, sabda Tuhan malam ini mengajak kita untuk merenungkan tentang keberanian melepaskan keterikatan duniawi demi mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Mari kita menenangkan hati kita, merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan sambil mendengarkan lagu rohani berikut ini.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil malam ini kita mendengar kisah tentang seorang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Ia adalah pribadi yang baik, taat beragama, dan berkeinginan untuk memperoleh hidup yang kekal. Namun ketika Tuhan Yesus mengajaknya untuk meninggalkan kekayaannya dan mengikuti Tuhan Yesus sendiri, ia pergi dengan sedih. Mengapa? Karena hartanya terlalu menguasai hidupnya. Saudara-saudari pendengar, Tuhan Yesus sebenarnya sedang menunjukkan bahwa manusia sering sulit mengikuti Tuhan secara total karena terlalu terikat pada hal-hal duniawi. Kekayaan, kenyamanan, jabatan, kesombongan, bahkan ego pribadi dapat menjadi penghalang rohani yang besar. Karena itu, Tuhan Yesus memberikan peringatan bahwa keterikatan pada harta benda atau kekayaan material dapat menjadi rintangan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Menariknya, saudara dan saudari pendengar, semangat Injil yang baru disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang baru kita dengarkan dalam bacaan tadi, itu sungguh dihayati atau sungguh dihidupi dalam kehidupan para anggota lembaga hidup bakti dalam Gereja Katolik. Apa itu lembaga hidup bakti? Menurut kitab hukum kanonik, kitab hukumnya punya umat Katolik, khususnya kanon 573, dijelaskan tentang pengertian dari hidup bakti itu sendiri. Hidup bakti itu adalah bentuk hidup yang tetap di mana umat beriman mengikuti Kristus secara lebih dekat di bawah dorongan Roh Kudus dengan menyerahkan diri secara total kepada Allah yang dicintai di atas segala sesuatu. Hidup bakti adalah bentuk hidup yang tetap di mana umat beriman mengikuti Kristus secara lebih dekat di bawah dorongan Roh Kudus dengan menyerahkan diri secara total kepada Allah yang dicintai di atas segala sesuatu. Artinya, para anggota hidup bakti memilih mempersembahkan hidup mereka secara khusus kepada Tuhan demi pelayanan gereja dan dunia. Lembaga hidup bakti mencakup tarekat religius, kongregasi religius, lembaga sekuler, dan berbagai komunitas hidup bakti lainnya. Ciri khas hidup bakti terletak pada pengikraran tiga kaul nasihat Injili, yaitu kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Kaul kemurnian mengajak mereka untuk menyerahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup dalam kasih yang murni. Kaul kemiskinan mengajak mereka hidup sederhana dan tidak melekat pada harta duniawi. Sedangkan untuk kaul ketaatan, mengajak mereka mendengarkan kehendak Tuhan melalui aturan hidup dan juga melalui pimpinan gereja. Semangat hidup seperti ini menjadi kesaksian besar bagi dunia modern yang sering mengejar kekayaan, popularitas, dan kenyamanan pribadi. Saudara dan saudari para pendengar, dalam gereja, dalam dokumen khususnya,
yang menjelaskan tentang lembaga hidup bakti, ditegaskan bahwa selama berabad-abad Roh Kudus telah melahirkan berbagai bentuk lembaga hidup bakti dalam gereja. Para religius dipanggil menjadi suara kenabian bagi gereja dan masyarakat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hidup mereka menjadi tanda yang mengingatkan dunia bahwa hidup manusia tidak hanya terpusat pada materi, tetapi terutama pada kasih, pelayanan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu, kita melihat begitu banyak religius yang mengabdikan hidup mereka untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pelayanan sosial, untuk pendampingan kaum miskin, karya misi, pembinaan umat, anak-anak terlantar, panti asuhan. Dalam kehidupan komunitasnya, ya, lembaga hidup bakti ini juga mengembangkan praktik hidup sinodal. Mereka hidup bersama dalam komunitas. Mereka belajar mendengarkan satu sama lain. Mereka saling mengoreksi. Mereka belajar menyelaraskan karunia pribadi demi misi bersama. Ya. Karena itu, komunitas religius menjadi contoh nyata bagaimana orang-orang dengan karakter, budaya, dan latar belakang yang berbeda dapat hidup dalam persaudaraan. Saudara dan saudari para pendengar, KBG juga dipanggil membangun relasi yang baik dengan lembaga hidup bakti. Betul bahwa di sekitar kita, apalagi di Kepulauan Riau, banyak tempat mungkin tidak mengenal atau tidak hidup berdampingan dengan anggota lembaga hidup bakti. Tetapi boleh jadi kita menumbuhkan rahmat panggilan dalam komunitas kita masing-masing dengan mendorong anak-anak kita, memotivasi anak-anak kita untuk menjalani kehidupan religius. Entah menjadi imam, ya, entah menjadi biarawan-biarawati. Saudara dan saudari para pendengar, misi gereja bukan tugas satu kelompok saja. Misi gereja adalah tanggung jawab bersama. Maka KBG membutuhkan pendampingan rohani dan teladan hidup dari para religius. Kadang mungkin kita dikunjungi oleh para pastor. Kadang mungkin kita dikunjungi oleh para suster. Kita membutuhkan teladan hidup mereka. Kita boleh mendengarkan pengalaman-pengalaman mereka. Bagaimana mereka tidak terikat kepada harta benda untuk mengikuti Tuhan. Melepaskan segala sesuatu. Tetapi juga para religius membutuhkan dukungan doa, membutuhkan kerjasama dan keterlibatan umat dalam karya pelayanan mereka. Ketika KBG dan lembaga hidup bakti berjalan bersama, gereja menjadi semakin hidup, semakin sinodal, dan semakin mampu menjawab kebutuhan zaman. Di tengah dunia modern yang sekarang ini, saudara dan saudari para pendengar, semangat hidup bakti menjadi tantangan besar. Budaya dunia sering mengajarkan manusia untuk mengejar kenikmatan, kebebasan tanpa batas, dan kekayaan material. Tetapi hidup bakti justru mengajarkan pengendalian diri, kesederhanaan, pengorbanan, dan pelayanan. Karena itu,
Hidup bakti menjadi tanda profetis, tanda kenabian yang mengingatkan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Saudara dan saudari para pendengar, malam ini Tuhan mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah aku terlalu terikat pada hal-hal duniawi? Apakah aku mendukung para pelayan gereja dengan doa dan pengharapan? Apakah KBG kami sungguh membangun kerjasama dengan para religius, para imam, para suster? Apakah hidupku sudah menjadi kesaksian kasih Tuhan bagi sesama? Semoga sabda Tuhan malam ini menjadikan kita semakin menghargai panggilan hidup bakti dan semakin setia mengikuti Kristus sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Saudara-saudari para pendengar, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan permenungan malam hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud nyata dari sabda Tuhan yang kita dengarkan ini. Yang pertama, mari kita belajar hidup sederhana dan tidak melekat secara berlebihan pada harta duniawi. Yang kedua, mari kita menghargai dan mendukung panggilan hidup bakti. Doakanlah para imam, para suster, para bruder, para frater, dan semua anggota lembaga hidup bakti agar mereka tetap setia dalam panggilan mereka. Ketiga, marilah kita membangun kerjasama yang baik antar KBG dan lembaga hidup bakti. Bersama-sama kita membangun gereja yang hidup dan melayani. Keempat, marilah kita belajar dalam semangat sinodal. Belajar mendengarkan, berdialog, dan berjalan bersama demi misi gereja. Dan terakhir, mari kita membuka hati terhadap panggilan Tuhan. Tuhan memanggil setiap orang dengan cara yang berbeda-beda untuk melayaninya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu malam hari ini. Engkau memanggil kami untuk mengikutimu dengan hati yang bebas dan penuh iman. Kami bersyukur atas kehadiran para anggota lembaga hidup bakti dalam gerejamu. Berkatilah para imam, para suster,

sederhana, rendah hati, dan setia kepada panggilan-Mu. Semoga hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Seluruh doa dan permohonan kami sampaikan kepada-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada, demikianlah program Mimbar Agama Katolik malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan saudara-saudari semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan bersama. Saya, Blasius Roja, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.

kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya. Emang tinggalnya di sana, bukan?
1: Iya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, ya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga. Jadi pas Jack bilang, ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Oh,
1: okay. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana-sini.
0: Okay.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Okay.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo.
0: Mm-hmm.
1: Diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, okay.
1: Ya, jadi saya waktu itu dimajak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi.
0: Mm-hmm.
1: Yang untuk di album pertama itu yang tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekaman aja, ya?
1: Nggak ikut, rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kin-nya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: untuk tournya
0: ya.
1: Nah, dari tournya
0: ya.
1: Itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya, Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya, pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Beni Joka?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Beni Jo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gery Hart ya.
0: Gery Hart, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band mix. Baru Katon Bagak Sekara dan Yopien Nuno kan yang
0: okay.
2: Pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oma Ana.
1: Saya nggak dengar dari
0: maaf. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya, karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya. Ingin bermain drum, ya. emang dari kecil pengen main drum.
0: Gitu. Oh, dari kecil memang pengen main drum ya? Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum, gitu. Tapi lebih ke drum sampai sekarang.
0: Oh baik, itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Ya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, karena ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band, ya itu tahun 1991 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus
0: siap.
1: Pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovie and Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi and Nuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam, Uncle Gazi.
3: Selamat malam, Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih,
0: Bang. Padang ya. Siap. Silakan, Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya, Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir, kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir, sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Prioritas Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Ah, jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minutes
0: ya.
1: Waktu itu sama Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara, terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari ya, dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Gary, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya, Mas?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya, karena ini kan ini pemain drummer 1000 band, jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap, ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Okay. Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada pabean hijau di Manado, Ayu di Maslahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya, satu. Salam sehat untuk semua-semuanya, makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol, tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal jadi, bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya nih. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak? Ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band. Gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Jelang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah,
0: ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Nah, kalau untuk luar negeri, mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun, Bowling Green, terus banyak. Itu ada 11 titik waktu itu Kanada, kita di di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mas Warkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Mas Yudi Smail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat Gepo, teh.
6: Ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
0: Oke, okay. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam, siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
6: Ya, Bang, ya.
0: Oma
6: Ana. Wah. Iya. Mana? Bang Gary,
0: Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
0: 85, oke nanti diperjelas lagi ya, 85.
6: Judulnya apa gitu, sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa loh? 85,
6: Om Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya? 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya, oke.
6: Okay.
0: Om Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke. Okay,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, Yusuf selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, Mas Yudi. Silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, eh, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Terus, kita bikin, kita ngeband yuk, gini-gini. Terus, dia nggak ada bandnya waktu itu. Jadi kita main-main bareng, terus bareng sama Adam Coyle waktu itu, Adam Joswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar? Halo. Mas Gary.
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Koyoyo lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Iya wes, kita ke Ciguria selamat malam. Halo
2: Ciguria, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Mbak Ita, kita naik pesawatnya udah sampai.
0: Iya nih. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary,
3: Bang
0: kata
3: Gary
0: Ciguria.
3: Suarete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit dia memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap.
3: Ya,
0: gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, nyong Ambon.
0: Iya,
2: Ambon kan bisa nyanyi bukan nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang persatu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga siap. Buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih
2: sama-sama banyak.
3: Sama-sama, Cik Guria. Memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-797-2-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan kirim voice note. Chat
2: aja,
0: voice note. Oke, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Oke, pertanyaan yang

0: Sibuknya.
1: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
0: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
1: Dikit aja.
0: Dikit aja.
2: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili sama Mbak Ita aja kalau nyanyi.
1: Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
0: Drummer, bukan singer.
1: Nah, oke. Kita terima telepon lagi.
0: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
1: Mas Doni. Mas Doni.
0: Mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Mas Doni. Api wae.
3: Lama banget gak muncul saya.
1: Oh, Mas Doni lama banget gak muncul.
0: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
1: Nang, di kemana sampean?
3: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Mas.
3: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
1: Wush, kangennya menumpuk ya.
3: Pengennya seperti itu. Okay. Duh, ngedengerin di Guriang, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Guriang. Jadi kan berdua sehat lo ya.
0: Alhamdulillah, Mas. Sehat selalu juga ya, Mas.
3: Mas
0: Gary.
3: Mas siapa ya?
0: Mas Gary.
1: Gary Herb.
0: Gary Herb.
3: Aku mau.
1: Ya Allah. Apa?
0: Mas kok,
1: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
0: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
1: apa ya kami sosolen?
0: Kami sosolen. Belibet.
1: Bahasa Indonesia. Oh, belibet. Ya. Kok belibet ngomongnya?
3: Aku mau tanya ini. Suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwiki dan Mawar. Bilang itu loh.
1: Kenapa?
3: Sehat ya Mbak Ita ya,
0: videonya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Mas.
1: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
3: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
1: Oh, cek suwe-suwe sama yang ditentai wong akeh tak no.
0: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
1: Iya, ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
3: Ya Allah, kira-kira ketangguhnya suwe katong lepu ya.
1: Lah iya, tapi gantian. Jadi harus gantian dengan yang lain. Silakan, Mas Doni.
0: Silakan, Mas.
3: Halo, Mas Gary. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Doni.
3: Ya, salam sehat ya, Mas.
2: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
3: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
1: brutal. Siap, itu aja.
0: Oke.
3: Jadi buat cewek.
1: Siap.
3: Selalu Mbak Ita.
0: Iya, Mas Doni.
3: Salam buat suami tercinta.
0: Oh iya, nanti disampaikan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Jadi menghadapi fans. Ya. Yang brutal kayak mana ini?
0: Oh ya, pastinya kan gimana, Mas
1: gimana?
0: Gary pernah mengalami kayak gitu ya, Mas ya?
2: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya, itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu. Kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
1: Secara halus ya.
2: Menolak, gitu.
0: Oke, Mas.
1: Ya. Tapi pernah ya, Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
0: Mas Gary ya nggak apa-apa.
1: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
0: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
1: Oh gitu.
0: Sama murid-murid.
1: Sama murid-muridnya.
0: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
1: Oh iya, di udah tahu.
0: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
0: Woi, mantap pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
2: Iya.
0: Bener. Keren kan, wis.
1: Oke. Okay.
0: Banget.
1: Kita ke Jember ya.
0: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudhis Mael, selamat

0: malam yang terhormat, Mbak. Mbak Ita Penyamasari.
1: Siap, Pak Mat.
0: Gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah baik.
2: Sehat, Pak Mat.
0: Alhamdulillah, syukurillah, sehat semuanya ya.
2: Pak Mat sehat juga.
0: Yang rindu, sehat semuanya ya.
2: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
1: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu, Pak Ahmad?
0: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary, ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
2: Oke.
0: Salam-salamnya boleh, Mbak?
2: Silakan.
0: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
2: Terima kasih.
0: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
1: Gimana Bang Gary?
2: Gimana Bang Gary?
3: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini, ya saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
2: Siap.
1: Oke.
2: Oh, baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
1: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
3: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
2: Oke.
1: Iya, iya,
3: iya. Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
2: Oke.
3: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus kenapa di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang, dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma background dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih enggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal.
2: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
3: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
1: Banyak gitu. Sukanya gitu ya, Gary ya.
2: Melampiaskan emosi nggak sih?
3: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
2: sedih ya.
3: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
2: Main
3: musik apa pun saya seneng, jadi ya itu banyakkan sukanya.
1: Iya gitu. Pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
2: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
1: Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
2: Sama-sama orang Bogor ini.
1: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
2: Mungkin.
1: Halo Teteh.
4: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga ini ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lepas lagu. Ya Allah.
2: Satu RT.
4: Satu RW, lain RT.
2: Oh iya, iya. Gitu.
1: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
4: Nyong Gerni, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Ale rasa, desa rasa, semua rasa eh.
1: Ayo jawab Ger.
3: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
2: Kumaha damang gitu Teteh.
4: Kumaha damang. Oh, sama juga bisa bahasa ibu, enggak boleh lupa dong Nyong Geri. Kumaha damang Nyong.
3: Yes, tuh, teh.
2: Tuh kan?
1: Iya, Bang Geri juga bisa.
4: Iya. Bogornya di mana, Geri?
3: Kenapa?
1: Bogornya di mana, Bogor?
3: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
4: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
2: apa itu cakep?
4: Lihat deket gitu.
2: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
4: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Geri, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
2: apa?
4: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan
2: catatannya siapa?
1: Oh iya Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
2: 8 jam ya Bang?
1: Lebih dari 8 jam
4: sebagai drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
1: Iya
2: pokoknya berjam-jam
4: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Geri yang Geri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
2: tiga
4: pagi
2: kali, ya.
4: Siang malam gitu kan tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
1: Tobing? Oh memecahkan rekor gitu Bang Geri.
4: Betul. Nah terus itu yang pertama, terus yang kedua karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
2: Oke,
1: siap.
4: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Geri.
2: Ada aja pertanyaannya.
4: Terus semangat, sukses.
1: Iya.
4: Terus buat Mbak Ita juga.
1: Iya Teteh.
4: Kesuen, bikin tehnya lama bener.
2: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
1: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
2: Nah, ke sini.
4: Emang produser Wang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
2: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
4: Pak, ini bukan ya Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
2: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
4: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak.
1: Iya,
4: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Geri. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama
2: Teteh.
1: Hanupis.
2: Hah? Wup, langsung
1: Hanupis
2: diputus.
1: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
2: Hanupis.
1: Kue lupis.
2: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Geri, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti
1: Bang
2: Jelly Tobing?
1: Gimana Bang Geri?
3: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa
1: diatur.
2: Oke, gitu ya.
1: Oke.
2: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
1: ganti perangkat drum selama berkarir Bang Geri?
3: Berapa kali? Kalau jujur aja kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premium Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
2: Wow.
3: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
2: 13 set belum berarti yang, ya.
1: Mantap.
3: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa katanya.
2: Iya. Oke. Mantap kalau
1: kita
2: begitu.
1: Mau terima yang di Maluku?
2: Yang ya. ke Maluku kita ini ke Maluku. Sama-sama orang Maluku
1: Bang Geri.
2: Soalnya. Ada
1: dari
2: Kak
1: Maluku
2: Ayu.
1: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Berbagi memori waktu itu.
2: Silakan ya. Ayu.
1: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Geri.
5: Iya Bang Geri. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau so di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Berarti kita panggil kakak Bu Geri.
2: Kakak Bu Geri.
5: Kakak Bung. Iya, Bu Geri.
2: Oh, Kakak Bung.
5: Namanya itu panggil
1: Kakak Bung.
5: Oh, Bung. Bukan Bung, tapi Bu.
2: Bung. Oh, bukan Bung tapi Bu kan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
1: Oh, enggak pakai eng ya.
2: Enggak pakai eng.
5: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong
1: okay.
5: Masih
2: anak
5: muda
2: DG. Oh, oke.
5: Okay. Mungkin Bang Geri tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Geri.
3: Selamat malam,
5: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
2: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
5: Okay. Iya bu, bunya harus di apa di ditarik gitu bu, Bu Geri.
2: Bu Geri ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
1: Silakan Kak Ayu.
5: Iya, selamat malam Bu Geri.
3: Selamat malam Susi Ayu.
5: Iya, bagaimana Bu Geri, apa kabar?
3: Kabar baik.
5: Ya, baik, iya, kayaknya sepertinya Bu Geri sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Geri.
2: Kenapa? Mbak Ayu suaranya
5: drum,
2: kecil.
5: Ya, Bang,
1: iya,
5: ya.
1: Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
5: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
2: Apa pertanyaan tadi apa?
5: Kan siapa namanya Kak Giri kan sudah berkecimpung di dunia
2: musik.
5: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang
2: okay.
5: Giri ya. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
2: sudah okay.
5: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
2: Siap.
5: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Geri. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Terima kasih ya, Kak Ayu.
1: Terima kasih Kak Ayu.
5: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
2: Oke. Okay.
5: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
2: selamat malam. Wah ini
3: malam,
2: jadi.
3: Terima kasih.
2: Dengar pertanyaannya kak ya. Atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
1: Gimana Bung Geri?
3: Putus-putus soalnya.
2: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya, menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
1: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Geri. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik, iya iya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
2: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal sebagai di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya yang pastinya yang ada di Jakarta yang pasti sih saya yang saya iringin sih pasti kayak Elo terus almarhum Glenn terus Rusa Hanaya.
1: Oh iya iya.
3: Yang saya iringin tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri malah saya ya waktu di sana aja kok.
1: Pas di sana ya Bang Gery ya.
3: Pas di workshop di sana saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
2: Siap. Oke, kalau begitu.
1: Baik, Bang Gery.
2: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
1: Drumnya.
2: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gery?
3: Semoga.
2: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang Gerry. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya. Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiao.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gerry.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry ya?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo Gerry.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gerry Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang? Bang Gerry.
0: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan ya, Tangan ya.
1: Oke, siap okay. Ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya, Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gerry.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gerry.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya
1: doang
0: apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gerry?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gerry. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang
0: susah
1: Gerry.
0: Ya.
1: Susah. Ya. Lali. Oh, ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya, Bang Gerry? Oke.
1: Okay. Ingat, Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gerry, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Ya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu enak di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita ke
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sebas Ambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya. Sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih? Seperti itu kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh. Itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
1: Pro 1 maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer 1000 band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga, apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Cuma juga iya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu.
0: Siap, gitu begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu, di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 bulan itu malah aslinya 1000 bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie, tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah itu. Main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kan enggak Mas? Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh, iya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Hampir di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya?
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Trogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau ya. Begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Yes. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Mana dengan 3 kue?
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional. Sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria tentunya. Mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan tentunya. Terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya di fix line kami ada di 0811 1 7972 7912, atau di WhatsApp itu tadi ya, fix line-nya ada di 0213440696. Pertama, seperti biasa, ada Bung Brandy yang sudah terhubung bersama kami pendengar di WhatsApp call. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Malam Mas Ande Satria, apa kabar?
1: Kabar baik. Sebaliknya gimana Bung Brandy, apa kabar?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Walaupun tidak hujan di Bogor ya.
1: Iya ya.
2: Tidak hujan di Bogor.
1: Kangen kita sama hujan nih.
2: Nih biasanya Bogor kalau malam suka hujan.
1: Iya.
2: Itu. Tapi hari ini haredang, euy.
1: Haredang. Itu benar mewakili kalimat Bung Brandy. Mungkin menemani malam ini akhirnya mau mendengarkan lagu dari siapa nih Bung Brandy?
2: Ini tahun berapa Mas Andi?
1: Tahun 80, 90-an, 2000 pas.
2: Oh 2000. Kalau gitu tahun 2000 saya minta lagunya Harvey Malholo bisa ya?
1: Bisa, dengan judulnya?
2: Selamat Datang Cinta ada?
1: Selamat Datang Cinta. Sebentar. Selamat Datang Cinta ada? Pas. Okay. Disiapkan. Good. Untuk Bung Brandy.
2: Kalau Mas Andes luar biasa ini.
1: Terima kasih Bung Brandy. Okay. Mungkin yang ingin disampaikan salam untuk pendengar lain silakan.
2: Ya, Mas, untuk Mas Andes dan timku yang bertugas.
1: Siap.
2: Widi dengan
1: Faiz.
2: Satu lagi siapa Mas Andes?
1: Faiz
2: ya. Iya. Selamat bertugas. Sehat-sehat selalu Mas Andes juga.
1: Amin.
2: Nanti pulangnya juga sampai di rumah dengan selamat.
1: Amin.
2: Lalu untuk semua pendengar Pro 1 FM
1: ya,
2: malam ini, terutama teman-teman dari Bogor nih.
1: Betul.
2: Bogor Community Ruang Rindu. Ada Bang Rey, Kang Hasan, ada Tedinda, lalu ada Navia, lalu ada Mbak Atin Cipayung.
1: Betul.
2: Dan di luar sana Puja yang ada di pintu nih ya.
1: Lalu, betul.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Semoga malam ini selamat mendengarkan.
1: Amin.
2: Itu aja Mas Andes.
1: Siap.
2: Sehat selalu Mas Andes.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Bung Brandy. Berikutnya di WhatsApp chat kita ketemu dengan, halo selamat malam dari Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu. Selamat malam Mas Andes. Selamat malam Bu Iren di Tangerang, mau request lagunya Vina Panduwinata, September Ceria. Kirim salamnya spesial untuk Mas Ande serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Ande. Terima kasih kembali tentunya. Informasi malam ini dari Bu Iren, pendengar, cuaca berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Tadi dapat salam dari Bung Brandy, ada Bung Rey yang ada di Cibinong langsung terhubung bersama kami. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rey.
3: Waalaikumsalam Bung Andes.

0: Sehat selalu Bang Anes ya.
1: Amin, sehat-sehat. Bung Rey, apa kabar?
0: Alhamdulillah masih diberi kesehatan.
1: Alhamdulillah. Bung Rey, malam ini ingin mendengarkan lagu dari siapa? Silakan.
0: Mau mendengarkan dari Dolly Parton,
1: Dolly
0: You
1: Parton.
0: Are.
1: Judulnya maaf, You Are.
0: Judulnya You Are.
1: You
0: Ya.
1: Are. Ada, disiapkan untuk Bung Rey tentunya.
0: Mantap.
1: Siap. Yang ingin disampaikan, salamnya silakan, Bung Rey.
0: Dikarenakan waktunya cukup singkat,
1: Iya.
0: hanya 1 jam ke depan.
1: Betul.
0: Jadi saya salam-salamnya ikut Bung Brandy aja deh ya.
1: Ah,
0: Bung Brandy
1: siap.
0: ya.
1: Iya.
0: Aja deh, kompor nih.
1: Udah diwakili tadi ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Selamat beristirahat semoga untuk rekan-rekan Ruang Rindu dari saya.
1: Iya.
0: Selamat menikmati juga lagu dari saya nih, Bung Brandy. Enak nih lagunya.
1: Rih,
0: Demikian
1: mantap.
0: Bung Andes.
1: Siap, Bung
0: Untuk
1: Rey.
0: Widi sama Andes, selamat bertugas juga ya.
1: Ah, terima
0: Tetap
1: kasih.
0: semangat.
1: Siap. Jempol katanya
0: Iya, selamat malam.
1: melihatkan jempolnya dua. Siap.
0: Siap.
1: Oke, Bung Rey, terima kasih tentunya. Berikutnya juga ada dari Bu Eka di Tebet melalui WhatsApp chat. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu dari sebuah nama dari Meriam Bellina. Untuk Bu Endang, Bu Ut, Bu Dindin, Bu Anisal, Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Saurin, Bu Helmi, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali juga. Dan saya juga ingin mengucapkan hati-hati di jalan ya. Selamat beristirahat juga untuk Mbak Ita Purnamasari dan Mbak Dita ya. Tadi langsung meluncur gitu ke sini dan sekarang sudah pulang dan tentunya hati-hati di jalan. Selamat beristirahat sekali lagi. Penelpon juga sudah masuk di WhatsApp call pendengar ada Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Malam, Teh Dinda, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Teteh sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan juga sehat-sehat, Teh.
2: Masih semangat ya,
1: masih
2: untuk
1: dong.
2: lagi
1: Betul.
2: 2 jam ke depan ya.
1: Betul Teh, senang rasanya mendengar suara sudah kembali ya Teh ya.
2: Setelah sekian
1: Alhamdulillah,
2: lama gitu,
1: iya,
2: Masya
1: akhirnya,
2: Allah, luar biasa.
1: betul.
2: Bukan main kalau udah terserang penyakit yang satu
1: Iya,
2: itu luar biasa
1: betul.
2: emang.
1: Nggak enaknya tuh di mana-mana jadinya.
2: Iya, benar.
1: Kalau gitu mau dengar lagu dari siapa Teh malam hari ini silakan.
2: Coba dari MLTR with Someday.
1: Someday dari Michael Runs to Rock. Tunggu sebentar Teh. Dengan Someday. Ada disiapkan untuk
2: ada.
1: Teh Dinda. Ada Teh.
2: Oke, terima
1: baik.
2: Kasih banyak Andes.
1: Sama-sama
2: ya.
1: Tentunya.
2: Widi Faiz, selamat malam. Faiz Widi, selamat malam.
1: Malam katanya. Masih semangat juga mereka berdua.
2: Semangat ya, iya deh. Nanti kalau Faiz Widi ya, 1 jam ke depan.
1: Betul.
2: Kalau Andes 1 jam ke depan ya.
1: Iya
2: Bang,
1: Teh.
2: Hati-hati ya.
1: Iya katanya jempol.
2: Tadi Teteh sempat telepon Faiz yang terima.
1: Oh
2: tadi.
1: Iya, tadi mengudara juga di jaringan nasional ya Teh Ruang Rindu.
2: Iya, betul,
1: betul.
2: Sekali.
1: Siap.
2: Sayangnya sahabat Bogor Community ini ini yang dua belum pernah masuk ke Ruang Rindu berjaringan nih.
1: Minggu lalu itu Bung Brandy sempat cerita selalu menelpon, selalu ingin masuk tapi mungkin karena
2: iya.
1: Jaringannya dan yang banyak masuk dari seluruh
2: tapi
1: Indonesia nggak
2: sempat dengar.
1: Betul. Gitu
2: ya,
1: Teh.
2: Ya, dicoba lagi.
1: Semoga berhasil nanti.
2: Biasanya gini, line
1: gimana
2: telepon
1: nih?
2: Itu kalau udah pernah kita udah bisa menghubungi, biasanya dia ini dia
1: Oh.
2: bersahabat.
1: Ya. Dia tuh ada pengingat memorinya yang ini gitu ya,
2: Iya,
1: pernah
2: ada
1: telepon. Oh
2: pengingat memorinya. Oh,
1: iya.
2: nomor ya, oh ya biasanya gitu
1: Boleh
2: biasanya.
1: dicoba, iya, boleh dicoba Teh.
2: Boleh dicoba itu
1: Betul.
2: tips supaya dapat di Ruang Rindu
1: Iya.
2: Nasional tuh seperti itu.
1: Betul.
2: Biasanya, biasanya gitu.
1: Semoganya
2: Dan
1: juga.
2: telepon juga punya perasaan.
1: Iya kan. Semoga memang berhasil nanti ketika sudah masuk dan akhirnya diingat
2: Iya.
1: memorinya.
2: Kalau sudah pernah berhasil, nanti dia dihubungin
1: iya,
2: lagi bisa
1: biasanya mau, gitu ya. Siap.
2: Coba ya Bung Reddy,
1: coba
2: ya,
1: dicoba Bung Reddy. Bang Rey siap.
2: Oh iya, nanti dari Bogor nih. Kan nanti ada sahabat apa pencinta Ruang Rindu,
1: oh, iya,
2: Pro 1 yang di Jakarta tuh kan mau ada pertemuan tuh.
1: Betul.
2: Pertemuan tuh.
1: Mm-mm.
2: Hari Minggu katanya. Mm-mm. Hari Minggu. Ayo merapat ya Bang Rey ya.
1: Iya, ayo yang ada waktunya merapat hari Minggu ya. Kita kumpul bersama, ya. Benar.
2: Kumpul.
1: Betul.
2: Biar ini biar apa nama?
1: Guyub, biar juga
2: jumpa darat.
1: Mm-hmm. Iya, jumpa darat juga. Seru. Ayo kumpul. Ya, dari Dinda juga mengajak untuk kumpul nanti di hari ini. Yang punya waktu silakan tentunya.
2: Ada Ibu Saurin ya, selamat malam Ibu Saurin. Insya Allah ya Ibu ya, kita ketemuan.
1: Amin.
2: Nah, terus selamat malam juga untuk Nafia. Juga ada Bang Hasan. Bang Hasan belum kesapa tadi Bang Hasan. Iya. Tumben Bang Hasan gak muncul di berjaringan malam ini.
1: Iya, belum tadi.
2: Terus ada Mbak Atin ya di Cipayung,
1: iya.
2: Ibu Dindin juga, Ibu Merpati dengan Dedek Rio dan mungkin monitoring di Batam ya Mas Prabu.
1: Siap.
2: Sepertinya dari tadi cukup dulu. Andi ya. Satria, Faiz dan Widi dilanjut. Thank you. Selamat malam.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon langsung kita menuju ke Manado dengan Bung Benny Jo. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Tu Andi Satria.
1: Iya, malam Bung Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Benny?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Bung Benny ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
3: Dari Heart Alone.
1: Dari Heart dengan judulnya Alone. Tunggu sebentar Bung Benny, kita carikan dengan judul Alone dari Heart. Ini nampaknya ada.
3: Sendirian kan ada Pro 1 Jakarta.
1: Ah, itu dia, ditemani tentunya. Jadi enggak sendirian tapi mendengarkan lagu dari Heart serasa ditemani juga ya, Bung Benny. Siap.
3: Ya, benar.
1: Disiapkan ya. Bung Benny Alone dari Heart.
3: Oke, kita menyapa ya.
1: Silakan.
3: Satria yang tugas, tetap semangat, selalu berkati oleh Tuhan yang Mengkuasa ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Salam untuk keluarga, salam sehat.
1: Baik.
3: Menyapa ada Ayu di Maluku Tengah, Cikuria di Tebet Jakarta, ada Bung Leman di Lampung, Ibu Fatmawati Manado juga ya, salam sehat.
1: Baik.
3: Ada siapa lagi ya? Ada Angkel Gaji di Sumatera Barat, Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Pak Mali Pekanbaru. Mungkin di Toli-Toli ini yang sering bergabung di berjaringan nasional. Aku juga sempat gabung tadi.
1: Iya.
3: Bahasannya
1: di awal lagi.
3: Dengar ya.
1: Benar-benar ya, dengar.
3: Itu aja ya Mas Andes.
1: Baik.
3: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya putarkan satu persatu lagu yang juga sudah Anda request pada malam hari ini di Ruang Rindu tentunya. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung langsung di 0811 7972 7912.

Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

0: malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi pendengar, ada surat pemberitahuan atau release sidang memanggil ini memberitahukan dengan resmi kepada PT 5 Insan Maritima, suatu PT yang berkedudukan di Jakarta Utara, dahulu beralamat di Jalan Tawes nomor 15B RT 04 RW 8 Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk ini, panggilan ini dilaksanakan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan dan selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Agustus 2026 dengan nomor 1042/PDT.G/2025/PN.JKT.BRT dalam perkara antara PT Temasport, dalam hal ini diwakili oleh Ratna Dewi Tisnasari, Gabriela Putri Bernat, dan Alvin Kusuma sebagai penggugat, melawan Gunawan dan kawan-kawan sebagai para tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum sewa-menyewa alat Harbor Mobile Crane atau HMC nomor 06, 07, dan 08 antara penggugat dengan tergugat 2 berdasarkan surat-surat permohonan sewa HMC sebagaimana tersebut dan nota penjualan dan pelayanan jasa atau penagihan sewa HMC yang diberikan penggugat kepada tergugat 2. 3. Menyatakan tergugat 2 telah melakukan wahan prestasi terhadap penggugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa HMC tersebut secara penuh sebagaimana yang telah diperjanjikan. 4. Menyatakan surat pernyataan tanggal 24 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat 1 dalam kurung Gunawan tutup kurung sebagai penanggung adalah sah dan mengikat. 5. Menyatakan tergugat 1 berkedudukan sebagai penanggung perorangan atas kewajiban tergugat 2 kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 6. Menghukum tergugat 2 untuk membayar kepada penggugat sisa kewajiban pembayaran sewa HMC sebesar Rp238.106.857 secara tunai dan sekaligus. Demikian surat pemberitahuan sidang ini.
0: Pro 1.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu. Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

0: siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Mana kau?
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tanjung Pinang Malam. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama Adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

serahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Kamis tanggal 3 September tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi ini, untuk edisi hari ini, hari Kamis 3 September 2026, kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustadz Duduy Syadullah, membacakan surah Fusilat ayat 30 dan surah Hud ayat 112. Dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
2: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, untuk program selanjutnya berupa siaran Mutiara Pagi yang kali ini disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini MKMI dengan tajuk atau topik kita, Jangan Mau Menjadi Orang Yang Bangkrut. Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan seseorang yang datang di hari kiamat dengan gunung pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan pahala lainnya yang menjulang tinggi namun berakhir tragis dilemparkan ke dalam api neraka? Itulah potret tragedi spiritual yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Bukan karena kekurangan amal ibadah kepada Allah, melainkan karena lisannya yang tajam dan tangannya yang zalim terhadap sesama manusia. Di saat kita sibuk memupuk kebaikan di atas sajadah, jangan sampai kita justru sedang membagi-bagikan seluruh pahala tersebut kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara cuma-cuma lewat ghibah, gosip, fitnah, menghardik, mencaci maki, menuduh orang lain, mengambil hak milik orang lain, dan kezoliman lain yang dilakukan setiap hari. Inilah yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengawali sebuah pertanyaan, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Yaitu orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dengan bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala amalan salat, pahala amalan puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum fa turihat alayhi thumma turiha fin nar. Mereka yang telah membawa pahala-pahala yang banyak tadi itu, lalu kemudian mereka juga membawa dosa yang selalu mencaci maki, memfitnah, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah serta memukul orang lain, maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti, untuk orang-orang yang dia zolimi tersebut. Apabila pahala kebaikannya miliknya telah habis sebelum terpenuhi seluruh pembalasan atas perbuatan zolimnya, maka diambillah dari dosa-dosa mereka yang telah dizolimi, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan sebuah ilustrasi yang jelas dalam kehidupan kita bahwa seseorang jangan sesumbar dan bangga membawa pahala-pahala dari amal ibadah, tapi kemudian dia tidak menjaga lisan, tangan, dan dia kemudian tidak menghentikan kezaliman, maka setiap dosa kezaliman yang dia lakukan itu kemudian bernilai pahala bagi orang yang dia zalimi, dan kemudian pahalanya itu dialirkan kepada orang yang dia zalimi, dan kemudian jika pahalanya habis, kemudian dosa orang yang dizalimi dipindahkan kepada dirinya. Lalu kemudian pada akhirnya, habislah pahalanya, bertambahlah dosanya, maka Allah lemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis tersebut, ada beberapa pelajaran hadis yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, orang yang tidak punya harta atau hartanya habis karena hutang atau karena bisnis atau mungkin karena sesuatu, bukanlah bangkrut secara hakikat. Karena bangkrut di dunia akan hilang dengan sendirinya jika ia wafat, atau jika ia diberikan kemudahan rizki oleh Allah, Allah akan mengaruniakan rizki kepadanya sehingga kesulitannya Allah mudahkan dan derajatnya Allah angkat kembali. Kedua, bangkrut secara hakikat adalah berkurangnya sedikit demi sedikit pahala-pahala kebaikan seseorang yang ia kerjakan semasa hidupnya, baik amalan-amalan solehnya seperti salat, puasa, zakat, maupun perbuatan-perbuatan baik hasil muamalahnya. Pahala-pahala tersebut diberikan kepada orang-orang yang pernah ia sakit, yang pernah ia zalimi, yang pernah ia pukuli, yang pernah ia tuduh, yang pernah ia fitnah, yang pernah dia ghibah tanpa hak. Ia caci maki, ia tumpahkan darahnya hingga ia pun menzaliminya. Maka sama dengan dia memberikan transfer pahala untuk orang-orang yang dia zalimi. Hingga sampailah pada keadaan semua pahala miliknya telah habis, sementara pembalasan atas perbuatan zalimnya kepada manusia belumlah selesai. Maka diambillah dosa-dosa dari orang-orang yang ia zalimi, kemudian dosa-dosa tersebut ditimpakan kepadanya, dan dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Sempurnalah ia menjadi orang yang binasa, orang yang merugi, dan orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kebangkrutan secara hakiki ini terjadi di akhirat. Ketika hari padang mahsyar, di saat tidak ada hakim yang adil lagi, bijaksana, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang maha hakim. Keempat, semua perbuatan, baik itu perbuatan jahat maupun perbuatan baik, akan dibalas dengan balasan yang seadil-adilnya di hari padang mahsyar, dan tidak akan menzalimi pihak manapun. Ini yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal dengan amal kebaikan meskipun sekecil dzarrah, sekecil biji atom, sekecil debu, sekecil biji sawi, maka pasti Allah akan balas kebaikannya. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa meskipun sekecil biji sawi, sekecil atom, sekecil debu, pasti Allah juga akan balas keburukan darinya. Maka marilah kita senantiasa berbuat baik, dan kita kemudian berupaya untuk meminimalisir dosa di dalam kehidupan kita. Kelima, hadis ini adalah khabar akan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Informasi, penegasan, pemahaman, menumbuhkan kesadaran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha adil kepada hamba-hambanya. Di antara hikmahnya adalah orang yang senantiasa dizalimi ketika di dunia akan merasakan karunia-Nya, akan mendapatkan rahmat, pertolongan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Oleh karena itu, selayaknya ia bersabar akan keadaan yang ia alami dengan tetap berdoa kepada Allah, memohon kebaikan di dunia dan di akhirat, serta kesabaran dalam setiap ujian dan cobaan yang akan berbuah rahmat, nikmat dan pahala kebaikan kelak di yaumil akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keenam, perbuatan zalim adalah salah satu bagian dari dosa-dosa besar. Dan para ulama menegaskan, zalim adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya dan mengambil hak milik orang lain. Seharusnya kita memuliakan orang lain, seharusnya kita berbuat baik kepada orang lain, tapi sebaliknya, merendahkan, menghina, menggibah, memfitnah, mencaci maki, kemudian menuduh dan sebagainya, berarti dia telah melakukan kezaliman. Apalagi kezaliman itu dilakukan di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang Allah sucikan, bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pahala kebaikan akan Allah lipat gandakan di bulan-bulan haram. Maka tidak hanya di bulan haram, tapi di luar bulan haram pun kita berupaya senantiasa berbuat baik dan tidak menzalimi siapapun. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman itu ada dua bentuk secara umum. Yang pertama, orang yang zalim itu dihukum sebab perbuatan dan dosanya, lalu dihadapkan kepada hak-hak bagi korban kezalimannya. Maka diberikanlah kepada mereka, orang-orang yang ia zalimi tersebut, dari pahala-pahala kebaikan si pelaku kezaliman. Tatkala telah habis pahala-pahala kebaikannya, maka diambillah dosa-dosa dari korban-korban, lantas dipikulkan kepadanya, sehingga hakikat hukumannya adalah sebab musabab dari kezalimannya, dan ia tidak dihukum tanpa ada kesalahan yang diperbuat itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 7, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang pertama adalah kezaliman kita terhadap sesama manusia diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan zalim. Karena jika dosa itu adalah dosa di antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan boleh jadi dia memaafkan kita. Namun apabila dosa itu adalah dosa antara diri kita dengan hamba yang lain, dengan sesama manusia, maka tidak ada celah bagi kita untuk bebas kecuali dengan ridho terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dengan meminta maaf dari orang yang pernah kita zalimi. Oleh karena itu dianjurkan bagi orang-orang yang zalim agar bertaubat dari perbuatan zalimnya dan meminta maaf terhadap orang-orang yang dizalimi ketika di dunia. Jika ternyata ia tidak mampu melakukannya, maka ia harus beristighfar dan berdoa untuknya, serta berharap agar orang yang dizaliminya telah memaafkan perbuatannya. Namun yang utama kita meminta maaf secara langsung, dan ini untuk mendapatkan keridhaannya, untuk mendapatkan permaafannya, sehingga Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Rahman juga akan memberikan ampunan yang utuh untuknya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, habis pahala, mendapatkan dosa karena kita melakukan kezaliman-kezaliman di dalam kehidupan. Na'udzubillah min zalik. Sebaliknya, kita harus menjadi orang yang muflih, orang yang beruntung, orang yang sukses. Siapa? Orang-orang yang taat beribadah kepada Allah dan senantiasa fastabiqal khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, memberikan kebaikan yang seluas-luasnya, memberikan kebaikan yang sempurna kepada orang lain dengan memuliakan orang lain, kemudian menjaga martabat harkat orang lain, kemudian kita membantu orang lain, menolong orang lain, maka setiap kebaikan kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, baik di dunia, terlebih kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, istiqomahkan kita menjauhi kezaliman, istiqomahkan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.
5: Ya, baik pendengar, itu tadi sajian kita di Mutiara Pagi ini dengan judul Jangan Mau Menjadi Orang Yang Bangkrut, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini Hafizahu Ta'ala. Pendengar, radio merupakan salah satu media komunikasi yang telah menemani masyarakat selama puluhan tahun. Selain menjadi sarana hiburan, radio juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan membangun kedekatan dengan pendengar. Perkembangan teknologi digital tentunya telah mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi dan hiburan. Pendengar maupun pemirsa, saat ini tidak hanya menggunakan radio atau perangkat radio konvensional, tetapi juga memanfaatkan smartphone, streaming internet, dan berbagai platform digital untuk menikmati siaran radio. Salah satu bentuk penyesuaian atau adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat modern saat ini atau di era digital saat ini adalah menghadirkan layanan streaming melalui internet. Dengan teknologi tersebut, siaran radio dapat didengarkan oleh masyarakat di berbagai daerah tanpa terbatas oleh jangkauan frekuensi FM ya dari pemancar. Apalagi sekarang RRI juga memiliki aplikasi yang Anda dapat dengarkan menggunakan handphone atau perangkat yang memiliki jaringan Android atau streaming dengan nama aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendownload aplikasi tersebut menggunakan handphone Anda. Apabila Anda menggunakan Android, Anda bisa mendownload melalui Play Store. Ketik saja RRI Digital. Dan ketika Anda menggunakan iPhone, Anda bisa menuju ke aplikasi App Store. Kemudian searching, ketik terlebih dahulu RRI Digital. Nah, nanti setelah itu Anda install, Anda login menggunakan Gmail Anda. Dan setelah itu Anda bisa memilih ya beberapa stasiun RRI di Indonesia, khususnya RRI Tanjung Pinang. Ada RRI Pro 1, Pro 2, dan juga ada Pro 4. Baik, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dan kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kami sampaikan warta berita daerah dari Tanjung Pinang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. BPS pastikan data sensus ekonomi 2026 tetap aman dan dirahasiakan. Sebuah gedung rongsokan di Jalan Dermaga Tanjung Unggat terbakar. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Kamis 3 September 2026 bersama saya Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Pendataan sensus ekonomi 2026 telah selesai dilakukan pada 31 Agustus lalu. BPS memastikan data masyarakat yang dikumpulkan selama sensus tetap aman dan dirahasiakan. Data tersebut nantinya digunakan untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
1: Badan Pusat Statistik memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi dijamin kerahasiaan dan keamanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Trimardani, juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap informasi yang telah disampaikan selama proses pendataan, karena kerahasiaan data responden menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sensus. Dirinya juga menegaskan data yang diberikan masyarakat dalam sensus bukan untuk kepentingan perpajakan.
2: BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Trimardani, menjelaskan data yang sudah terkumpul dalam pelaksanaan sensus ekonomi tersebut murni digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat dan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
2: Perbaikan data ini itu manfaatnya sangat besar gitu ya. Mungkin saja tidak bisa dirasakan secara langsung gitu ya, tapi beberapa

0: Pembangunan Tanjung Pinang Satriadi tentang dampak sensus ekonomi 2026 terhadap masyarakat dan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Satriadi, selamat pagi.
1: Ya, pagi.
2: Gimana bang kabarnya bang?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Mau wawancara bang terkait sensus ekonomi ini. Sebagai pengamat ekonomi ini, gimana bang pelaksanaannya progres sensus ekonomi ini? Khususnya dalam menghasilkan data ekonomi yang berkualitas.
1: Kalau menurut pandangan saya terkait pelaksanaan kegiatan sensus ini, kita bukan hanya sekedar melihat kegiatan mencatat jumlah usaha saja, tetapi di sini adalah merupakan sebagai sebuah satu fondasi bagi pemerintah dalam memahami struktur dan dinamika ekonomi masyarakat secara nyata. Nah, ada tiga hal yang mungkin perlu kita perhatikan dari adanya kegiatan sensus ini. Yang pertama adalah berkaitan tadi progresnya. Nah, untuk progres sebenarnya pelaksanaan sensus ini, kalau kita melihat dari beberapa petugas itu sudah benar-benar menjangkau seluruh pelaku ekonomi, baik yang formal maupun yang informal, termasuklah usaha-usaha yang di wilayah pesisir seperti di Kepulauan Riau kita ini. Nah, kemudian yang paling penting bukan hanya keterjangkauannya saja, tetapi berkaitan dengan akurasi dan validitas datanya. Jadi kadang-kadang petugas survei itu mungkin hanya mengejar target jumlah responden, tapi tidak melihat apakah data yang dijawab daripada responden itu sudah sesuai atau benar-benar data real yang mereka dapatkan atau tidak. Nah, ini yang mungkin butuh perhatian lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah kepada pemerintah, artinya pelaksanaan kegiatan ini dampak akan menjadi sebuah instrumen penting dalam menyusun kebijakan kedepannya. Artinya kalau data ini nanti menjadi satu persoalan di lapangan itu tidak bisa kita ketahui secara lanjut, maka pemerintah juga akan kesulitan dalam menyusun kebijakan ke depannya. Artinya, ketika pemerintah ingin melakukan beberapa perubahan-perubahan ataupun berkaitan dengan program pemberdayaan UMKM, infrastruktur, pembiayaan akses modal, kemudian pengembangan kawasan ekonomi, ini akan menjadi kesulitan. Makanya butuh memang data yang valid, dan itu juga nanti akan kita lihat pada yang ketiga. Yang ketiga artinya bagi masyarakat. Nah, kan sering kita ketahui atau kita dengar masyarakat sering bertanya apakah manfaat sensus ini bagi kami. Yeah. Nah, ini juga sebenarnya bisa dirasakan secara langsung, bisa juga tidak langsung. Karena ketika berbicara kebijakan, ini kan kebijakan dari pemerintah. Tidak mungkin manfaatnya langsung bisa kita rasakan selesai sensus itu dalam H-1 ataupun H+1-nya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika data yang kita berikan itu memang benar dan bisa membantu pemerintah dalam menyikapi kebutuhan real masyarakat ataupun di dunia usaha, maka data itu nanti akan menunjukkan bagaimana konsentrasi UMKM nanti kedepannya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini akan disiapkan bagaimana akses jalannya, internet, pembiayaan, pasar, kemudian bagaimana cara memitigasi daripada ketika di daerah Kepulauan itu mengalami bencana. Nah, ini yang masyarakat harus berpartisipasi. Artinya masyarakat harus juga memberikan jawaban yang berkualitas. Nah, di sisi lain, saya pikir sensus ini bukan hanya sekedar agenda statistik, tetapi ini merupakan instrumen strategis bagi pemerintah dalam hal membuat sebuah kerangka kebijakan yang tepat sasaran di kemudian hari, dan ini memang perlu kita awasi. Gitulah.
2: Oh. Bang, kalau jika ditemukan ketidaksesuaian antara hasil sensus itu dengan kondisi ekonomi masyarakat yang di lapangan ini, langkah apa ya bang yang harus dilakukan untuk pemerintahnya itu sendiri?
1: Kalau terjadi ketidaksesuaian data, maka itu akan kita akan melihatnya dalam bentuk kebijakan yang tidak tepat sasaran. Nah, artinya di sini memang

0: butuh peran serta masyarakat. Jadi memang kunci utamanya adalah bagaimana masyarakat sebagai instrumen utama dalam hal tidak hanya untuk mengisi saja, tetapi dalam hal pengawasan. Nah, itu yang mungkin butuh diperhatikan.
1: Harapannya Bang, terakhir Bang, terhadap hasil sensus ekonomi ini ke depannya, khususnya untuk mendukung rancangan pembangunan, terus pertumbuhan ekonomi UMKM di daerah Tanjung Pinang khususnya?
0: Harapannya masyarakat bisa bekerja sama dalam rangka memberikan data yang berkualitas, dan harapannya juga pemerintah juga bisa menyusun dan membuat kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, kemudian memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi, dan pemerintah juga harus menghadirkan program-program yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu sih harapannya.
1: Makasih Bang Satriadi atas wawancaranya pada pagi hari ini.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, salam.
2: Dan selanjutnya pendengar, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hasil pendataan sensus ekonomi 2026?
3: Nama saya Diki, saya berharap hasil sensus ini bisa menjadi dasar pemerintah untuk meningkatkan program bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Harapannya ada lebih banyak lagi bantuan modal, pelatihan, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha.
4: Nama saya Arsi. Dengan sensus ekonomi semoga terdapat data yang cukup akurat untuk kemudian dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk ekonomi kita ke depannya lebih baik.

0: Kita beralih ke informasi penting lainnya. Sebuah gudang rongsokan terbakar di Jalan Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang. Ludes dilalap api pada Rabu siang. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik.
1: Kebakaran hebat terjadi di sebuah bangunan gudang di kawasan Jalan Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, Rabu siang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan dengan cepat membesar karena gudang menyimpan berbagai material yang mudah terbakar. Api dan kepulan asap terlihat membumbung dari kawasan gudang. Warga bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD Kota Tanjung Pinang berupaya memadamkan kobaran api. Petugas juga memanfaatkan pasukan air laut untuk membantu proses pemadaman. Seorang saksi, Aman, mengatakan api pertama kali muncul akibat kabel listrik yang mengalami korsleting. Percikan kemudian mengenai kardus dan material mudah terbakar yang berada di sekitar lokasi, sehingga api dengan cepat membesar.
2: Kejadian-kejadian seperti ini emang bukan sekali, dua kali. Sering sekali. Ketika kita istirahat, tiba-tiba aki itu meledak sendiri. Jadi saya padamkan, itu memang bisa diselamatkan. Tapi kalau ini udah besar kayak gini, jadi nggak bisa. Ya, kemungkinan percikan kabel kayaknya.
1: Menurutnya, kondisi di dalam gudang membuat api sulit dikendalikan. Gudang tersebut menyimpan berbagai bahan seperti kardus, plastik, botol, dan material lain yang mudah terbakar. Saat kejadian, dirinya bersama seorang admin berada di dalam gudang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Juliadi Halomoan, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan kemudian mengerahkan armada menuju lokasi. Sebanyak 3 unit armada pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Juliadi menjelaskan proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar didominasi bahan plastik. Kondisi tersebut membuat api lebih sulit dipadamkan dan membutuhkan waktu lebih lama.
3: Ya, karena bahan bakunya ini, bahan bakar ya, termasuk bahan bakar ini plastik agak sulit. Jadi dia agak sulit dipadamkan, agak lama.
1: Pasokan air selama proses pemadaman berjalan lancar. Upaya pemadaman juga mendapat dukungan dari BPBD Kota Tanjung Pinang dan masyarakat sekitar. Petugas melakukan proses pemadaman dan peningan di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran kembali pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti nilai kerugian maupun penyebab kebakaran secara keseluruhan dan masih dalam penanganan pihak terkait. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pemkab Bintan bersama Polres Bintan dan pengelola tempat hiburan malam memperkuat komitmen pemberantasan narkoba melalui deklarasi dan penandatanganan fakta integritas P4GN.
4: Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Polres Bintan dan para pengelola tempat hiburan malam memperkuat komitmen dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Komitmen tersebut diwujudkan melalui deklarasi dan penandatanganan fakta integritas, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengapresiasi komitmen tersebut sebagai upaya bersama untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Robi juga mengingatkan para pengelola tempat hiburan malam untuk menjalankan usaha sesuai aturan yang berlaku sehingga kegiatan usaha tetap berjalan dengan aman dan nyaman.
5: Sebagai menyelamatkan generasi muda kita, dan kemudian untuk seluruh peserta tadi ada deklarasi dan sebagainya, kemudian aturan-aturan juga sebenarnya sudah jelas, ya pesan kami ikutilah aturan itu sehingga semua nyaman, aman, dan tadi disampaikan bukan menghambat atau menghalangi, tapi ya silakan ikuti aturan yang ada.
4: Sementara itu, Kapolres Bintan AKBP Argia Satria Bawana mengatakan, deklarasi dan penandatanganan fakta integritas menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung program P4GN. Ia juga menegaskan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pengelola tempat hiburan malam.
6: Penasaran, karena ini kan penangkapan juga atau pekerjaan ini kan bukan pekerjaan kecil. Harus memerlukan koordinasi, kolaborasi kerjasama yang baik juga antar instansi, antar lembaga, mungkin ini perlu dengan baik disusun dan direncanakan. Mengantisipasi kita seperti biasa melaksanakan kegiatan-kegiatan di sosialisasi, khususnya kita di Polres, kemudian dari Satgas Narkoba juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masih mungkin ada represi.
4: Melalui komitmen bersama ini, para pengelola tempat hiburan malam di Kabupaten Bintan diharapkan turut menciptakan lingkungan usaha yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menanggulangi peredaran narkotika, diharapkan sosialisasinya harus terus ditingkatkan, khususnya di lingkungan sekolah.
7: Peredaran narkotika dinilai telah menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga upaya pencegahannya perlu dilakukan secara masif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, saat menghadiri keberhasilan pengungkapan narkoba jaringan internasional jenis ketamin HCL seberat 800 kg melalui Zoom di Mapolres Bintan, mengatakan kepolisian sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam penanggulangan peredaran narkotika diharapkan terus meningkatkan sosialisasi khususnya di lingkungan sekolah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Meski demikian, perairan Kepri kerap dijadikan jalur penyeberangan atau sebatas transit oleh oknum tidak bertanggung jawab.
8: Nah, tentu harapannya mudah-mudahan di Bintan telah melakukan sosialisasi, kemudian kita melakukan di masing-masing sekolah, peredaran ini dapat kita redam, akan kita hilangkan gitu ya. Karena itu akan merusak generasi yang mana generasi muda kita, dan itu akan membuat dampak yang sangat buruk untuk kehidupan mereka ke depan. Itu harapannya, yuk kita orang tua, anak-anak, kemudian remaja, itu dapat menjauhkan narkotika ini.
7: Masih disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, sosialisasi di sekolah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar para pelajar memahami bahaya narkotika dan mampu menjauhi barang terlarang tersebut. Penjagaan sejak dini dinilai penting karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda serta memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Ia juga mengajak orang tua, remaja, hingga para pekerja untuk bersama-sama menjauhi narkotika. Upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Polsek Tanjung Pinang, Kota, mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat.
9: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Bantuan tersebut diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga selama hampir 2 bulan akibat musim kemarau. Kapolsek Tanjung Pinang Kota Ibtu Freddy Simajuntak mengatakan, pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Hingga saat ini, total 70 ton air bersih telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Polresta Tanjung Pinang melalui Polsek Tanjung Pinang Kota menargetkan penyaluran air bersih mencapai 150 ton secara bertahap.
10: Bapak Kapolres, kami mencoba untuk meringankan beban masyarakat menyalurkan air bersih, khususnya untuk masyarakat Pulau Penyengat, kita distribusikan pertama ini sebanyak 25 ribu liter.
9: Ketua RT 2 Pulau Penyengat Bambang Sumardi mengatakan, warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama hampir 2 bulan. Kondisi tersebut diperparah dengan mengeringnya 27 sumur yang tersebar di 5 perkampungan, serta air sumur yang mulai terasa asin.
11: Agak senang lah kan, terbantu gitu kan. Sampai ini kami mereka air sumur, sementara sumur ini namanya air kering, rasanya asin. Nah, jadi tidak bisa difungsi.
9: Ibtu Freddy menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha air bersih yang telah mendukung kegiatan pendistribusian tersebut. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan air bersih. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat secara bulanan Indeks Harga Konsumen IHK Provinsi Kepri pada Agustus 2026 mengalami deflasi.
12: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat secara bulanan atau mantuman Indeks Harga Konsumen atau IHK Provinsi Kepri pada bulan Agustus 2026 mengalami deflasi atau penurunan harga. PLT Kepala BPS Provinsi Kepri Margareta Ari Anggorowati mengatakan, pada bulan Agustus 2026 telah terjadi penurunan harga secara umum atau deflasi sebesar 0,17% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Juli 2026. Deflasi yang terjadi karena penurunan IHK Kepri dari 112,5% 107,89 pada Juli 2026 menjadi 112,70 pada Agustus 2026. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terdalam pertama transportasi dengan deflasi sebesar 2,19% dengan memberikan andil minus 0,31% terhadap deflasi Provinsi Kepri pada bulan Agustus. Kedua, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,2% dan memberikan andil minus 0,07%.
13: Komoditas yang memberikan andil deflasi diantaranya, angkutan udara memberikan andil deflasi minus 0,35%, bayam dengan andil sebesar minus 0,15%, kangkung dengan andil sebesar minus 0,09%, tomat dengan andil sebesar minus 0,05%, bensin dengan andil sebesar minus 0,03%, dan jeruk dengan andil sebesar minus 0,02%.
12: Dari 3 kabupaten kota pantauan IHK di Provinsi Kepulauan Riau, 2 kota mengalami deflasi secara mantuman dan 1 kabupaten mengalami inflasi secara mantuman. Kota Batam mengalami deflasi terdalam sebesar 0,20% dan Tanjung Pinang mengalami deflasi sebesar 0,14%. Sedangkan Kabupaten Karimun mengalami inflasi sebesar 0,18%. Reporter Videoti RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, sebelum kami mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPS pastikan data sensus ekonomi 2026 tetap aman dan dirahasiakan. Sebuah gudang rongsokan di Jalan Dermaga, Tanjung Unggat terbakar. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
0: Ya Jali. Terima kasih.
4: Ah, ini wangnya.
0: Pas eh?
4: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni.
0: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
3: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
0: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
3: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
0: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
2: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mas Hayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi, Mas Hayu.
2: Selamat pagi, Bang Ardian.
1: Baik, ketemu kembali kita pagi ini ya, Mas Hayu.
2: Iya, Bang.
1: Oke, sehat ya kabarnya ya?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Baik. Kalau begitu silakan nih, kami berikan waktu untuk Mas Hayu untuk menyampaikan informasi cuaca kepada pendengar dan pemirsa kita hari ini. Silakan.
2: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Kamis tanggal 3 September 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari, siang, malam, dan dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan di Bintan, perairan Lingga, Tambelan, dan perairan Anambas berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter atau kategori rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami tetap mengimbau waspada potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang relatif kering dan tiupan angin yang relatif kencang. Sekian perakiraan hari ini yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Hayu atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
2: Selamat beraktivitas.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: FM 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Ya, baik pendengar, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini barangkali sedang dalam dalam perjalanan ya, terutama yang menggunakan kendaraan roda 4 ya. Ya, biasanya memang memutarkan atau mendengarkan siaran kami ya. Semoga tetap fokus ya. Biasanya memang kalau pagi itu kondisi lalu lintas ya dalam kondisi ramai ya. Ada yang pergi ke kantor, ada yang mengantarkan anak sekolah, begitu ya. Baik. Untuk selanjutnya kita menuju ke ruang lainnya ya. Untuk mengundang pendengar untuk menyampaikan informasi dan tentunya silakan di 27100 ya, atau juga bisa di 0811-778-9830. Sudah tersambung sepertinya dengan Pak Rasino di Kijang. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi. Yes. Semoga kita tetap sehat walafiat ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Demikian juga dengan Pak Rasino ya. Saya selalu Pak, tetap semangat ya.
2: Nah, betul.
1: Baik, silakan Pak.
2: Jadi biasa seperti pagi ini setelah warta berita daerah itu kan ada memberi peluang RRI kepada masyarakat memberikan informasi ya.
1: Iya.
2: Dari informasi kami ya, karena kami tinggal di Bintan ya, terus informasi dari Kabupaten Bintan khususnya di Bintan Timur. Ya. Kalau kita lihat cuaca memang pagi ini cerah, artinya masih ada peluang cuaca mungkin panas ya. Namun kita berharap ada hujan. Walaupun pagi ini kita nampak tadi saya lihat masih nampak bulan, berarti cuacanya tetap cerah ya. Nah, karena kalau hujan ini agar sumur-sumur masyarakat terisi, tanaman sayuran petani subur ya, dan cuaca lebih segar dan tidak ada masyarakat lagi yang membakar-bakar sampah untuk mempengaruhi kesehatan kita. Dan terkait dengan lalu lintas, alhamdulillah ramai lancar, dan tentu diharapkan para pengendara mengutamakan tertib lalu lintas agar menjadi budaya bangsa ya. Terkait dengan lalu lintas di Kijang Bintan, memang tergolong langka-langkanya tinggi karena padatnya kendaraan pada saat pagi, baik anak sekolah, ASN maupun para pekerja maupun sore, pada waktu pulang beberapa laka lantas, baik laka-laka tunggal maupun laka lantas ya ganda yang atau lebih ya. Alhamdulillah memang di daerah-daerah rawan seperti di Saidato yang dijaga sama satpam dan kepolisian dan juga di Budi Mulia ini sangat padat. Nah, kalau di Kijang sendiri di daerah Saidato, Kampung Balik Motor, kemudian Tanah Kuning dan juga di dekat SMP itu juga sangat padat ya. Walaupun tidak ada aturan dari Dishub untuk mengatur keluar masuknya masyarakat yang dari luar Kijang ke Kijang, tapi saya kira masyarakat yang dari Kijang untuk pergi ke Tanjung Pinang atau kemana lewatnya kampung kampung Sembat ya, agar tidak padat di Saidato karena sering terjadinya laka lantas kebanyakan di daerah Saidato kan ada masjid dan sekolah. Kemudian yang kedua informasi tentang peredaran rokok ilegal Bung Adian. Banyak anak-anak muda sekarang mengkonsumsi rokok ya, rokok Rafi, HD, Duhman, Manchester dan sejenisnya yang harganya terjangkau. Untuk itu kita mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok itu ilegal lah. Artinya di samping itu merusak masa depan anak-anak muda karena bisa terpengaruh kepada menjurus ke narkoba. yang juga akan mengurangi pendapatan APBD atau APBN dari pemerintah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino di Kijang. Dan untuk Anda ingin menyampaikan informasi, kami persilakan di line telepon 0771-2700 dan juga bisa melalui di line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Baik, kita menuju ke Pak Maman sepertinya pagi ini ya. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Maman, betul ya, di Jalan Insinyur Sutami ya?
3: Benar sekali.
1: Benar Bung Hari. Baik, luar biasa.
3: Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Maman, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sama kita sehat.
1: Sama kita ya.
3: Ya, menyikapi kejadian musibah yang terjadi di Kanyu Unggad itu, kita mengharapkan kepada Pemko Tanjung Pinang, ya kan?
1: Ini musibah, Pak Maman, musibah gudang yang terbakar, begitu maksudnya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Untuk mengkaji ulang izin, okay, ya kan? Apabila lokasi kegiatan itu memang berada di tengah pemukiman padat, hendaknya pemerintah tuh meninjau ulang. Bagaimana memberikan izin? Pasti ada izin dong. Gak mungkin tak ada izin, ya kan? Kalaupun dipaksakan beroperasi, itu biasanya ada sesuatu. Cuma sesuatu itu di sini saya juga tidak berani berspekulasi apa itu. Yang jelas apa ceritanya itu kan ada juga pro kontanya. Yeah. Tapi kan itu tetap berjalan. Jadi okelah itu kalau bisa jangan terulang lagi kejadian yang lain yang ada di kota kita, terutama usaha-usaha seperti yang berada di padat penduduk gitu kan, supaya pemerintah tuh meninjau kembalilah izin usahanya. Kemudian mengenai pasar murah yang diadakan Bulog beberapa waktu yang lalu itu, saya pribadi mengapresiasi kepada Bulog untuk mengadakan pasar murah. Cuman dari awal kita berharap pada pemerintah kita untuk meninjau ulang harga-harga di pasar itu supaya ikutan murah. Jadi tidak hanya pasar murah saja gitu kan. Karena kalau pasar itu memang murah, artinya kan setiap hari kita berbelanja. Sedangkan pasar murah itu kan tidak setiap hari. Jadi ini masukan dari kita lah untuk pemerintah kota, untuk meninjau bagaimana sih kenapa harga-harga di pasar itu bisa sebegitunya gitu. Pasti itu ada sesuatu juga gitu kan. Saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Maman ya, di Jalan Insinyur Sutami tadi ya. Kita menuju ke line telepon, barangkali ada pemirsa atau penelpon kita yang ingin bergabung. Selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malis Markan di Jalan Lembah Purnama ya.
4: Terima kasih atas alokasi waktunya
1: ya
4: dari RI. Semoga penyiar dan pendengarnya diberikan nikmat, kesempatan, umur dan waktu oleh Allah SWT. Ya. Kemudahan dalam segala urusan, diberikan nikmat kesehatan yang tidak kalah penting. Saya ingin menyampaikan menyangkut masalah yang mengejutkan masyarakat.
1: Oke.
4: Okay. Saya baca di Tribun semalam juga, 800 kilogram obat-obat yang terlarang itu. Sejenis narkoba juga.
1: Oke. Okay.
4: Kadang ada narkoba yang dibuat cair untuk mengelabui kepada para petugas. Dan marilah kita doakan supaya para petugas baik Polri, TNI maupun pihak lainnya untuk diberikan nikmat kesehatan dan diberikan Allah feeling insting yang tajam dalam berbagai tipu daya dari pemain-pemain narkoba ini, baik dari dalam maupun luar negeri. Kita juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bintan yang telah mengadakan deklarasi dan penandatanganan kerjasama peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan malam. Seiring itu pula, saya kira kerjasama dan penandatanganan itu juga pun tidak cukup. Yang tidak kalah penting, bagaimana action di lapangannya itu. Tanpa mengenal pandang bulu, demi menjaga generasi-generasi kita yang akan datang. Karena siapapun pejabatnya hari ini, eksekutif, legislatif, yudikatif, akan menyerahkan tongkat estafet ini kepada generasi-generasi hari ini yang masih sekolah di SMTP, SMTA, yang kuliah. Inilah yang harus kita jaga.
1: Yeah.
4: Kalau menanam cabai hari ini ditanam, 20 hari tetap berbuahnya. Tapi menanam SDM tidak seperti menanam cabai. Ini sangat kita harapkan. Bahkan dalam rangka ulang tahun Polri yang ke-81, saya sengaja datang menemui Pak Kapolres. Seiring HUT Polri ke-81, Pak, kami ucap dari AKPI mengucapkan selamat. Dan ini tidak kalah pentingnya bagaimana proses peredaran narkoba di kota Tanjung Pinang, ibu kota KP ini harus menjadi atensi utama, Pak. Sehingga Pak Kapolres, kapan ada waktu kita sharing, Pak Manis.
1: Ya.
4: Dan terakhir, LKPI sudah menyampaikan juga forum konsultasi publik di DKP hari Kamis yang lalu menyangkut juga narkoba. Kemudian kerjasama Toke Ikan bersama Tekong dan bersama anggotanya. Karena keterpaduan itu penting. Yang selalu dibilang ikan mahal oleh Bu Erna, inilah supaya dapat diterapkan di tempat-tempat Toke itu instansi terkait untuk betul-betul memantau cara kerjasama yang baik Toke, Tekong dan kepada nelayan. Saya kira cukup sekian.
1: Baik,
4: semoga forum konsultasi publik di DKP Kepri dapat memberikan kenyamanan bagi pihak-pihak terkait.
1: Ya.
4: Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Marlis Markan di Jalan Lembah Purnama, Kota Tanjung Pinang. Dan masih ada waktu pendengar kurang lebih sekitar 9 menit jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda untuk menyampaikan informasi pagi ini. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas Ardian.
1: Selamat pagi, Bu Ibu Erna ya.
5: Iya, Mas Ardian.
1: Baik, Ibu Erna. Ya, kabarnya sehat, alhamdulillah. Bu Erna, bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah.
1: Baik, silakan Bu Erna.
5: Ya, Mas Ardian. Saya ingin memberitahukan tentang Pasar Murah.
1: Pasar Murah, oke.
5: Okay. Nah, kami ini dari Kelurahan Kampung Bulang itu jarang sekali dapat acara Pasar Murah.
1: Iya.
5: Pernah sekali diadakan di Kodim, yang ngadakan orang Kodim gitu, bapak-bapak Kodim, dibukanya di K2, okay. Jalan Gatot Subroto gitu kan. Memang ramai yang beli, Mas Ardian. Murah sih, dikatakan murah, tidak murah juga. Hanya bedanya Rp1.000 aja dari harga toko atau harga pasar, begitu. Tapi masyarakat memang masih punya, keinginan untuk membeli yang lebih murah. Tapi kadang-kadang Mas Adian terbatas pula waktunya. Misalnya dari pagi ini jam 7 sudah dibuka, nanti jam 10 sudah habis, Mas Adian. Yang ada tinggal misalnya beras saja, gula, kemudian telur, minyak makan itu sudah nggak ada lagi. Memang terbatas betul, tapi kalau kita mengadakan suatu kegiatan itu, pasar murah itu diadakanlah dari pagi sampai kurang-kurangnya habis zuhur lah, jam 2 gitu, jam habis itu kan, barulah kita tutup. Jadi kita mohonlah kepada Dinas Perdagangan apa Dinas Perindustrian yang punya perdagangan.
1: Dinas Disperindak
5: supaya mengadakan pasar murah ini di Jalan Gatot Broto, Gang Putri Mayangsari. Karena kami nggak pernah merasakan itu, baru sekali itu pun Kodim yang ngadakan. Nah, jadi kita mengharapkan dengan hanya di Batu 10, 9, Tanjung Unggah, gimana lagi ya? Kadang-kadang adalah di daerah pinggir laut sana ya, di daerah jalan Kampung Jawa sana. Itu. Jadi agak jauh kami ke sana, Mas Ardian. Perlu pula biaya lagi kan? Jadi Semoga pasar murah itu sekali lah. Kalau tidak maksudnya dalam satu bulan atau dua bulan sekali diadakanlah di daerah kami ini, daerah kampung bulan ini. Semoga masyarakat juga merasakan itu dari hasil jual murah tadi kan. Nah, kemudian Mas Ardian memang betul, ikan ini susah kita menghadapi, membelinya itu. Ada ikan tuh Mas Ardian, misalnya ikan bulat, itu harganya sudah 65.000. Udang yang agak besar sedikit sudah 150, palingnya 130. Yang kecil-kecil itu sudah nggak ada lagi Mas Ardian. Yang kecil-kecil, yang sebesar-besar dari kelingking kita ini udah 80. Tapi masyarakat ini nggak bisa membeli karena harganya terlalu mahal. Ya, dengan adanya ekonomi yang seperti ini ya, mudah-mudahan Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian kata saya itu keluar. Keluar dari kantor itu, lihat memang benar nggak yang disampaikan masyarakat ini. Apalagi harga minyak makan Mas Ardian itu paling ya Allah naik terus Mas Ardian. Ini itu aja, semoga masyarakat kita ini untuk kedepannya itu hidupnya lebih baik, lebih sejahtera, dan dapat dijangkau oleh masyarakat kebutuhan sehari-hari. Hanya itu aja Mas Ardian.
1: Baik, terima Ibu Erna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Erna di kilometer 5 bawah ya. Baik, untuk satu penelpon barangkali. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardian.
1: Waalaikumsalam. Baik, saya juga buat Pak Abdul Kadir ya. Pagi
6: selamat
1: ini.
6: Selamat bertugas di awal bulan ini.
1: Di awal bulan.
6: Saya hanya menanggapi beberapa teman yang masuk informasi tadi, Bung Ardian ya. Berkaitan dengan pasar murah yang disampaikan Ibu ini barusan ya. Kenapa pasar murah begitu cepat habisnya barangnya tak ada? Mungkin pasar murah yang disediakan oleh penyelenggara barangkali terbatas kapasitasnya, Bung Adian ya. Jadi tidak semuanya terjual. Katakan satu hari dia menjual hanya 50 paket gitu kan, ataupun 100 paket ya. Kalau kita lambat, ya lambat datang ya nggak kebagian. Berkaitan dengan penentuan kita tingkat kemiskinan ya, Bang Dian dari Kemensos ya. Bagaimana kita bisa mendata menentukan seseorang itu desil 1, desil 2 sampai desil 10. Jadi desil 1 sampai desil 5, 6 itu termasuk kategori kelas menengah ke bawah, orang miskin lah ya. Yang kategori yang desil 6 sampai 10 itu termasuk orang yang sudah mapan. Harapan saya yang mapan dengan gaji UMK 3 juta itu, apakah kira dengan ekonomi sekarang ini, apakah kira-kira cukup membutuhi kebutuhannya dari hari sampai satu bulan penghasilnya? Itu kan dengan tingkat kemahalan yang begitu tinggi sekali Bung Ardian ya. Jadi tingkat kemahalan itu dengan penghasilan itu tidak berimbang. Ini yang jadi problem kita di bawah. Tentunya untuk menentukan tingkat kemiskinan itu tentunya ditinjau ulang lah oleh pihak-pihak terkait ya Bung Ardian ya. Jangan hanya sekali menentukan kita punya gaji 3 juta lebih terkategori desil 9 sampai 10. Ini kan sementara tingkat kemahalan di pasar tidak dihitung. Itu mungkin kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dari Pak Abdul Kadir tadi ya, di kilometer 6 Tanjung Pinang. Baik, kita menuju ke pukul 7 ya waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
7: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 1 pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri KADIN Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi.